0: yang.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus, memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran. Itu kira-kira kalau yang penerima bantuan iuran anggarannya kira-kira 47 triliunan, sementara tambahannya itu sekarang 20 triliun dan akan segera dicairkan untuk mendukung keuangan BPJS pada bulan Oktober ini, artinya 2 hari lagi, dan juga bulan November, sehingga nanti keuangan BPJS akan tercover dengan baik.
0: Sementara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pelayanan pasien BPJS Kesehatan ditingkatkan. Presiden Prabowo tidak ingin ada antrian panjang. Presiden Prabowo meminta rumah sakit tidak membedakan antara pasien BPJS Kesehatan dengan umum.
2: Nah, harapan Bapak Presiden tadi di rapat adalah tolong dipastikan bahwa pelayanan BPJS juga ditingkatkan. Antriannya bisa lebih pendek lagi, kalau misalnya ada pasien yang masuk juga bisa dilayani dengan baik. Kemudian dipastikan juga bahwa semua rumah sakit yang ada itu tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dengan pasien bukan BPJS.
0: Adapun Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas suntikan dana tambahan BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 285 juta jiwa dan menjadi program asuransi sosial sangat besar di dunia. Adapun sejumlah menteri yang ikut ratas, yakni Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Keuangan Suhasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun ini menghadapi resiko dampak dari suramnya perekonomian global. Selengkapnya kita simak laporan dari Magdalena Krisnawati.
4: Prospek ekonomi 2026 ini secara global itu memang ada gloomy, namun demikian di 2027 diperkirakan akan ada.
5: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyebut kondisi perekonomian global hingga akhir tahun ini masih agak suram. Konflik di Timur Tengah yang berlarut-larut menyebabkan harga minyak mentah dunia naik tinggi, berimbas pada meningkatnya laju inflasi yang memicu kebijakan ketat moneter secara global. Tren suku bunga tinggi akan berlangsung lebih lama yang mendorong penguatan dolar Amerika Serikat sehingga terjadi aliran keluar modal asing dari emerging market ke pasar modal negara maju. Berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI Senin 28 September 2026, Destri mengatakan perakiraan suramnya ekonomi global itulah yang mesti diwaspadai Indonesia. Meski saat ini kondisi ekonomi di dalam negeri masih terkendali, Bank Indonesia memperkirakan ekonomi Indonesia di tahun 2026 dapat tumbuh di rentang 4,9% hingga 5,7% dengan mesin utama pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi.
4: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita. Investasi juga, tapi memang investasi saat ini masih banyak didukung oleh investasi yang government related, sehingga menjadi tantangan ke depan agar peran investasi pemerintah itu dapat kita terus tingkatkan. Dari Bank Indonesia kita perkirakan ekonomi Indonesia akan tumbuh di level 4,9 hingga 5,7% untuk tahun 2026 dan 2027 2007 meningkat di level 5,2% hingga 6% di tahun 2027.
5: Pada kesempatan berbeda, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengingatkan dampak tingginya harga minyak mentah dunia terhadap harga energi di dalam negeri. Ia mengkhawatirkan harga BBM yang kemungkinan besar dinaikkan yang akan memicu inflasi tinggi dan defisit anggaran yang makin lebar. Apalagi nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat.
6: Ini yang akan saya berikan ya tentang dampak dari pelemahan mata uang rupiah, apalagi mata uang rupiah kemungkinan besar di minggu-minggu ini akan menuju di atas 18.000. Bisa saja 18.200. Artinya apa? Ini harus berhati-hati bagi pemerintah ya untuk menanggulangi ya bagaimana energi, naiknya harga energi berdampak terhadap mata uang rupiah sehingga berdampak terhadap transportasi.
5: Laju inflasi rupiah yang terus melemah, kata Ibrahim, akan berdampak pada penjualan retail yang akan terbebani oleh kenaikan biaya produksi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Jika daya beli melemah, konsumsi rumah tangga turun, akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring dengan alokasi anggaran intervensi gizi yang terus menurun. Zahrotin Aljanah akan menyampaikan informasinya dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang...
3: Pemerintah menghadapi tantangan dalam mempercepat penurunan stunting seiring alokasi anggaran intervensi gizi daerah yang terus menurun. Pada tahun 2026, alokasi anggaran intervensi gizi hanya sebesar Rp20,2 triliun, turun dari Rp26,3 triliun pada tahun 2025 dan Rp28,4 triliun pada tahun 2024. Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri menilai kondisi ini menunjukkan tantangan pelaksanaan program di daerah, termasuk persiapan dan perencanaan anggaran. Di sisi lain, pemerintah juga menghadapi persoalan regulasi. Setelah Perpres Nomor 72 Tahun 2021 berakhir pada 31 Desember 2024 lalu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji memastikan tim percepatan stunting tetap bekerja menggunakan aturan lain. Pemerintah juga terus berkoordinasi agar aturan pengganti Perpres tersebut dapat segera diselesaikan tahun ini.
2: Terima kasih masukannya, karena ini pegangan utama kita kalau bincangan stunting. Sehingga konsekuensinya ya memang untuk kekhususan percepatan penurunan stunting, anggarannya kan karena memang perpresnya nggak ada, sudah per 31 Desember 2024 terakhir. Tapi tentu saya akan kerja keras untuk mencari jalan keluar dengan pegangan dari aturan-aturan yang lain, yang tentu semangatnya adalah bagaimana bahwa 8,6 juta KRS ini bisa ditangani dengan baik.
3: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI, Ahmad Rukyat, menyoroti keterbatasan anggaran Kemendukbangga atau BKKBN untuk mendukung program pembangunan keluarga. Ia menyebut 95,3% atau Rp3,38 triliun dari pagu anggaran digunakan untuk belanja pegawai. Kondisi tersebut membuat ruang anggaran untuk menjalankan program strategis menjadi lebih terbatas. Menurut Rukyat, terbatasan tersebut berpotensi mempengaruhi pencapaian target pembangunan keluarga, termasuk penurunan stunting dalam RPJMN 2025-2029. Oleh karena itu, ia menilai dukungan anggaran perlu diperkuat agar program pembangunan keluarga dan penurunan stunting dapat berjalan lebih optimal.
4: Ya, jadi harusnya kan ada proporsionalitas antara biaya operasional pegawai dengan program. Nah, ini programnya sangat kecil sekali ya. Sehingga kami melihat bahwa capaian stunting ya secara target untuk 2029 itu masih ada gap di angka 5,6 poin. Persentase yang harus dijembatani dalam 5 tahun. Oleh karena itu, ini perlu ada suatu langkah yang terukur, karena kecepatan penurunan stunting belum memadai untuk mencapai target RPJMN 2029.
3: Sementara itu, pemerintah menilai penurunan stunting bukan hanya soal anggaran, tetapi juga membutuhkan intervensi sejak awal kehidupan. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Peningkatan Kesehatan dan Pembangunan SDM Setwapres RI, Edi Cahyono Sugiyarto, mengatakan pencegahan stunting perlu dilakukan melalui pendekatan siklus kehidupan, yakni dimulai sejak remaja putri, masa kehamilan, hingga 1000 hari pertama kehidupan. Upaya tersebut juga mencakup pemenuhan gizi, sanitasi, air bersih, lingkungan, serta edukasi.
5: Oleh karena itu, untuk dapat mencegah dan menurunkan stunting di Indonesia, seperti visi besarnya Pak Presiden untuk menyukseskan generasi emas mendatang, SDM unggul, SDM cerdas, maka sudah barang tentu kita perlu kerja kolaborasi. Artinya tidak hanya pemerintah, tapi ini tugas semua pemerintah, pusat, daerah, dan juga mitra, dan tentunya juga kalangan dari media massa ini, karena ini kaitannya nanti dengan advokasi dan lain sebagainya.
3: Menurunnya anggaran daerah menunjukkan pentingnya memastikan program stunting tetap berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menjaga kesinambungan kebijakan serta memperkuat kapasitas daerah agar intervensi dapat berjalan optimal. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengejar target penurunan stunting sekaligus menyiapkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pemerintah menekan angka stunting di tengah penurunan anggaran daerah.
6: Kalau anggarannya terus berkurang sih khawatirnya ya Mbak ya. Capaian program yang awalnya judulnya nih pencegahan stunting tuh ikut berkurang gitu loh. Jadi padahal masalah gizi anak tuh masih perlu dapat perhatian serius di negara ini, khususnya di daerah-daerah tuh yang memang membutuhkan. Jadi kalau menurut saya sih pemerintah harus memastikan kebutuhan yang paling penting itu harus tetap terpenuhi dan menjadi yang utama.
7: Menurut saya pemerintah perlu melihat kembali ya kebutuhan di setiap daerah sebelum menentukan anggaran. Karena kan kondisi di setiap daerah berbeda sehingga program penanganan stunting juga nggak bisa disamakan gitu. Dan yang paling penting anak-anak dan ibu hamil tetap mendapatkan perhatian dan layanan yang cukup.
0: Dan berikut tanggapan dari RRI terkait dengan anggaran turun, percepatan penurunan stunting harus tetap terjaga. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah terus menetapkan pembangunan sumber daya manusia sebagai bagian penting dari agenda pembangunan nasional. Salah satu tantangan yang perlu mendapat perhatian adalah memastikan program pencegahan dan penurunan stunting tetap berjalan efektif di seluruh daerah. Data menunjukkan alokasi anggaran intervensi gizi pemerintah daerah pada 2026 mencapai 20 triliun rupiah. Angka ini menurun dibandingkan 26 triliun rupiah pada 2025 dan 28 triliun rupiah lebih pada 2024. Penurunan anggaran tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting. Namun, pemerintah perlu memastikan bahwa perubahan alokasi tersebut tidak berdampak pada kualitas dan jangkauan layanan gizi masyarakat. Apalagi persoalan bukan hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran juga belum sepenuhnya mencapai alokasi yang tersedia, sehingga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan perlu terus diperbaiki. Karena itu, RRI berpandangan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efisiensi anggaran perlu didukung, tetapi efisiensi tidak boleh sekadar berarti pengurangan belanja. Efisiensi harus dimaknai sebagai memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang lebih besar dan tepat sasaran. Pemerintah pusat perlu memastikan daerah memiliki perencanaan yang matang dalam melaksanakan intervensi gizi. Penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, kader, dan masyarakat menjadi penting agar program tidak berjalan sendiri-sendiri. Daerah juga perlu diberikan pendampingan untuk mengatasi kendala teknis dan kelembagaan yang menyebabkan rendahnya realisasi anggaran. Dengan perencanaan berbasis data, penganggaran dapat diarahkan kepada wilayah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. RRI juga memandang pengawasan perlu diperkuat agar anggaran intervensi gizi benar-benar diterjemahkan menjadi layanan nyata. Pemerintah perlu memastikan program seperti pemenuhan gizi ibu dan anak, layanan kesehatan, edukasi, serta intervensi terhadap kelompok berisiko tetap mendapat perhatian. Di sisi lain, keberhasilan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, keluarga, masyarakat, dunia usaha, tenaga kesehatan, dan berbagai pemangku kepentingan perlu ikut memperkuat perubahan perilaku dan pemenuhan kebutuhan gizi. Pemerintah perlu memastikan kebijakan efisiensi berjalan seiring dengan perlindungan terhadap program-program yang berdampak langsung pada kesehatan dan kualitas generasi mendatang. Sikap RRI jelas mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas anggaran, sekaligus mendorong agar program pencegahan stunting tetap menjadi prioritas yang terukur, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Dan kita beralih ke informasi dari mancanegara. Otoritas Zionis Israel mencabut status diplomatik para diplomat asal Belanda yang bertugas di Ramallah. Sebagai balasan atas kebijakan pemerintah Belanda yang melarang perdagangan dengan pemukiman Zionis ilegal di wilayah Tepi Barat. Kami kutip dari kantor berita Antara, akhir Juli lalu pemerintah Belanda mengumumkan pelarangan impor produk-produk yang berasal dari wilayah pemukiman ilegal Israel dan mulai berlaku secara efektif pada 22 September.

0: Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Kontingen Indonesia menambah koleksi 3 medali perunggu Asian Games IC Nagoya 2026 dan diraih oleh tim merah putih dari cabang bulu tangkis dan balap sepeda BMX. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, perunggu pertama diraih lewat aksi dari atlet balap sepeda BMX Racing Indonesia, Jasmine Azahra Setiobudi. Dan pada nomor BMX Racing Putri, sementara itu 2 medali perunggu lainnya bagi kontingen Indonesia didapatkan dari cabang bulu tangkis.
0: Demikian Info Asian Games IC Nagoya 2026.
1: Dan untuk Anda yang ingin tahu bagaimana volume lalu lintas di beberapa wilayah, terutama di Simpang Cempaka Putih, Jakarta Timur, Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang, JPO Senayan Barat, dan di Pospol Kendal, Jawa Tengah, kita akan bergabung bersama NTMC Korlantas Polri, yaitu ada Brigadir Treslinda. Selamat pagi, Brigadir Treslinda. Silakan informasi dari Anda.
2: Risti dan pendengar Pro 3, kami mengupdate informasi arus lalu lintas terkini untuk menemani aktivitas pagi Anda. Dan kita awali dari Simpang Coca-Cola, Jakarta Timur. Untuk aktivitas pagi saat ini dari arah Cempaka Putih, kendaraan yang akan mengarah ke Pulau Gadung dan Tanjung Priuk masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita juga melihat dominasi kendaraan pada saat ini lebih didominasi dengan kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari Pulau Gadung yang akan mengarah ke Cempaka Putih masih dalam keadaan relatif lancar. Kita tinggalkan Simpang Cempaka Putih, selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Palembang, maksud kami dari arah Banyuasin yang akan mengarah ke Jambi, masih dalam keadaan ramai dan lancar. Terlihat juga ini kendaraan lebih dominasi dengan kendaraan angkutan barang, mengingat merupakan jalur penghubung antara Palembang dan Jambi. Tentunya bagi para pengguna jalan untuk selalu berhati-hati dengan blind spot pada kendaraan truk serta kendaraan angkutan barang. Kemudian untuk arus lalu lintas dari Palembang Kota yang akan mengarah ke Banyuasin saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada crossing kendaraan di kawasan ini. Tentunya setiap pengguna jalan kami harapkan untuk jaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda agar tidak terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan kita kembali ke Jakarta dari kawasan Senayan Barat, JPO Senayan Barat. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Slipi terlihat mengalami peningkatan aktivitas masyarakat. Untuk arus lalu lintas yang akan keluar melalui pintu keluar tol pada Polda Metro Jaya, kemudian juga untuk ruas jalur arteri saat ini juga mengalami peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan aktivitas perkantoran. Kemudian untuk arus lalu lintas di arah sebaliknya yang akan mengarah ke arah Kuningan sampai saat ini masih dalam keadaan relatif lancar untuk ruas jalur arteri maupun untuk ruas tol. Dan pendengar Pro 3, selanjutnya untuk CCTV yang terakhir kita pantau dari Pospol Kendal, Jawa Tengah. Untuk arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan mengarah ke Semarang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami juga melihat pada CCTV di mana perlambatan kecepatan kendaraan terjadi pada antrian traffic light. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Hal ini untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian berdasarkan data SNS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas dalam kurun waktu 1 x 24 jam terjadi 286 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia. 54 luka berat serta 357 orang luka ringan. Dari data tersebut 55% terjadi pada waktu siang hari. Dan kami juga menginformasikan kepada setiap pengendara bahwa berdasarkan Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 90 ini menegaskan bahwa waktu berkendara dalam sehari maksimal 8 jam dengan 4 jam berturut-turut waktu istirahat 30 menit. Hal ini untuk mencegah terjadinya mikroslip yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Dan demikian Brigadir Treslinda melaporkan kembali ke Karisti di studio. Silakan.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Informasi tadi menutup Warta Berita, namun kami pastikan bahwa serangkaian perbincangan sudah kami siapkan untuk Anda sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda hari ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 1,

Bogor pagi ini masih menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 bersama Alif Dayita pendengar sampai nanti pukul 10 siang waktu Indonesia Barat. Pendengar, perjuangan atlet Indonesia di Asian Games 2026 kembali berlanjut hari ini, Selasa 29 September 2026. Mengutip jadwal pertandingan yang dirangkum IDN Times, pendengar, sejumlah atlet merah putih dijadwalkan bertanding mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, atau kalau di Jepang berarti plus 2 ya, di jam 9 waktu Indonesia Barat. Yang sekarang sedang berlaga, pendengar, adalah atlet Indonesia di cabang panahan nomor individu recurve putra, dan juga di waktu yang sama persaingan sedang berlangsung di cabang e-sport termasuk juga nomor PUBG Mobile, Identity 5 dan Mobile Legends. Kemudian berlanjut pada pukul 8 nanti, atlet Indonesia dijadwalkan tampil di panjat tebing nomor men's boulder, dan ada juga pertandingan tenis tunggal putra yang mempertemukan wakil Indonesia dengan pemain dari Pakistan dan India. Dilanjutkan pada pukul 9, kita akan menyoroti perhatian akan teralih ke cabang olahraga bulu tangkis, di mana Indonesia mengirimkan wakil di final ganda campuran, yakni Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah, yang menghadapi pasangan China Jiang Chenpang dan Wei Yashin. Kemudian juga di jam selanjutnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, ganda putra juga akan ganda putra Indonesia akan melakoni laga final, yaitu Leo Roll

Karnando dan Daniel Martin yang dijadwalkan menghadapi pasangan China juga, Liang Weikeng dan juga Wang pendengar. Masih dari jadwal hari ini, tim voli Indonesia Putra akan menghadapi Iran pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Menarik ya, nantinya cukup banyak perjuangan atlet merah putih yang bisa kita ikuti hari ini dan pastinya ada dua partai yang dimana kita sudah bisa memastikan akan mendulang medali. Semoga nantinya juga medali emas ya yang bisa kita bawa pulang, yaitu dari cabang olahraga bulu tangkis dimana tadi sudah kita sampaikan ada final ganda putra dan juga final ganda campuran pendengar. Kita doakan saja, kita dukung dan doakan agar para atlet Indonesia ini mampu memberikan penampilan terbaik dan juga menambah koleksi medali untuk merah putih. Sementara untuk perolehan medali sendiri pendengar, Indonesia masih mengantongi 2 emas ya. Dari kemarin cabang olahraga bulu tangkis timnas Indonesia begitu ya, putra Indonesia dari bulu tangkis, kemudian juga dari angkat besi pendengar. Tambahan 1 medali perak kemarin diberikan oleh e-sport Indonesia di mana Pokemon Unite berhasil memperoleh posisi kedua setelah harus mengakui keunggulan Jepang pendengar. Kemudian juga ada beberapa medali perunggu yang juga kita dapatkan termasuk juga dari ganda putra Indonesia ya di cabang olahraga bulu tangkis dan juga ada cycling BMX racing pendengar. Nantikan informasi tentang Asian Games lainnya hanya di RRI dan untuk memantaunya bisa juga Anda menyimak laman rri.co.id.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajir Znali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sejatinya, nilai-nilai yang ada pada Pancasila tidak hanya dihafal, namun juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketuhanan sebagai nafas sila pertama memiliki kekuatan sakral, suci, agung, dan mulia. Kemanusiaan, pembentukan suatu kesadaran tentang keteraturan sebagai asas kehidupan, sebab setiap manusia mempunyai potensi untuk menjadi manusia sempurna, yaitu manusia yang beradab. Persatuan, Indonesia adalah gabungan yang terdiri atas beberapa bagian. Kehadiran Indonesia dan bangsanya di muka bumi bukan untuk bersengketa. Prinsip-prinsip kerakyatan yang mampu mengendalikan diri, tabah menguasai diri, walau berada dalam kancah pergolakan hebat untuk menciptakan perubahan dan pembaharuan. Nilai keadilan adalah nilai yang menjunjung norma berdasarkan ketidakberpihakan, keseimbangan, serta pemerataan terhadap suatu hal. Dalam kehidupan suatu bangsa, kepahitan sejarah harus meratakan jalan bagi pencarian kesejatian makna bernegara. Bahwa negara ini didirikan untuk meraih kebahagiaan.

0: Bogor pagi ini mendengar, kali ini kami hadirkan segmen Dialog Asta Cita. Kali ini kita akan simak kembali perbincangan hangat rekan kami Marisa Titivanti bersama dengan Dokter Gigi Astrid Dewi Prabaningtyas dan juga bidan dari Bogor Utara Fian Frista. Dan Dokter Gigi Astrid ini selaku Kepala Puskesmas Bogor Utara. Mereka akan berbincang kali ini dengan tema peran puskesmas dalam mendorong deteksi dini penyakit dan donor darah. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berapa?
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Aji. Assalamualaikum, dokter dan juga bidan ya.

0: Rifka Azri yang sudah hadir. Terima kasih menemani ya, mendampingi gitu ya. Dan kita akan bahas soal peran puskesmas dalam mendorong deteksi dini penyakit dan juga donor darah. Puskesmas ini kan fasilitas kesehatan tingkat pertama pasca batuk gitu, yang punya peran penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Bukan cuma memberikan pelayanan pengobatan, tapi juga mengedepankan upaya promotif dan preventif melalui edukasi dan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Terkait dengan deteksi dini, ya tentunya nanti akan banyak menjelaskan sama dokter Astrid dan juga Bidan Tia, gitu ya. Tapi kita ke dokter dulu.
1: Okay.
0: Ini bagaimana dok, peran puskesmas dalam mendorong masyarakat untuk melakukan deteksi penyakit seperti apa gitu yang harus kita lakukan?
1: Okay. Puskesmas itu karena dia fasilitas tingkat, fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi memang dia mengkonsentrasikan diri ke promotif dan preventif. Tapi untuk bagaimana sih cara menggaet masyarakat untuk bisa deteksi dini nih gitu ya, kita sudah ada 25 puskesmas nih di Kota Bogor, tapi gimana caranya supaya masyarakat tuh mau melakukan deteksi dini? Mereka sibuk sekolah, sibuk kerja, mungkin sibuk kegiatan aktivitas yang rutin mereka lakukan. Nah, kita tuh pertama-tama mempromosikan dulu kita punya screening kesehatan apa aja sih di puskesmas. Nah, kita biasanya sekarang kan semua udah gadget minded ya. Mm-hmm. Jadi kita untuk media online-nya tuh kita gencarkan lagi apa sih yang ada di puskesmas, screening-nya jenisnya apa aja, itu kita promosikan. Nah, saat kita mempromosikan, kita juga harus ada sedikit nakut-nakutin ya ke masyarakat ya, seperti penyakit-penyakit apa sih yang lagi hits gitu ya. Mungkin kayak sekarang lagi musim seperti ini DBD, kita harus kita naikin nih penyakitnya apa, how to prevent. Jadi bagaimana sih mencegahnya? Jadi tadi kita mempromosikan ada pemeriksaan apa aja di puskesmas, terus kita memberitahu penyakitnya tuh ada apa aja sih. Nah, perakalannya setiap hari kita lakukan untuk pemeriksaan. Dan kalau kita temukan di pemeriksaan tersebut ada yang perlu dilakukan tindakan atau tata laksana, ya kita lakukan juga sampai batas memang FKTP bisa lakukan. Itu sih perannya.
0: Oke. Nah, soal preventif untuk menjaga kesehatan gitu ya, deteksi dini penyakit. Dok, ini kan dari tahun lalu kalau tidak salah memang sudah ada program dari pemerintah kesehatan gratis.
1: Betul.
0: Awalnya kan untuk yang ulang tahun gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang gimana perjalanannya? Apakah memang kalau nggak salah terakhir update tuh tidak hanya untuk yang sedang berulang tahun saja.
1: Betul.
0: Ya. Nah, tapi gimana nih caranya supaya masyarakat tertarik gitu untuk datang dan memang mau melakukan deteksi dini penyakit? Biasanya kan kita udah takut duluan nih ya, khawatir nanti ketahuan misalnya asam urat, tiba-tiba ketahuan diabetes ini itu. Nah, gitu.
1: Iya. Oke. Okay. Kesehatan gratis itu dimulai tahun 2025 bulan Februari.
0: Okay. Ya.
1: 2025 tahun lalu. Memang menyasarnya itu adalah saat ulang tahun, jadi seperti kado ulang tahun dari pemerintah gitu ya. Tapi rasanya gimmicknya tuh kurang dapet gitu, masyarakat kayak kurang ngeliat dengan itu. Jadi bisa kapan aja deh, nggak ulang tahun. Nah, kita punya paket, beberapa paket, ada 3 paket, paket cepat, paket hebat, paket cepat bisa lupa ya, mantap ya. Yang biasa kita lakukan memang yang cepat. Untuk minimal kita tahu deh, kita gula darahnya tinggi nggak sih? Karena tadi ya, si gula darah ini kan mother of disease. Jadi, dia bisa kemana-mana. Nah, caranya gimana? Kita plot. Memang kita sengaja plot. Untuk bayi, jadi kita punya sasaran banyak. Dari mulai bayi baru lahir sampai lansia. Caranya kita supaya bisa men-screening sebanyak-banyaknya warga. Satu, untuk bayi balita dulu. Bayi balita itu semua yang melahirkan di puskesmas itu kita periksa sesuai dengan screening bayi balita. Lalu selanjutnya kita bergerak ke APRAS, anak prasekolah. Nah, anak prasekolah itu kita periksa bareng dengan kegiatan penjaringan kesehatan yang kita lakukan dari mulai anak prasekolah sampai usia remaja. Itu biasanya saat bulan-bulan sekarang nih, baru masuk sekolah kita lakukan pemeriksaan. Jadi puskesmas itu datang ke sekolah-sekolah. Ya, kalau tadi yang bayi balita ada di Puskesmas untuk yang bersalin kita periksa semuanya. Tapi kalau untuk yang anak prasekolah sampai anak usia remaja, kita datang ke sekolah-sekolah dari PAUD ya, berarti sampai SMA. Nah, lanjut ke usia dewasa dan lansia. Dewasa ini sasaran yang paling luas ya, paling banyak. Nah, itu PR-nya memang kita sebenarnya perlu kerjasama dari Disnaker ya. Sebenarnya jadi nggak bisa bergerak dinas kesehatan sendiri, di bawahnya puskesmas semua itu rasanya nggak bisa. Karena apa? Karena orang dewasa itu kan banyaknya ada di kampus dan ada di kantor. Benar nggak? Kayak teteh-teteh ini lagi ada di kantor kan? Nah, harusnya semua kantor itu melakukan kerjasama, punya MOU untuk melakukan cek kesehatan rutin sekali setahun. Begitu juga kampus. Nah, kalau lansia memang kita kejarnya di posyandu lansia. Jadi kalau lansianya nggak datang, kita datang ke rumah warga. Jadi sasarannya tadi dari mulai bayi sampai lansia kita ada strateginya supaya bisa dapat. Tapi kalau orang yang berkunjung langsung ke puskesmas, ya udah pasti itu jadi sasaran kita gitu.
2: Ada kuotanya nggak sih kalau yang datang ke puskesmas misalnya dalam satu hari melayani 10 orang misalnya, atau ya bebas aja?
1: Bebas. Satu hari itu puskesmas kalau dihitung bisa sampai 200 sampai 250 per hari. Nah, itu semuanya kita lakukan CKG, cek kesehatan gratis. Jadi artinya cek kesehatan gratis ini karena setahun sekali, pasti dalam bulan depan mungkin kalau pasien itu datang lagi dia udah nggak CKG lagi kan, dia jadi hanya berobat biasa gitu. Jadi nggak sebanyak yang dipikir, gila puskesmas satu hari 250 orang yang di CKG, nggak sebanyak itu sih. Okay. Gitu. Soalnya kita harus tadi jemput bola ya. Gitu.
2: Pemeriksaan yang didapat apa aja dok untuk CKG ini?
1: Okay, dari antropometri, dari BB, TB, berat badan, tinggi badan, lingkar perut, ya ini untuk yang dewasa ya, lingkar perut, lalu apa lagi, tensi darah, gula darah sewaktu, nah itu dapetnya itu. Nanti kalau misalnya di atas 40 tahun dan ternyata ada riwayat hipertensi, akan kita lakukan pemeriksaan EKG. Jadi tekap jantung kita periksa juga di situ. Nanti kalau misalnya di usia tersebut juga ternyata dia wanita ya, dan memang sudah menikah, kita periksa juga IPA testnya, kita periksa juga payudaranya gitu. Jadi screeningnya banyak sih, dari mulai screening capin macam-macam sampai narkoba.
3: Tergantung kondisinya ya dok?
1: Iya, tergantung kondisinya.
2: Oke, boleh ditambahkan bidan sih ya?
3: Iya, misalnya kayak bayi itu pemeriksaannya pasti beda sama remaja. Terus yang tadi dokter jelaskan, perempuan dengan laki-laki berbeda jenis pemeriksaannya. Yang punya, yang waktu di screening ternyata dia ada risiko hipertensi atau ke arah gula, ada tanda-tanda gejalanya, dia akan diperiksanya juga lebih lengkap gitu sih mbak. Kalau untuk bayi gimana nih pemeriksaannya?
1: Bayi itu sekarang screening screening hipotiroid kongenital. Jadi untuk melihat ada kerusakan otak nggak di bayi tersebut gitu ya. Jadi itu batas waktunya 3 hari ya, sampai
3: paling cepat kita anjurkan 3 hari walaupun bisa sampai beberapa minggu setelah dia lahir. Biasanya pas kontrol pertama kita langsung melakukan screeningnya.
2: Iya. Untuk hasilnya sendiri keluar di hari yang sama atau beberapa hari baru keluar nih hasil pemeriksaannya?
1: Untuk pemeriksaannya ya, kalau cuma GDS tadi ya, gula darah sewaktu, lalu pemeriksaan EKG bisa di hari itu juga. Tapi kalau misalnya kita harus ronsen gitu ya, harus tadi screening hipotiroid kongenital tadi, kita kan kerjasama dengan laboratorium, bahkan itu ke Jakarta ya, di RSCM ya, jadi perlu waktu, jadi butuh expertise yang baca juga gitu.
2: Kemudian ketika misalnya seseorang sudah melakukan screening kesehatan, ternyata hasil screeningnya menunjukkan adanya penyakit atau faktor resiko jangka panjang gitu. Ini edukasi yang disampaikan untuk yang bersangkutan gimana? Karena kan pasti akan kaget dong ya, ternyata misalnya punya riwayat
1: jackpot ya.
2: Iya. Nah itu gimana dok?
1: Nah kita udah sering sih, kalau misalnya saya perasaan nggak pernah makan apa-apa gitu ya, kok tiba-tiba dapet tensinya tinggi, gulanya tinggi gitu. Udah biasa seperti itu ya, memang akhirnya mereka harus masuk ke dalam tata laksana. Contohnya tata laksana yang panjang itu adalah tata laksana TBC ya. Untuk penyakit TB kita harus pengobatan 6 bulan. Di situ juga ada screening HIV. HIV kan kita harus harus mengkonsumsi obat anti retroviralnya tuh seumur hidup. Ya, kita jadi ya melakukan pendekatan supaya pasien tersebut nggak lepas. Jadi kita nggak hit and run ya. Jadi kita udah dapat nih, terus ya udah pasiennya bisa pergi, ya nggak kayak gitu. Jadi kita memang tata laksana sampai beres. Karena memang untuk kasus-kasus seperti screening gigi ya, seperti kita ketahui gigi itu 80% orang di Indonesia ini punya sakit gigi. Ya, tapi untuk satu orang aja ada beberapa lubang mungkin ya. Jadi memang nggak bisa selesai gitu lah. Itulah kendalanya sih. Ya, jadi nggak bisa semuanya yang hipertensi sampai terkendali di kita, yang gula darahnya tinggi sampai terkendali. Ya, itu butuh proses.
2: Dan gimana nih respons dan juga partisipasi masyarakat gitu terhadap berbagai program kesehatan yang dilaksanakan di setiap puskesmas? Mungkin kalau di Bogor Utara juga seperti apa dong?
1: Setiap puskesmas pasti punya ini ya, karakteristik masyarakat ya. Contohnya mungkin ada yang penolakan di imunisasi gitu ya. Di masyarakat tuh pasti ada seperti itu, atau ada paham-paham tertentu. Jadi terhadap program-program kesehatan masih ada memang PR, sehingga tadi derajat kesehatan masyarakat, faktor determinannya itu banyak ya, bukan hanya faskesnya aja, bukan hanya faskesnya aja. Tapi ada banyak faktor tuh di situ. Menurut teori HL Bloom ada 4 faktor di situ. Ada faktor lingkungan. Lingkungannya terbiasa nggak sih mengakses faskes? Faskesnya jauh nggak sih? Secara genetik dia memang udah ada kelainan nggak sih? Perilakunya bagaimana? Nah, memang ini yang paling tinggi di perilaku ya. Nah, perilaku dan lingkungan itu memang sangat mempengaruhi, sehingga kita masih punya satu, misalnya masih ada nih yang kayaknya nggak kepengen ASI eksklusif, contohnya seperti itu. Kan harusnya kita ketahui ya, merokok di dalam rumah tuh nggak bagus ya. Ya, merokok aja udah nggak bagus, tapi apalagi di dalam rumah. Jadi di dalam rumah itu menjadi perokok pasif semua. Nah, itu masyarakat belum aware hal-hal seperti itu sih, yang kita ya menjadi tantangan untuk kita masih ada gitu.
2: Termasuk di Bogor Utara juga gitu ya.
1: Masih lah, masih ada. Pasti di setiap wilayah ada aja seperti itu. Selama masih ada garis kemiskinan, masih ada hal-hal yang seperti itu. Ya, apalagi masih ada sanitasi yang gak baik, ya itu pasti ada aja gitu.
2: Dan Pia mungkin bisa dijelaskan juga, kalau misalnya untuk ibu hamil, kemudian juga ibu menyusui ataupun bayi gitu ya, apa yang biasanya tuh ketika misalnya berkonsultasi, yang dikhawatirkan mereka tuh apa sih bisa terkait dengan deteksi penyakit?
3: Iya, biasanya ibu hamil itu kan mengharapkannya mereka itu sehat. Kehamilan sampai persalinan berjalan lancar. Yang mereka kadang belum ketahui itu bahwa kehamilan juga ada yang memiliki resiko. Resiko-resiko ini yang kita juga harus deteksi secara dini, dari mulai pemeriksaan pertama. Lalu sama seperti tata laksana pada pemeriksaan umumnya gitu, pasti kita akan melakukan tata laksana juga pada ibu-ibu yang dengan resiko tinggi, misalnya usianya lebih dari 35 tahun atau usianya di bawah 20 tahun, atau dia punya anak lebih dari 4, lebih dari 3, dia dengan jarak kehamilannya kurang dari 2 tahun, itu termasuk ibu-ibu yang perlu kita pantau lebih ketat. Juga dengan ibu-ibu yang dengan riwayat penyakit, misalnya hipertensi, atau dia lingkar lengannya kecil, ibu-ibu yang kurus, terus ibu dengan HB rendah, anemia, itu juga perlu tata laksana khusus.
2: Kemudian mindset masyarakat nih, mungkin bisa dijelaskan oleh Bidan Saya, oleh Dr. Astrid juga. Mindset masyarakat tuh kalau ke puskesmas males, antri lama gitu. Nah, gimana untuk membuat mindset-mindset seperti itu tuh hilang? Karena ternyata sekarang tuh puskesmas sudah cukup lengkap juga gitu ya. Nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit besar. Karena ternyata di puskesmas juga sudah bisa mengakomodir layanan kesehatan yang cukup lengkap.
1: Oke. Untuk pasien-pasien dengan asuransi BPJS, sekarang itu sudah ada layanan mobile JKN antrian online. Jadi antrian online-nya yang bisa diakses melalui HP kita sendiri ya. Jadi kita bisa daftar online, sebenarnya setiap hari ada kuotanya dan bisa silakan diakses. Nah, yang kedua, kita tuh udah sering kasih gambaran gitu ya. Kalau di puskesmas misalnya seorang ibu hamil, kita tuh ada pemeriksaan namanya 12T. Jadi ada 12 pemeriksaan yang didapat dari ada radiologi, ada laboratorium di situ, terus macam-macam lah ya. Ada USG, ada pemeriksaan gigi, screening jiwa. Jadi macam-macam banget. Mungkin masyarakat tadi ya, karena menganggapnya kayak, duh, puskesmasnya masih old school banget gitu ya. Ya, tapi ya itu, kita upayanya kita selalu naikin di media. Jadi sekarang sih kayak masyarakat udah banyak banget sih ke puskesmas. Tadi dengan angka 200-250 menurut saya udah lumayan sih gitu. Dengan SDM kita yang ya 54, 50, 60 lah, itu udah lumayan lah.
2: Karena sebetulnya sama aja ya, ke rumah sakit juga sama-sama antre kok ya.
1: Sama, bahkan lebih pagi. Dari subuh ya, kalau ke rumah sakit.
2: Iya, kalau puskesmas kan lokasinya juga dekat dengan tempat tinggal.
1: Ya, lebih dekat.
2: Lebih terjangkau dan lebih hemat, apa namanya, transportasinya juga lebih
1: ya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Ya. Oke. Pendengar, silakan yang ingin bergabung bertanya nih, ada Dokter Astrid dan juga ada Bidan Tia. Silakan yang ingin bertanya soal deteksi dini penyakit. Nanti juga sesi kedua kita bahas tentang donor darah ya. Ya, penasaran silakan untuk bertanya di 08 1 5 4 200 untuk WhatsApp juga di live chat RRI Digital. Kita jeda dulu.

0: kita dialog untuk kesempatan kali ini pendengar dengan narasumber yang masih sama tentunya ya. Ada Dr. Astrid Dewi, Kepala Puskesmas Bogor Utara, dan juga ada Bidan Fia yang juga sudah hadir di studio. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas tentang peran puskesmas dalam mendorong deteksi dini penyakit, upaya promotif dan juga preventif ya. Sekarang kita masuk ke donor darah. Ini juga jadi bagian penting untuk ini gerakan kemanusiaan gitu ya. Apa sih bermanfaat bagi diri kita dan jelas bermanfaat juga bagi orang lain ya. Dok, ini donor darah di puskesmas juga bisa ya ternyata?
1: Kalau di puskesmas nggak bisa.
0: Oh nggak bisa.
1: Jadi kita itu harus panggil fasilitator ya, seperti PMI. Jadi harus kerjasama dulu. Okay. Jadi memang kita tentukan momennya kapan gitu, eventnya mau kapan gitu.
0: Oh jadi memang ada satu momen gitu ya?
1: Iya.
0: Nantinya dikumpulkan.
1: Betul.
0: Nah ini biasanya gimana kolaborasi antara puskesmas, PMI, atau mungkin dengan pemerintah wilayah setempat gitu ya, dan juga kader kesehatan, supaya misalnya informasi terkait dengan kegiatan donor darah ini bisa tersampaikan.
1: Oke. Donor darah ini adalah bagian dari penekanan angka kematian ibu dan bayi. Jadi angka kematian ibu dan bayi itu tadi Bidan Fia udah menyampaikan faktor resikonya apa aja sih, komplikasi saat persalinan itu apa aja sih. Nah, seperti kita ketahui ya, atau mungkin saya memberi informasi ya di sini, persalinan itu komplikasinya tuh banyaknya karena perdarahan. Nah, perdarahannya itu sering apa namanya tidak tertolong karena tidak ada stok darah. Makanya diharapkan satu ibu hamil memiliki 4 pendonor darah. Nah, kenapa harus 4 pendonor darah? Karena tadi disebut kalau perdarahan itu di atas 500 cc. Jadi kita anggap aja 1000 cc lah ya. Nah, satu kantong darah itu isinya 250 cc.
0: Berarti dikali 4.
1: Iya, makanya kalau dikali 4 jadi 1000. Jadi satu orang sebenarnya safe kalau dia punya, orang ibu hamil sebenarnya it is safe kalau mereka punya 4 orang pendonor. Nah, makanya kita buat kegiatan, kita nggak bikin sendiri. Di Kecamatan Bogor Utara ada 3 puskesmas, Puskesmas Bogor Utara, Puskesmas Warung Jambu, dan Puskesmas Tegal Gundil. Kita berkolaborasi, kita membuat kegiatan 1 tahun itu 2 kali untuk kegiatan donor darah. Nah, di situ kita menggandeng kecamatan, kelurahan, RT RW, dan kader. Jadi kita minta mereka untuk bisa memberi informasi ke masyarakat, menggerakkan masyarakat. Jadi sebenarnya masyarakat kan nggak paham gitu loh, buat apa sih donor gitu. Nah jadi kita pengen, kita yang membuat informasinya, flyernya kita yang buat gitu ya. Nah mereka yang membantu menyebarkan ke titik-titik tertentu yang memang dianggap itu sangat potensial. Ya contohnya mungkin ke grup kader, ke grup RT RW-nya gitu ya. Pak Lurah pasti punya lah timnya, siapa nih untuk bisa menyebarkan informasi dan akhirnya bisa menggerakkan masyarakat. Kita pilih setahun 2 kali. Nah, di situ kita kerjasama, biasanya PDDI juga ikut, Persatuan Donor Darah Indonesia itu ikut di situ. PMI udah pasti sebagai fasilitator.
0: Nah, menarik ya, karena ternyata saya jadi membayangkan gitu ketika seorang ibu berjuang kan untuk melahirkan bayinya, ternyata kondisi seperti pendarahan memang banyak terjadi. Biasa faktor apa Bidan Fia mungkin bisa dijelaskan ketika seorang ibu merasa mungkin selama kehamilannya saya sehat-sehat aja nih, baik-baik aja, bagus nih, tapi ternyata pada saat melahirkan terjadi kondisi seperti itu.
2: Iya betul. Memang kondisi pendarahan ini biasanya jarang terdeteksi dari awal kehamilan. Jadi kondisi yang bisa muncul tiba-tiba pada saat proses persalinan. Penyebabnya secara umum ada 4, yaitu bisa jadi karena ada sisa plasenta, bisa jadi karena kontraksi uterusnya kurang baik, lalu bisa jadi juga karena ada robekan pada saat persalinan dan ada kelainan pembekuan darah dari ibunya gitu. Penanganannya harus cepat, dalam hitungan detik dia harus langsung mendapatkan cairan pengganti dari darah yang keluar. Kalau misalnya terlambat bisa menyebabkan resiko sampai kematian.
0: Membayangkannya betul-betul ya perjuangan seorang ibu tuh batas antara ya maaf hidup dan mati itu
1: ya. Makanya seperti berjihad kan dibilangnya.
0: Oke. Dan biasanya edukasi apa saja yang memang dilakukan oleh bidan ataupun mungkin jajaran dari puskesmas gitu, khususnya tadi untuk ibu hamil dan ibu menyusui, karena tadi juga dijelaskan ada ibu-ibu yang menyusui tapi apa namanya nggak pengen ASI eksklusif gitu ya, padahal kan itu penting banget bagi di 6 bulan pertama. Biasanya apa yang disampaikan kepada orang tua, apalagi orang tua yang muda gitu ya, yang baru jadi orang tua, gimana bidan?
2: Ya, jadi sekarang Kemenkes mengeluarkan buku KIA terbaru edaran 2024. Di situ Kemenkes sudah berupaya untuk terus mengupdate informasi dan melengkapi berbagai macam informasi, dari mulai ibu sejak kehamilan, pemeriksaan pertama apa saja yang didapatkan, makanannya, tanda-tanda bahaya untuk dideteksi ibu sendiri di rumah gitu. Terus dari persalinan, nifas, bayi, bahkan sampai anak usia 5 tahun, semua informasinya cukup lengkap ada di buku KIA. Jadi sekarang kita ketika edukasi kepada ibu hamil, ibu yang menyusui, begitu, kita menggunakan media buku KIA. Termasuk kita juga ada kelas ibu hamil di Posyandu, jadi selama 6 kali setiap tahun. Kelas ibu balita juga kita adakan selama setiap tahun itu sebanyak 4 kali gitu. Jadi di situ juga kita sharing, diskusi, berbagi informasi dengan ibu-ibu untuk tahu apa yang dirasakan, bagaimana solusinya gitu.
0: Oke. Walaupun memang sekarang teknologi juga semakin pesat gitu ya, kita bisa cari-cari informasi, tapi tetap kepakarnya lebih disarankan gitu ya, lebih percaya.
1: Kalau boleh saya tambahkan gini, jadi sebenarnya buku Pink KIA itu seperti kita telling story aja. Jadi kita kayak kalau ke ibu hamil, bidan-bidan saya itu seperti ayo berkumpul, kita membaca bersama. Ya karena biasanya kalau dibiarkan bukunya lumayan tebal nih, karena kan tadi fasenya lumayan panjang dari mulai hamil sampai 5 tahun kan. Buku itu akan kepake sampai imunisasi lengkap ya. Nah, makanya di situ kita akan baca bareng-bareng nih. Biasanya kalau dibacain bareng-bareng itu nyantol ya. Tapi kalau cuma sendiri, nah dia masih rapi banget ya di situ ya. Dan di situ juga ada stikernya. Di buku itu tuh ada stikernya kamu nanti rencana bersalinnya diantar sama siapa, pakai apa, pendonornya tuh siapa aja. Jadi di stiker itu, stikernya itu kalau memang benar-benar dimaknai itu sangat itu key-nya gitu loh. Key untuk keselamatan dari ibu hamil. Jadi stiker itu akan dicopot dari buku Pink tadi atau ditempel di rumah masing-masing ibu hamil. Jadi Pak RW tuh tahu, Pak RT tuh tahu, oh di sini ada ibu hamil. Nah, itu kesadaran untuk itu. Karena sampai lahiran masih di dalam situ ya.
0: Ya,
1: rapi banget gitu ya. Makanya tadi kita perlu bareng-bareng baca. Ya, tapi itu enggak semua. Ada juga yang memang dia sangat sadar, ya udah dia pasang, dia tahu dia mau lahiran di mana. Dia yang nganterin siapa, udah tahu gitu.
0: Soal donor untuk ibu hamil, ibu melahirkan gitu ya, itu kan memang harus cepat juga penanganannya. Ketika stoknya kosong misalnya, nah itu gimana dok, pernah nggak sih kejadian seperti itu?
1: Coba Fia deh.
2: Betul, jadi memang beberapa ibu hamil itu yang mendapatkan penanganan pendarahan, kadang-kadang ada cerita dari stoknya kosong gitu. Makanya kita perlu dari awal untuk mencantumkan nama 4 pendonor darah minimal dari keluarga ibu hamil untuk siap kalau terjadi kedaruratan pada ibu hamil. Selain keluarga juga nanti karena ada stiker itu, jadi kader RT RW mengetahui ada ibu hamil di wilayahnya. Jadi kalau terjadi kegawat daruratan termasuk kekurangan stok darah, itu lingkungan, keluarga dan masyarakat juga akan siap untuk mendonorkan darahnya untuk ibu.
1: Tapi kalau kita memang udah golden periodnya tuh udah hampir lewat ya, kan kita ada waktunya ya untuk perdarahan, ya kita bisa langsung larikan ke pusat kesehatan, pasti yang lebih tinggi, ke rumah sakit. Seperti itu kita kerja sama dengan ESIR supaya kita bisa dapat fasilitas rujukan. Gitu.
0: Kalau untuk penanganan misalnya kecelakaan gitu ya, yang bisa dilarikan ke puskesmas terlebih dahulu sebelum ke rumah sakit besar, itu bisa juga?
1: Bisa. Kita ada, jadi gini, di Kota Bogor, visi misi Kota Bogor itu kan Bogor beres, Bogor maju gitu ya. Nah, untuk misi kedua itu adalah Bogor sehat. Nah, kita bagian teknis yang melengkapi kegiatan misi itu gitu loh. Nah, salah satunya ada 6 korwil sekota Bogor, itu satu korwil punya satu puskesmas yang ada UGD 24 jam. Nah, salah satunya Puskesmas Bogor Utara. Kita bukan hanya gadar maternal dan neonatal, tapi kita juga punya gadar umum gitu.
0: Kegawat daruratan untuk umum juga bisa.
1: Iya, jadi misalnya kecelakaan lalu lintas seperti itu, atau sesak nafas untuk bayi, untuk lansia, kita bisa.
0: Oke. Okay. Nah, tapi mungkin untuk yang kegawat daruratan kecelakaan misalnya donor darah pun di situ bisa dok, misalnya membutuhkan penanganan ada
1: transfusi darah,
0: oh, itu nggak bisa sih.
1: Kalau sampai transfusi nggak bisa,
0: itu harus ke rumah sakit.
1: Iya betul, ya. Karena kan stoknya kita nggak boleh nyetok di puskesmas kalau itu,
0: tapi harus lewat TNI tadi
1: ya, ada TNI betul. Ya itu sih ketelaksananya di rumah sakit sih.
0: Oke. Ini soal donor darah gitu ya, ini kan kegiatan yang sebetulnya untuk seseorang bisa melakukan secara rutin.
1: Iya.
0: Tapi dengan catatan kondisi kesehatannya juga baik,
1: mumpuni,
0: gitu ya. Nah ini syarat-syarat yang sebetulnya sangat ideal untuk seorang pendonor darah tuh apa saja sih dok?
1: Aduh, syarat-syaratnya nih kalau lengkapnya sih agak lupa ya. Tapi yang penting dia itu 3 bulan, nggak boleh kurang dari 3 bulan. Jadi harus di atas 3 bulan ya.
0: Oh, jadi setiap periode untuk dia donor darah
1: ya,
0: setelah 3 bulan.
1: Iya, karena kan regenerasi sel darah itu 120 hari.
0: Mm-hmm.
1: Ya, jadi kan 120 hari berarti kan 3 bulan ya. Nah, terus usianya harus di atas 70 tahun, maksimal 60 tahun. Karena kalau 60 tahun ke atas kan udah masuk lansia.
0: Iya.
1: Nah, kalau di bawah 17 tahun dia masih di bawah
0: belum dewasa.
1: Iya. Belum dewasa, saya masih remaja. Berat badannya nggak boleh di bawah 48. Kita biasanya sih range-nya di 50 kilo sih.
0: Mm-hmm.
1: Ya, karena takutnya kurang gizi nggak nih.
0: Mm-hmm.
1: Gitu ya. Terus dia sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu mungkin, aspirat, pengencer darah, seperti itu kita nggak boleh.
0: Okay.
1: Ya, kita nggak boleh. Terus punya penyakit menular ya, misalnya dia punya hepatitis, dia punya sifilis, tentunya nggak boleh. Ibu hamil yang sedang mens itu nggak boleh. Mungkin orang-orang kadang bohong ya, lagi mens tapi pengen donor ya, akhirnya ya itu jadi shock, hipovolemik,
0: apa
1: jadi
0: itu
1: kayak semaput gitu.
0: Oh,
1: habisnya
0: iya.
1: Nah, makanya kan sering pada takut ya kalau donor tuh katanya lemas, pusing. Nah, di situ tuh sebenarnya ada orang-orang yang oknum yang pengen banget donor tapi mungkin dia nggak ngaku, nggak mau pas di screening dia nggak mau ngaku kalau dia tuh mens, mungkin hari ke-5, hari ke-6. Nah itu saya banyak temuin tuh, soalnya selama saya buka gelar donor darah tuh akhirnya baru ngaku gitu loh. Yang semaput-semaput tuh kadang yang mens di hari ke-5 ke-6 dia pikir kan udah mau bersih lah gitu loh. Tapi itu berpengaruh, jadi nggak boleh
0: ya.
1: Terus yang begadang ya pasti nggak boleh ya.
0: Cara taunya seseorang begadang atau enggak gitu?
1: Dari tensinya.
0: Oh.
1: Dari tensinya kita cek tensi, kita cek HB juga. Ya, HB-nya nggak boleh di bawah 12. Nggak boleh di bawah 12.
0: Yang dimaksud begadang ini misalnya tidurnya jam berapa dok sebelum donor darah misalnya?
1: Pokoknya harus take sleep 8 hour. 8 jam.
0: 8 jam.
1: 8 jam.
0: Itu wajibnya kalau
1: iya,
0: orang mau donor darah.
1: Iya. Oh, oh. Kalau kita memang benar-benar pengen sehat, pengen tujuannya regenerasi sel darah, ya kita tadi kita harus cukup tidur dulu. Kalau enggak akan terkuras energi kita malahan.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Kalau untuk perempuan sama laki-laki tuh bedanya apa? Kalau untuk seseorang yang ingin donor darah tuh, kalau tadi kan sempat dijelaskan kalau perempuan misalnya lagi datang bulan, iya memang itu sangat-sangat dilarang gitu ya. Tapi ada nggak sih perbedaan lain antara perempuan dan laki-laki?
1: Ada HB aja.
0: HB aja.
1: HB aja. Kalau laki-laki ya itu biasanya kan mostly lebih suka begadang ya. Apa anak-anak TBG suka apa sih? Kok sleep call apa gitu ya?
0: Itu sleep call nak. Nah, jadi hindari ya. Kalau misalnya niatnya ingin donor darah, tentu kondisi kesehatan juga harus dijaga.
1: Iya. Kalau mau dapat maknanya tadi ya, regenerasi sel darah, ya kita harus ready dulu. Kalau kitanya nggak ready, jadi buah simalakama, jadi bumerang untuk kita, donor darah itu.
0: Dan kasih donor darah untuk membuat tubuh jadi lebih segar lagi, apa?
1: Iya.
0: Oh, karena kan tadi
1: makanan atau yang lainnya?
0: Apa gimana? Setelah donor darah, misalnya setelah kegiatan donor darah nih, kita sudah menyumbangkan makanan yang memang bisa cepat membuat kita segar lagi.
1: Biasanya sih ada gimmick ya, dari PM itu biasa ada gimmick, ada yang manis. Dan pokoknya yang sifatnya manis-manis menggantikan secepatnya itu si gula, supaya dia kan menggantikan si sel darahnya tadi gitu ya. Ya entah itu bisa telur, bisa susu, bisa biasa dikasih biskuit ya, bener nggak?
2: Roti
1: gitu.
0: Dan yang terakhir nih, mungkin dari masing-masing dokter Astrid dan juga Bidan Via, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat untuk bisa memanfaatkan layanan puskesmas untuk menjaga kesehatan sejak dini? Mbak, dari dokter Astrid dulu.
1: Oke. Masyarakat sekalian, mungkin Bapak Ibu sekalian itu belum tahu seberapa lengkap sih screening kesehatan yang dipunya sama puskesmas. Nah, puskesmas itu kita punya dari mulai catin, tumbuh kembang bayi, ibu hamil udah pasti ya. Lalu untuk pemeriksaan hipertensi, gula darah, kanker leher rahim, kanker payudara, kanker kolorektal, sampai narkoba tuh kita punya gitu ya. Jadi minimal dateng dong sekali aja setahun ke puskesmas, so you know apa sih yang what's going on your body gitu ya. Karena sekali lagi tentunya lebih baik mencegah daripada mengobati, karena pasti lebih ramah di kantong.
0: Betul, kita bisa menjaga diri kita gitu ya dari jauh.
1: Iya, betul, mungkin itu sih dari saya.
0: Oke. Bidan Fia?
2: Iya, kalau saya karena lebih fokus ke ibu hamil menyusui begitu ya, jadi untuk ibu-ibu hamil di wilayah Bogor gitu ya, terutama Bogor Utara, untuk memeriksakan kehamilannya di puskesmas sekarang sudah cukup lengkap ya. Kita melengkapi pemeriksaan lab, ada screening tutor eliminasi yang biayanya juga mahal kalau untuk di rumah sakit atau di lab swasta. Tutor eliminasi itu untuk pemeriksaan HIV, hepatitis, dan sifilis itu kita sudah tersedia di puskesmas secara gratis dari pemerintah. Terus juga ada ronsen, USG, dan pemeriksaan EKG juga untuk ibu hamil. Jadi kenapa kita nggak memanfaatkan

Praba Ningti, SMKM, Kepala Puskesmas Bogor Utara. Dan juga ada Bidan Fia Anfrista, ya. Ini juga bertugas di Puskesmas Bogor Utara, ya. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RR Bogor. Semoga obrolan kita bermanfaat untuk semua pendengar. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup untuk SPCT Dialog kesempatan kali ini.

0: Ya, pecah, Yos.
1: Lu sih naruh sembarangan.
0: Kabur, kabur, kabur.
2: Kak, mau pergi ke taman? Mau olahraga?
3: Iya dong, biar badan sehat. Biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
2: Enak kan juga rebahan.
3: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
2: Capek lah, ngapain?
3: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
2: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
3: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
2: Apa aku ikut ya?
3: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya ucapkan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune, menyalakan radionya di frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan juga AM 1242 kHz untuk mendengarkan Bogor pagi ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ditemani Alif dan kita pendengar untuk hari ini. Bogor pagi ini menyisakan satu segmen terakhir ya, untuk satu jam terakhir kebersamaan kita. Kami akan hadirkan dialog menarik ya dalam bingkai Asta Cita dengan tema mendorong gaya hidup sehat melalui olah napas dan olah gerak. Nantinya juga akan menghadirkan narasumber dari Bio Energy Power atau BEP pendengar, yang merupakan komunitas yang mendorong untuk kebugaran serta menjaga kesehatan tubuh melalui olah napas dan juga olah gerak. Nantikan informasinya dan juga perbincangan hangat menariknya. Kita akan nantikan bersama masih di Bogor pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
4: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
3: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
5: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
4: Maksudnya gimana ya?
5: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
4: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
5: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
3: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Mendengar berbicara tentang gaya hidup sehat yang tidak selalu harus dimulai dengan aktivitas yang berat. Menjaga kebugaran juga dapat dilakukan melalui aktivitas sederhana yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan juga kondisi tubuh. Salah satunya adalah melalui bioenergy power atau BEP, yaitu perpaduan olah napas dan olah gerak yang dikembangkan untuk mendorong kebugaran serta menjaga kesehatan tubuh. Yang menariknya, latihan BEP ini disebut-sebut hanya memiliki 3 gerakan dan dapat dilakukan dalam berbagai posisi, mulai dari duduk di kursi, berdiri hingga bersila. Latihan juga dapat dilakukan secara mandiri, berkelompok maupun juga secara virtual. Dan baru-baru ini pendengar, komunitas BEP sendiri akan memperingati 2000 kali latihan virtual yang akan digelar bertajuk latihan bersama gabungan atau lat bergab 2000 kali secara hybrid di Bogor pada 3 Oktober mendatang pendengar. Dan saya sapa terlebih dahulu untuk membahasnya seperti apa sih lat bergab 2000 kali ini, seperti yang diusung di tema yang diusung oleh komunitas BEPers Indonesia. Sudah hadir melalui di studio Pro 1 RRI Bogor pada kesempatan pagi hari ini, saya sapa tamu yang sudah tidak asing ya, sering datang nih kebetulan juga di studio Pro 1 RRI Bogor. Selamat datang kepada Bapak Budi Mulyono. Pak Budi, Wakil Ketua Panitia Lat Bergab 2000 kali latihan virtual BEP. Selamat pagi.
2: Pagi, Mali.
1: Bagaimana ketemu kabarnya? Lagi. Iya, ketemu lagi, kita ya. Ngebahas lagi dengan tentang BEP kali ini, ada acaranya. Oke. Iya. Saya sapa kemudian yang selanjutnya ada Bapak Hari Witono selaku Direktur LPK COI BEP. Selamat pagi, Pak Hari.
3: Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi para pendengar seluruh Indonesia.
1: Oke, baik. Dan yang terakhir saya sapa juga ada Bapak Zainul Mutakin selaku Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Bogor. Selamat pagi, Pak Zainul.
4: Selamat pagi RRI, selamat pagi para pendengar semua.
1: Baik. Tadi kebetulan untuk Anda pendengar ya, tadi kebetulan Pak Zainul baru saja datang, baru duduk langsung diajakin ngobrol ini ya jadinya ya. Tapi kita akan berbicara tentang BEP nih. Mungkin sekalian juga kita nge-refreshing gitu ya, apa yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas apa itu olah gerak, olah napas di pertemuan sebelumnya, kali ini benar-benar ada acaranya pendengar ya. Untuk Anda juga yang ingin bertanya dipersilakan 0815x4200 atau juga yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital, langsung dikirimkan via live chatnya pendengar ya. Saya akan langsung ke Pak Budi selaku Wakil Ketua Panitia nih, berarti yang punya acara nih kayaknya ya, yang merancang acaranya. Kita sering mendengar istilah bioenergy power atau BEP, kemudian sekarang ada istilah lat bergab 2000x atau 2000 kali nih.
3: Iya, 2000 kali ya.
1: Bisa dijelaskan terlebih dahulu sebenarnya apa yang ingin dicapai melalui kegiatan yang akan digelar 3 Oktober ini?
2: Iya, terima kasih. Ya, jadi kami ini dari komunitas BEPers Indonesia tanggal 3 Oktober akan mengadakan latihan bersama gabungan yang merupakan perayaan dari ke 2000 kali latihan bersama secara virtual. Ya, jadi kalau kita flashback ya, Mbak ya, sedikit flashback ketika COVID. BEP ini kan adalah latihan latihan olah napas dan olah gerak yang dilakukan bersama-sama biasanya ya. Jadi sebelum COVID kita selalu melakukan latihan bersama-sama secara tatap muka. Tapi ketika COVID datang, ruang gerak kita terbatas semua. Kita nggak bisa berkumpul seperti ini kan. Ya, artinya secara tatap muka kita tidak bisa kita lakukan. Dia, pada saat itu terpikirlah ide. Ya, kita alhamdulillah kita mendapatkan ide teknologi melakukan latihan secara virtual. Waktu itu kita lakukan secara virtual baik pagi hari maupun sore hari. Dan alhamdulillah para pegiat BEPers yang melakukan latihan, meskipun gak bisa melakukan latihan bersama tapi melakukan latihan bersama secara virtual, alhamdulillah imunnya menjadi lebih baik. Dan yang sakit pun menjadi lebih cepat sembuh. Nah, ini kita lakukan terus meskipun COVID sudah selesai. Karena apa? Karena latihan secara virtual ini menawarkan fleksibilitas ya. Jadi kami mensyukuri bahwa latihan ini telah berhasil kita lakukan selama sampai 2000 kali. Bayangkan, okay. 2000 kali. Mm-hmm. Ya, jadi ini merupakan pencapaian ya. Mm-hmm. Pencapaian dan apa ya? Pengingat kita lah bahwa konsistensi, kebersamaan dan semangat untuk bergerak dapat melampaui segala keterbatasan.
1: Betul. Ya. Dan dari 2000 ini berarti merujuk pada latihan jumlah latihan virtual yang sudah dilakukan gitu ya.
2: Betul.
1: Apa hybridnya 2000 latihan virtual aja.
2: Virtualnya ya.
1: Virtualnya aja.
2: Untuk yang sesi sore hari.
1: Sesi sore hari. Ya. Oke, baik. Dari mana saja nih peserta yang akan hadir kira-kira Pak Budi?
2: Iya. Latihan bersama kali ini kita akan dihadiri selain dari komunitas yang ada di Bogor, mm-hmm. juga dari kawan-kawan komunitas dari se-Jabodetabek, mm-hmm. ya. Ada juga bahkan ya Pak dari Bengkulu, okay. dari Lampung, dari Jawa Tengah, mm-hmm. dari Jogja, wah, dan dari Bandung dan dari Garut, mm-hmm. Luar biasa kan?
1: Sama berarti ya, iya. Semuanya harus akan namanya juga latihan bersama gabungan gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, kenapa Bogor akhirnya dipilih jadi lokasi?
2: Nah, Bogor. Pertama, mm-hmm. pertama komunitas BAPers di Bogor ini sudah cukup banyak ya.
1: Oke.
2: Sudah mencapai 600-an lebih. Mm. Satu itu. Lalu kedua, letak Bogor yang sangat strategis. Mm-hmm. Ada transportasi KRL, mm-hmm. ada Transjakarta, sehingga komunitas di Jabodetabek bisa ikut join. Mm-hmm. Yang berikutnya adalah Bogor ini terletak di kaki gunung, mm-hmm. Gunung Salak, Gunung Gede, sehingga udaranya fresh ya. Mm-hmm. Jadi buat bioenergy power yang merupakan olah napas, mm-hmm. wah sangat tepat lah
1: sangat
2: lokasinya
1: tepat,
2: ya.
1: Betul, ya.
2: Dan terakhir yang ketiga nih, mm-hmm. lokasinya di IPB.
1: Oke.
2: Okay. Ini ikon strategis, mm-hmm. untuk di Indonesia kan, mm-hmm. IPB University dan dekat, mm-hmm. dengan kebun raya.
1: Oke, okay, betul. Udaranya sejuk. Kalau tadi kalau mendengar kata IPB itu langsung keinget ijo-ijo gitu.
2: Iya.
1: Saya akan ke Pak Hari. Dari latihan virtual 2000 kali ini kemudian dikembangkan menjadi latihan bersama gabungan. Apa yang menjadi kaitan antara dua kegiatan ini, Pak Hari?
3: Baik, latihan bersama ini karena dilaksanakan secara virtual, jangkauannya itu tidak terbatas, tidak hanya
1: ya.
3: Tidak hanya nasional, tetapi bisa juga menjangkau mancanegara.
1: Oh, okay.
3: Jadi pegiat kami itu ada yang di California, ada yang di Alaska, ada yang di Australia. Hmm. Pokoknya ini udah mendunia.
1: Udah mendunia.
3: Kemudian kalau kita berbicara nasional, kita itu memiliki 19 provinsi. Hmm. Jadi 15 provinsi diantaranya aktif, mm-hmm. kalau kita boleh sebut ya, mulai dari barat itu yang paling ikonik adalah Bengkulu, itu ratusan pegiat di sana, kemudian turun ke bawah Lampung, mm-hmm. kemudian nyebrang ke timur dikit Bangka Belitung, nyebrang ke Pulau Jawa, mm-hmm. mulai dari Banten, DKI tentu saja, kemudian, mm-hmm. Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, mm-hmm. itu yang jumlah BAPers-nya luar biasa ya. Mm-hmm. BAPers adalah bagian BAP ya. Mm-hmm. Kemarin kami mendengar update dari Yogyakarta. Yogyakarta itu memiliki beberapa kabupaten yang jumlah BAPers-nya itu udah di atas 1000.
1: Oh.
3: Dan tempat berlatih yang namanya Rumah Sehat, mm-hmm. itu mereka udah punya 40, mm-hmm. itu contoh satu provinsi yang aktif, okay. ya. Mm-hmm. Kalau secara nasional kami tadi dari 15 provinsi yang aktif itu memiliki sekitar 276 rumah sehat dan pegiatnya itu kalau diakumulasikan 10 ribuan. Jadi kemudian mereka-mereka ini yang kemudian kita gabungkan, mm-hmm. jadi latihan bersama. Dan tajuknya adalah hybrid, mm-hmm. yang bisa datang ke Bogor,
1: mm-hmm.
3: akan menjadi luring ya, okay. tatap muka. Mm-hmm. Kemudian yang jauh-jauh, mm-hmm. Sebentar, yang jauh-jauh pun ada yang datang nih dari Bengkulu, mm-hmm. itu satu bus 40 okay. orang.
1: Okay.
3: Yang dari Lampung itu, mm-hmm. satu bus juga 50 mm-hmm. orang. Okay. Ini luar biasa. Mm-hmm. Dan yang karena satu dan lain hal tidak bisa datang ke Bogor, mm-hmm. kita padukan dengan virtual.
1: Mm-hmm.
3: Jadi karena ada yang tatap muka, ada yang virtual, kita sebut sebagai hybrid. Lah,
1: mm-hmm.
3: harapannya kalau digabungkan, tadi Pak Budi belum sebut ya,
1: mm-hmm.
3: yang sudah terdaftar akan datang ke Bogor itu udah mencapai 1.300 lebih.
1: Oh, okay.
3: Dari target kami 1.500.
1: Mm-hmm.
3: Jadi masih ada 3-4 hari ini harapannya 1.500 itu bisa pecah telur gitu kan. Okay. Kemudian yang hybrid yang daring dari berbagai kota itu harapannya juga bisa mencapai 1.000 orang lebih. Sekarang sudah terdata sekitar 600.
1: Oke.
3: Okay. Ya, itu baru yang dari Bengkulu, dari Lampung, kemudian dari DKI, nanti dari Jawa Tengah, DI dan sebagainya. Kami yakin ini ikon 2000 kali itu akan disertai juga 2000 peserta. Lebih peserta baik yang tatap muka maupun yang daring gitu.
1: Oke. Okay. Baik, dari target mengumpulkan ribuan orang dalam satu tempat dan mungkin dalam satu wadah juga itu sebenarnya hal yang cukup sulit begitu ya. Tapi ini sudah terdata ada 1.300-an, kemudian 600 yang akan ikut secara virtual gitu. Saya akan ke Pak Zainul nih. Dari perspektif KORMI sendiri, bagaimana Bapak melihat kegiatan ini dalam konteks olahraga masyarakat?
4: Ya tentu saja KORMI sangat menyambut antusias dalam kegiatan ini. Sebab di KORMI itu kan kalau boleh saya jelaskan ada tiga rumpun olahraga ya. Yang salah satunya adalah olahraga kesehatan. Dan BEP ini kan masuknya di olahraga kesehatan. Dan ini olahraga yang melibatkan masyarakat di berbagai kalangan. Terutama di usia-usia mungkin di atas 50 ya Pak ya.
2: Ya, banyak.
4: Dan ini tentu saja bagian daripada kegiatan KORMI BP ini. Sebab kalau tidak salah Ibu, KORMI BP itu bergabung di KORMI sekitar tahun 2022. Dan 2025 saya ingat BP atau Bipers Kota Bogor ini sudah ikut menorehkan tinta emas di ajang Festival Olahraga Tingkat Nasional atau Fornas KORMI gitu. Oleh karenanya saya sangat bergembira ketika Kota Bogor menjadi tuan rumah kegiatan BEP tingkat nasional atau diikuti oleh para beavers se-Indonesia gitu.
1: Terus, kemudian memang kan kalau tadi disampaikan KORMI ini mendorong masyarakat untuk aktif berolahraga ya sesuai dengan minat dan juga kemampuan. Kemudian bagaimana posisi kegiatan ini seperti misalkan BEP dalam pengembangan olahraga masyarakat di Kota Bogor, Pak Zainul?
4: Ya, intinya kalau KORMI itu kan targetnya adalah bagaimana kami mengajak masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga itu. Karena ada angka-angka target-target yang harus dicapai. Salah satunya adalah APMO, angka partisipasi masyarakat berolahraga. Nah itu angka APMO di Kota Bogor sudah lumayan untuk tahun ini. Jadi kalau ada beberapa inorga atau induk olahraga seperti BEP ini kemudian aktif mengajak masyarakat untuk berolahraga, tentu saja itu adalah bagian daripada target kami atau KORMI untuk bisa terus membudayakan hidup sehat dan bugar melalui olahraga itu. Dan kalau saya lihat perkembangannya BEP di Kota Bogor ini cukup alhamdulillah cukup bagus ya Pak Budi ya. Sebab dari beberapa rumah sehat sekarang sudah ada mungkin sekitar kalau nggak salah ada 11. Nambah lagi ada 12 rumah sehat. Jadi kalau satu rumah sehat itu kira-kira berapa orang ya kira-kira Pak Budi?
2: Bisa sampai 100 Pak.
4: Bisa sampai 100, bayangkan berarti sekitar 1.200 kurang lebih masyarakat berolahraga di satu inorga yaitu BEP ini.
1: Oke, baik. Saya akan ke Pak Budi lagi nih. Kalau masyarakat mendengar kegiatan olahraga dengan target tadi 1.500-an orang gitu, mungkin yang terbayang adalah aktivitas olahraga yang cukup berat ya, atau mungkin mau flash mob atau mungkin senam gitu ya. Tapi sebenarnya seperti apa sih bentuk latihan BEP yang akan dilakukan dalam kegiatan ini, Pak Budi?
3: Iya.
2: Jadi kami dari komunitas ini memang rutin melakukan latihan bersama ya. Mm-hmm. Jadi kami melakukan latihan bersama olah napas olah gerak sebanyak 30 seri secara bersama-sama. Mm-hmm. Jadi moto kami ketika kita mengumpulkan bersama-sama, kita istilahnya mempanen hormon kebahagiaan ya. Betul. Jadi karena dengan silaturahmi kita bertemu, semangat mereka berlatih. Mm-hmm. Dan dalam event ini juga tidak hanya latihan olah napas olah gerak aja.
1: Okay.
2: Kami juga mengadakan ada bazar,
1: okay.
2: Ya, ada acara hiburannya juga. Hmm. Jadi harapannya mereka datang ke sini tidak hanya olahraga bersama, tapi juga berbahagia bersama, bergembira bersama.
1: Betul. Ya. Kalau tadi disebutnya panen kebahagiaan, yang ingin ikut begitu ya silahkan datang. Dan pendengar dari perbincangan tadi kita tahu bahwa BEP tidak acaranya ini tanggal 3 Oktober ya di IPB. Dan dekat dengan kebun raya gitu ya, ditargetkan ada 1.500 orang datang. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Zainul bahwa ini menjadi salah satu pemantik untuk masyarakat Kota Bogor khususnya untuk berolahraga meskipun dengan kondisi apapun gitu ya, olahraga tidak perlu yang berat gitu ya, kita bisa melakukannya dengan salah satunya dengan BEP ini, pendengar. Dan setelah ini kita akan bahas, mungkin kita akan nge-refresh lagi apa sih sebenarnya BEP itu dan tantangannya. Kalau nanti saya akan tanya ke Pak Zainul, tantangannya untuk Kota Bogor sendiri membiasakan budaya olahraga untuk masyarakat. Tetaplah bersama kami. Semangat bener joggingnya.
5: Iya tuh, kudu semangat biar tetap sehat nih Bu. Sehat kan mahal.
6: Setuju Bu. Kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
5: Bener. Kalau kata orang mah, mens sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
6: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
5: Mau jogging ke alun-alun. Sekalian cuci mata ah Bu. Di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
6: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga, sekalian beli barang obralan.
7: Ibu mau kemana ini teh?
6: Mau jogging apa? Biar sehat.
7: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
6: Beli nasi uduk di Mpok Janap aja ya. Bu, bentar ya Bu, saya ganti lejing macan dulu.
5: Jangan lama-lama ya Bu, keburu panas ntar.
8: Ruanganmu yang mana yuk?
9: Ini ruanganku.
8: Oh, yang ini. Kantormu serem juga ya.
9: Ya, bangunan kuno sih. Tapi aman kok. Masuk yuk. Jangan ngerokok dong.
8: Kenapa sih?
9: Kemarin ada cerita serem.
8: Cerita serem gimana?
9: Pas aku bawa teman kesini, ngerokok, di depan pintu ada suara.
8: Suara gimana?

0: Ih, serem banget yuk. Yang bener ah.
1: Serius? Tapi temanku berani. Dia buka pintunya.
2: Ternyata
1: teman sebelah godain.
0: Ah, semprul kamu.
1: Matikan rokok atau rokok yang mematikan.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
4: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Bogor pagi ini dengan dialog mendorong gaya hidup sehat melalui olah napas dan olah gerak mendengar. Dan saya masih ditemani para narasumber hebat saya. Ada Bapak Budi Mulyono selaku Wakil Ketua Panitia Latbergap 2000 kali latihan virtual BEP. Kemudian juga Bapak Hari Witono selaku Direktur LPK COE BEP. Dan yang terakhir ada Bapak Zainul Mutakin selaku Ketua Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kota Bogor. Kita akan lanjutkan untuk membahas ya. Kalau tadi kita membahas tentang kenapa acara ini digelar begitu ya. Ternyata alasannya adalah memperingati 2000 kali latihan virtual yang sudah dilakukan begitu. Sekarang saya akan ke Pak Hari nih ya. Saat ini ada berapa jumlah anggota komunitas Bepers Indonesia Pak Hari?
6: Total nasional itu 10 ribuan.
5: 10 ribuan.
6: Jadi 10 ribu yang tadi sudah saya sebutkan berasal dari 15 provinsi atau 19 provinsi. Mm-hmm. Ada 4 provinsi yang tidak begitu aktif. Mm-hmm. Kemudian ini tersebar di 256 rumah sehat. Mm-hmm. Rumah sehat adalah sasana tempat latihan bersama. Tapi kemudian rumah sehat ini menjadi fleksibel karena dengan adanya latihan virtual ini. Mm-hmm. Jadi rumah sehat itu pada saat yang sama bisa berkumpul secara virtual. Mm-hmm. Sehingga kemudian kita kerucutkan. Mm-hmm. Di acara tanggal 3 ini kita tadi Pak Budi belum sebutkan yang paling menarik untuk para BEPS adalah ada award. Jadi kita akan memberikan penghargaan kepada pemandu-pemandu yang hebat.
5: Ya.
6: Karena setiap hari ada 6 pemandu yang tampil untuk memandu latihan bersama itu. Dan kita udah 2000 kali, tentu saja kita punya sekian banyak pemandu. Nah, itu kemudian kita adakan award. Jadi kita nilai pemandu-pemandu itu dengan kriteria atau standar atau prinsip dan kriteria yang sudah kita tentukan. Berdasarkan patokan itu kemudian kita nilai. Dan ini sudah ada hasilnya dan ini masih kita rahasiakan pada kepo siapa yang akan menjadi pemenang dari berbagai provinsi itu. Okay. Sehingga dengan demikian akan menarik perhatian mereka semua.
5: Total berarti ada berapa pemandu nih Pak Hari?
6: Jadi pemandu utamanya itu ada 6. Mm-hmm. Jadi 6 pemandu sekalian menjadi narator karena satu pemandu akan memimpin 5 seri. Oh. Ya. Kemudian 5 kali 6 30 seri. Mm-hmm. Ya. Jadi satu seri itu kira-kira 1/4 menit ya. Mm-hmm. Kalau kemudian 30 seri full tanpa jeda gitu kira-kira 37 menit lah. Mm-hmm. Gitu. Itu latihannya sendiri. Okay. Kemudian ada pemanasan, kemudian ada

0: maupun secara daring melalui layarnya masing-masing.
1: Oke, mungkin saya agak awam nih Pak. Beda antara pemandu dan juga peraga, begitu ya? Kalau biasanya kita taunya adalah instruktur gitu ya, instruktur senam gitu. Kalau di sini istilahnya seperti apa nih?
0: Jadi pemandu adalah mereka yang memberikan aba-aba. Mm-hmm. Jadi mirip instruktur. Jadi kan instruktur senam kan sambil bergerak, sambil memberikan motivasi, sambil mengatakan apa yang digerakkan. Persis itu.
1: Okay.
0: Jadi 6 orang itu melakukan gerakan sambil mendeskripsi secara singkat apa yang dilakukan, sehingga yang melihat secara langsung bisa menirukan, dan yang mendengar itu juga bisa melakukan gitu. Sehingga pentingnya aba-aba yang diucapkan oleh pemandu ini akan menentukan kualitas latihan para pesertanya begitu.
1: Oke, baik. Tadi juga Pak Hari sempat menyebutkan ternyata pesertanya juga sampai ke luar negeri. Bagaimana kemudian itu bisa menggayat peserta dari luar negeri itu, Pak?
0: Jadi begini, kami punya sahabat-sahabat BIPES itu yang kemudian memiliki sanak famili yang ada di Amerika. Kemudian ada BIPES kami yang punya anaknya bertugas di Alaska. Jadi pada saat mereka pulang ke Indonesia, yang di Amerika itu kemudian mengikuti latihan, pelatihan pelatih, bahkan mereka menjadi pelatih. Sehingga di Amerika mereka mengembangkan BIP ini di lingkungannya. Kemudian teman kami yang pergi mengunjungi saudaranya di Alaska kemudian mengembangkan BIP juga di sana gitu.
1: Sehingga dan dengan demikian terdaftar juga di komunitas BIP.
0: Iya, terdaftar
1: Indonesia,
0: mereka punya rumah sehat. Nama rumah sehat salah satunya adalah Rumah Sehat Sama Muka di California sana.
1: California, gitu. Dan memang kalau berbicara tentang rumah sehat, tadi juga sudah disampaikan sudah memiliki ratusan rumah sehat. Kemudian kegiatan latihan virtualnya juga dilakukan setiap harinya. Tadi 37 menit ya, Pak Hari ya. Apa yang kemudian membuat masyarakat tertarik untuk terus mengikuti latihan ini nih, Pak Hari?
0: Bedanya, jadi kami itu tidak mau mengklaim kegiatan kami ini adalah senam. Karena kalau senam itu begitu melihat gitu ya, menirukan itu udah dianggap mengikuti. Bioenergy power adalah perpaduan olah napas dan olah gerak. Jadi perpaduannya ini yang penting, karena di dalam olah napas itu banyak rahasia-rahasia di sana yang kemudian memberikan manfaat. Misalkan pada saat kita menarik napas dalam, itu ada berbagai proses biologis di dalam tubuh kita yang menghasilkan sesuatu. Tentu saja nggak bisa kita deskripsi di sini, terlalu panjang. Kemudian pada saat kita menahan napas, demikian juga banyak proses biologis yang terjadi di dalam tubuh kita. Bahkan membuang napas pun itu juga demikian, karena di dalam bernapas, olah napasnya BIP itu disebut dengan olah napas segitiga. Jadi tarik napas dalam dengan rentang waktu tertentu, menahan napas dengan rentang waktu tertentu, dan membuang napas dan seterusnya. Itu yang diulang-ulang begitu.
1: Kedengarannya sederhana, tapi sebenarnya ada tekniknya tersendiri ya, Pak Hari.
0: Selain teknis, itu juga ada ilmu, ada keilmuannya. Jadi pada saat orang memahami apa yang terjadi, proses yang terjadi di dalam tubuh, kemudian yakin, kemudian setiap latihan itu membuat afirmasi. Jadi harapannya kalau kita melakukan itu, maka manfaat yang kita peroleh itu, dan itu yang saya sebut itu adalah naiknya imunitas, yang sakit menjadi sembuh, dan seterusnya, seterusnya. Jadi manfaat itu yang kemudian kita afirmasikan pada setiap kali kita berlatih.
1: Oke, baik. Mungkin ini yang perlu digaris bawah ya, ilmu untuk ilmu dalam berolahraga gitu. Apakah mungkin ini juga menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mengembangkan olahraga masyarakat di daerah nih, Pak Zainul?
2: Iya. Sebenarnya tantangan paling besar adalah kesadaran masyarakat untuk berolahraga. Oleh karena itu, salah satu misi KORMI adalah mengajak masyarakat berolahraga, apapun itu olahraganya, termasuk olah nafas, olah gerak, kemudian ini kan yang tadi saya sebutkan di KORMI itu kan ada tiga rumpun ya. Yang satu adalah rumpun olahraga pernapasan dan kesehatan, yang kedua olahraga tradisional dan budaya, yang ketiga olahraga

0: ya tantangan dan petualangan. Jadi kami mengajak masyarakat untuk silahkan memilih olahraga apapun. Yang penting masyarakat mau bergerak. Dengan bergerak otomatis kan masyarakat bisa menjaga kebugaran. Nah itulah target kami mencapai itu. Dan kami tidak bosan-bosannya untuk terus memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk ayo terus kita berolahraga. Olahraga kan tidak harus mahal. Olahraga itu kan ada yang murah, ada yang sangat murah, tapi bisa dilakukan siapapun gitu kan. Dan di Kota Bogor, pemerintah Kota Bogor akhir-akhir ini memang cukup mensupport ya kegiatan-kegiatan olahraga. Yang terakhir kan membuka kembali Car Free Day di Jalan Jenderal Sudirman. Nah itu kan salah satu bagaimana pemerintah Kota Bogor juga mengajak masyarakat untuk berolahraga dan menyediakan fasilitas olahraga yang bisa dijangkau oleh masyarakat umum gitu.
1: Sekarang dan, kan berarti silakan lanjut.
0: Dan Kormi di situ juga terlibat dengan kami menyiapkan yang tadi disampaikan instruktur senam kebugaran dan lain-lain. Itu kita juga terlibat di situ, kita menyiapkan instrukturnya dan masyarakat mengikuti olahraga. Cuma dalam hal ini olahraganya olahraga senam ya, karena yang biasa ringan dilakukan oleh masyarakat, dan masyarakat lebih mungkin bisa lebih tertarik ketika betul. Dilakukan beramai-ramai atau massal gitu. Dan alhamdulillah hari Minggu kemarin itu udah kita mulai. Jadi memenuhi jalanan lah untuk olahraga terutama ibu-ibu ya melakukan kegiatan olahraga bersama-sama. Dan itu salah satu target kita, gimana kita juga ingin meningkatkan angka partisipasi masyarakat berolahraga. Itu tadi sebab kalau angka partisipasinya tinggi otomatis masyarakat Kota Bogor juga bisa menjaga kebugaran. Ya mudah-mudahan insya Allah tujuan kita bersama adalah hidup sehat
1: di Kota Bogor. Betul ya. Tapi memang perlu digarisbawahi yang pastinya adalah kemauan masyarakat alias niat gitu ya, ya untuk berolahraga ya. Kalau dari Kormi sendiri apa yang bisa dilakukan agar masyarakat ini kalau tadi disebutkan Car Free Day sudah mulai, kemudian masyarakat mulai datang untuk ikut berolahraga di sana. Berarti kan bisa dikatakan, mungkin bisa dikoreksi juga ya, masyarakat ini berolahraga kalau ada eventnya aja nih Pak. Kalau misalnya nggak ada, seperti apa nih Kormi untuk bisa menjadikan olahraga ini budaya gitu?
0: Kalau ada eventnya, apalagi ada door prize-nya ya.
1: Iya.
0: Pasti masyarakat lebih tertarik. Tapi gini, di Kormi itu kan induk olahraganya ada banyak ya, ada sekitar 30-an lebih. Dan itu semuanya tergabung di dalam tiga rumpun tadi. Kalau di yang sukanya olahraga kesehatan, baik itu senam, olahraga pernafasan dan lain-lain, itu ada inorga-inorga yang tergabung dalam itu. Salah satunya adalah bioenergy power atau para beavers yang ada di Kota Bogor. Nah kemudian juga ada olahraga budaya. Nah itu kayak misalkan ada pencak silat budaya dan lain-lain. Kemudian juga ada olahraga tantangan. Itu olahraga yang biasa dilakukan kebanyakan oleh anak-anak muda. Kayak olahraga sepeda BMX, kemudian skateboard. Kemudian juga ada olahraga yang sifatnya outdoor. Kayak
1: parkur masuk gak Pak?
0: Ya, parkur masuk.
1: Oh masuk beneran ya?
0: Parkur masuk. Okay. Cuman di Kota Bogor ini komunitasnya belum begitu banyak. Dan mereka belum bergabung dalam sebuah organisasinya gitu.
1: Baik. Dan ini mungkin
0: jadi masyarakat tinggal pilih aja
1: betul ya. Ini bukan, jadi untuk Anda masyarakat yang ingin ikut berolahraga, ingin hidup sehat gitu ya, enggak perlu nungguin event gitu. Tapi kita akan ngomongin tentang event lagi nih. Saya ke Pak Budi. Mungkin salah satu tadi disebutkan sama Pak Zainul adalah salah satu daya tariknya masyarakat untuk datang berolahraga adalah pertama ada eventnya, kedua door prize. Yang kedua, yang selanjutnya adalah tadi Pak Budi sempat menyinggung soal adanya UMKM yang ikut meramaikan Lat Bergap 2000 kali ini. Seperti apa nanti rangkaian acaranya, Pak Budi?
2: Iya. Kami merangkai acara ini tidak hanya bentuk acara latihan olah napas olah gerak. Tapi KBI juga secara aktif ingin berpartisipasi dalam sport tourism. Ya, jadi sport tourism adalah setiap kita latihan di satu tempat, kita juga mengenalkan aspek-aspek tourism di tempat tersebut. Nah, di Bogor ini kan terkenal sangat khas kulinernya kan. Jadi dalam UMKM itu pertama adalah kita menampilkan kuliner-kuliner khas Bogor.
1: Okay.
2: Nah, itu membuat tertarik orang untuk datang. Habis latihan kita menikmati kuliner khas Bogor. Lalu kedua juga kita ingin memberdayakan anggota kita juga. Jadi anggota-anggota kita yang memiliki usaha dalam bidang UMKM juga difasilitasi. Jadi benar-benar ini adalah acara dari kita, untuk kita dan oleh kita. Gitu ya.
1: Oke, baik. Dan Lat Bergap sendiri nantinya seperti apa untuk kedepannya, Pak Budi? Apakah dia akan dijadikan kegiatan rutin mungkin selanjutnya 4000 kali latihan virtual gitu ya? Ada ada seremonial khusus atau mungkin ada kedepannya targetnya?
2: Iya. Lat Bergap ini memang event yang bukan event yang ada istilahnya tiap bulan atau apa tidak ya, tapi ada event-event tertentu yang kita manfaatkan untuk kegiatan Lat Bergap. Bahkan kita nggak hanya tingkatnya Lat Bergap, tapi juga Lat Bernas. Event yang benar-benar diikuti oleh lebih banyak lagi provinsi-provinsi yang terlibat.
1: Oh, okay.
2: Jadi biasanya itu salah satunya digabungkan dengan acara Fornas. Ya, di situ kita sekaligus melakukan kegiatan Lat Bernas.
1: Nah. Oke, okay, baik. Dan untuk masyarakat yang ingin ikut, misalnya tertarik juga nih, pengen ikut Lat Bergap tanggal 3 Oktober nanti, apakah masih bisa bergabung dan bagaimana? Mekanismenya, Pak.
2: Ya, ini tujuan kita ya. Tujuan kita melakukan Lat Bergap ini salah satunya adalah untuk mengkampanyekan atau mensosialisasikan BEP ini seluas-luasnya ke masyarakat. Jadi diharapkan di lokasi IPB pada saat itu banyak yang melakukan lari pagi biasanya kan. Kalau mereka tertarik, mereka lihat apa itu ya, silakan datang, silakan datang, silakan bergabung. Nanti kami akan ada teman-teman pelatih di sana yang bisa menjelaskan ke mereka apa ini, lalu bagaimana melakukannya, dan bagaimana mau ikut latihannya. Kalau mau mendaftar, silakan. Kita ada 12 rumah sehat. Silakan melalui rumah sehat-rumah sehat yang ada di dekat tempat tinggalnya untuk ikut mendaftar di acara ini.
1: Oke, nah, baik. Bisa langsung menuju ke rumah sehatnya, nanti bisa langsung dicari informasinya di mana? Media sosialnya?
2: Media sosialnya ya, memang kita belum punya media sosial yang ini.
0: Oh
2: ya,
0: ada, tapi kita punya YouTube sih.
1: Oh, YouTube. Oke, okay, baik. YouTube-nya bisa diinformasikan?
2: Komunitas Bapers Indonesia.
1: Oke, okay, baik. Ya. Nanti bisa dicari di mungkin di website juga mungkin banyak kalau misalnya langsung searching Komunitas Bapers Indonesia.
2: Ya. Untuk kegiatan-kegiatannya.
1: Kegiatannya, betul. Ya. Dan terakhir sekarang, karena waktunya juga sudah mepet, mungkin singkat saja dari Pak Budi, kesan atau semangat apa yang ingin dibawa pulang peserta untuk Lat Bergap ini?
2: Iya. Kami setiap latihan ada yel-yelnya ya. Yel-yelnya itu sehat bugar, produktif berkarakter, dan bahagia. Jadi pertama adalah kesan sepulang dari acara ini semua bahagia. Setelah silaturahmi semua bahagia. Kedua adalah membangun semangat untuk hidup sehat. Ya, jadi insya Allah ke depan semua merasa kita harus sehat. Dan yang ketiga yang kita harapkan adalah semangat untuk mengajak orang lain untuk sehat. Jadi setelah dari acara ini pulang ke rumah masing-masing, mengajak saudara-saudaranya, teman-temannya, sahabat-sahabatnya, untuk yuk sama-sama melakukan BEP ini agar kita menjadi lebih sehat dan lebih bugar.
1: Oke, baik. Saya ke Pak Hari, target dan harapannya terhadap perkembangan Komunitas Bapers Indonesia dan juga BEP ke depannya, singkat saja, Pak.
3: Harapannya snowball.
1: Okay.
3: Jadi pelatih-pelatih ini akan mencari peserta-peserta baru untuk menjadi BEPers dan berlatih bersama semakin banyak orang. Dan yang perlu saya sampaikan, ciri khas dari Bioenergy Power ini adalah social services. Karena pelatih-pelatih instruktur ini tidak berbayar. Siapapun yang bergabung itu tanpa uang pangkal, tanpa persyaratan apapun, yang penting niat dan semangat. Nah, hanya kalau ada acara-acara seperti ini tentu saja ada partisipasi lah untuk konsumsi gitu ya, air mineral dan sebagainya. Tapi untuk menjadi anggota BE Bus ya, menjadi BE Bus itu free of charge. Free of dan charge. Para pelatih yang di Bogor itu ada udah ratusan ya, itu tanpa ada motivasi untuk mencari duit.
1: Oke, baik.
3: Jadi kita berharap snowball ya.
1: Snowball, baik. Dari Pak Zainul, dari untuk Kormi Kota Bogor sendiri harapannya agar semakin banyak masyarakat Bogor yang ikut aktif bergerak dan menjalani pola hidup sehat seperti apa? Singkat saja Pak.
0: Ya, dengan kegiatan ini semoga kita bersama-sama bisa mengajak masyarakat untuk berolahraga sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat dan bugar. Dan kita sama-sama wujudkan Kota Bogor sehat untuk semua.
1: Oke, siap. Amin. Kota Bogor sehat untuk semuanya, semua masyarakat sehat, semua masyarakat bahagia. Intinya ya, seperti itu ya. Terima kasih kepada bapak-bapak narasumber hebat yang sudah hadir di Studio Pro Satu RRI Bogor pada pagi hari ini. Kita bisa lihat bahwa menjaga kebugaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Paling sederhana pun kita tetap bisa untuk melakukan olahraga gitu ya, dengan olah gerak dan juga olah napas ini. Yang paling penting adalah ketika sudah menemukan aktivitas yang sesuai dengan kemampuan, pastikan untuk konsisten dilakukan secara rutin dan juga menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi dan juga Pak Hari, Pak Zainul juga yang sudah hadir berbagi cerita juga. Semoga sukses untuk acaranya Lat Bergap 2000
3: Amin.
1: Kali ya BEP ke 2000 kali ya. Oke, komunitas BEPers Indonesia semoga juga semakin luas jangkauannya, semakin bisa membagikan kebahagiaan untuk siapa saja.
3: Amin.
1: Baik. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu. Dan pendengar, terima kasih sudah menyimak Bogor pagi ini untuk edisi Selasa 29 September 2026 sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucap. Kita bertemu lagi di kesempatan lainnya. Setelah ini akan ada Bogor Siang Ini. Pendengar, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saya Alif pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda telah mendengarkan Bogor Pagi Ini. Saatnya

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Bogor siang ini.

0: Rakan Pro 1 RRI Bogor bersama Abdul Rojak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berdekat di Bogor dan sekitarnya. Sekian hari ini saya menemani Anda di hari Selasa 29 September 2026 di rangkaian Bogor siang ini hingga menjelang pukul 15 nanti. Koleksi-koleksi pilihan masih akan terus hadir hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepas itu hadir juga warta berita olahraga dalam dinamika olahraga bersama Pro 3 dan juga tentunya sajian lagu pilihan penemani Anda di siang hari ini. Kemudian juga selepas salat zuhur ya, sajian lagu-lagu pop Sunda pilihan akan hadir menemani istirahat dan juga makan siang Anda hingga menjelang pukul 13. Nah, selepas warta Asta Cita pukul 13 tentunya kami hadirkan program dangdut pilihan dalam Pro Dangdut yang akan hadir bersama Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan terus Anda masih bersama siaran dari Pro 1 RRI Bogor.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih di rangkaian Bogor siang ini pendengar, di hari ini hari Selasa 29 September 2026. Nah, pendengar, tanggal 29 September ini ada sejumlah momentum penting di tingkat nasional maupun juga internasional. Nah, peringatan ini berkaitan dengan kesehatan jantung, apresiasi terhadap sarjana hingga kesadaran mengurangi makanan terbuang. Nah, melansir National Today dan sejumlah sumber lainnya, ada beberapa peringatan yang perlu diketahui di tanggal 29 September. Yang pertama adalah Hari Jantung Sedunia. Nah, Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day diperingati setiap tanggal 29 September. Nah, momentum ini menjadi pengingat pentingnya menjaga kesehatan jantung sekaligus juga untuk meningkatkan kesadaran terhadap penyakit kardiovaskular ya. Nah, peringatan ini digagas oleh WHF, World Heart Federation ya, untuk meningkatkan perhatian masyarakat terhadap kesehatan jantung. Nah, masyarakat juga didorong untuk melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap penyakit jantung ini. Nah, yang kedua adalah peringatan Hari Sarjana Indonesia. Nah, peringatan ini juga tanggal 29 September ini diperingati sebagai Hari Sarjana Indonesia. Ini menjadi momentum memberikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi. Nah, Hari Sarjana Indonesia sekaligus mengingatkan pentingnya kontribusi kaum akademisi terhadap kehidupan masyarakat. Nah, gelar sarjana tidak hanya menjadi pencapaian dalam perjalanan pendidikan seseorang. Nah, momentum ini juga mengingatkan peranan pendidikan tinggi dalam membangun sumber daya manusia. Nah, yang ketiga adalah Hari Kesadaran Internasional tentang Kerugian dan Limbah Makanan. Peringatan ini meningkatkan kesadaran mengenai persoalan makanan yang hilang maupun terbuang sepanjang rantai pangan. Nah, persoalan food loss atau juga food waste ini tidak hanya berkaitan dengan makanan yang akhirnya tidak dikonsumsi, berbagai sumber daya dalam proses penghasilan makanan juga ikut terbuang ketika pangan tidak dimanfaatkan. Nah, itulah pendengar, informasi terkait dengan peringatan hari ataupun momentum di tanggal 29 September ya, informasi dikutip dari rri.co.id. Dan untuk ada yang ingin tahu lebih banyak lagi informasi lain ya, Anda bisa mengakses rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Masih dari Pangrango 30 Watt, masih menikmati komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir di ruang dengar Anda di rangkaian Bogor siang ini. Peringatan informasi dari dunia olahraga, proses pemungutan suara Ballon d'Or ya 2026 resmi ditutup pada hari Senin kemarin, di mana para kandidat kini menunggu ya pengumuman pemenang yang berlangsung nanti di London tanggal 26 Oktober 2026. Nah, penutupan voting ini menandai berakhirnya proses pemilihan penghargaan individu bergengsi dalam dunia sepak bola tersebut. Ya, ada sejumlah pemain bersaing di tahun ini, termasuk Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappe, dan juga Ousmane Dembele. Nah, untuk kategori pria, pemenang akan ditentukan juri yang terdiri dari 100 jurnalis, di mana setiap jurnalis mewakili negara yang masuk 100 besar peringkat FIFA, di mana setiap jurnalis memilih dan mengurutkan 10 pemain dari daftar 30 nominasi. Nah, pengumuman baru ini sekali lagi dijadwalkan akan berlangsung di London pada 26 Oktober 2026 dan ajang ini menjadi sekaligus menjadi edisi ya ke-70 penghargaan Ballon d'Or. Nah, informasi tersebut saya kutip dari rri.co.id, dan untuk Anda yang juga ingin tahu lebih banyak lagi informasi olahraga, nanti hadir ya jam 11 nanti dalam Dinamika Olahraga bersama Pro3 RRI di Jakarta.

0: pernah harapanku.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

Terima ya, kasih di rangkaian Bogor siang ini. Pendengar, kita masih hadirkan tentunya komposisi lagu-lagu pilihan yang hadir ya di Ruang Dengar Informasi dari Dunia Kriminal. Pendengar, di mana Badan Reserse Kriminal ataupun Bareskrim Polri ini membongkar sindikat peredaran narkotika jenis Etomidate ya, senilai kurang lebih 127 miliar rupiah. Nah, operasi ini dilakukan bersama pihak dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta yang berhasil meningkus 6 anggota sindikat internasional. Nah, penyidik polisi secara resmi menyampaikan bahwa laporan pengungkapan kasus ini terjadi pada hari Senin kemarin, ya, di mana aparat menyita 5 kg serbuk narkotika saat meringkus para pelaku di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, ya. Penyidik menjerat para pelaku menggunakan pasal berlapis Undang-Undang Narkotika serta KUHP, ya, di mana hasil integrasi penyidik mengungkap bahwa dua kurir asing sebelumnya pernah juga meloloskan pengiriman narkoba menuju ke Tokyo, Jepang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tim Nasional Indonesia gagal amankan kemenangan kontra Malaysia di FIFA Asian Cup 2026. Italia dan Prancis sukses curi kemenangan pada laga kedua Nation League. Amri dan Nita raih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 29 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Italia dan Perancis berhasil amankan kemenangan dalam lanjutan laga UEFA Nations League 2026-2027. Nurdiansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Prancis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Belgia pada matchday kedua UEFA Nations League Liga A 2026-2027. Berlaga di Stadion King Baudouin dini hari tadi, Michael Olise menjadi pencetak gol tunggal dalam pertandingan ini. Inisiatif cerdas dan tajam dari pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, yang memasukkan Michael Olise dan Ryan Cherki pada menit ke-77 mampu memecah kebuntuan gol dalam pertandingan ini. Permainan cerdik dan umpan presisi dari Ryan Cherki memungkinkan Olise untuk menerobos pertahanan lawan lalu melepaskan tendangan yang indah dari tepi kotak penalti yang mengarah ke sudut kiri bawah gawang. Hasil ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 laga. Selesai pertandingan, pelatih baru Zinedine Zidane menyatakan dirinya sangat puas dengan hasil kemenangan ini.
2: Saya
3: rasa saya memiliki tim yang bisa hidup berdampingan dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Saya memiliki pemain-pemain berkualitas tinggi. Saya beruntung memiliki pemain-pemain yang saling memahami dengan baik dan bisa hidup berdampingan dengan baik. Saya percaya pada mereka dan mereka membuat saya merasa senang dengan penampilan bagus mereka di lapangan ini. Bahkan jika ada beberapa perubahan, saya tidak takut dengan apa yang mungkin terjadi. Sementara itu, di pertandingan grup 1 Liga A lainnya, tim nasional Italia meraih kemenangan telak 4-1 atas tuan rumah Turki pada matchday kedua. Pada laga yang berlangsung di Bursa Timsah Arena, dini hari tadi, Gli Azzurri Italia tampil dominan sejak babak pertama. Skuad asuhan Roberto Mancini ini mencetak 3 gol kilat lewat upaya Alessandro Bastoni pada menit ke-9, David Fratezzi pada menit ke-22, Michael Kayode pada menit ke-27, serta Francesco Pio Esposito pada menit ke-50. Sementara Turki hanya mampu memperkecil melalui gol Baris Alper Yilmaz pada menit ke-47. Selesai pertandingan, pelatih kepala Turki Vincenzo Montella mengatakan bahwa permainan di Liga A Nations League jauh berbeda bila dibandingkan dengan liga-liga sebelumnya. Dua setengah tahun yang lalu, tim ini masih berada di Liga C Nations League. Lalu kami memenangkan turnamen itu bersama saya di Liga B Nations League. Dan kini kami berada di Liga A Nations League. Liga A memiliki level yang berbeda. Kami sudah merasakannya. Menurut saya, setengah jam pertama hari ini sebaiknya dilupakan saja. Tim ini agak tidak ada pemulihan mental untuk itu. Atas hasil pertandingan hari ini, Prancis kini memuncaki klasemen sementara grup A1 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Disusul di posisi kedua adalah Belgia dan di posisi ketiga ialah Italia yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Sementara Turki kini berada di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Eropa kita ke Afrika. Tunisia dan Botswana bermain imbang 2-2 di kualifikasi Piala Afrika 2027 Grup H di Stadion Olimpik Hamadi Agribi, Reids dini hari tadi. Botswana unggul lebih dulu lewat Tata Yaone di menit ke-37, sementara Tunisia membalikkan keadaan melalui gol Hazem Mastauri di menit 44 dan 49 dan sebelum Lebogang Ditsele menyamakan menit 60. Hasil ini membuat kedua tim mengoleksi 2 poin dari 2 laga. Tunisia memperpanjang tren awal goyah setelah juga imbang dengan Uganda. Botswana mendapatkan modal berharga setelah imbang 2-2 kontra Libya dan grup H masih terbuka lebar dengan persaingan ketat. Tunisia harus segera bangkit untuk menjaga peluang lolos.

Kini kita beralih ke olahraga tenis mancanegara. Amanda Anisimova mengakhiri musim 2026 lebih awal untuk pulih dari cedera pergelangan tangan berulang dan pertandingan terakhirnya di Amerika Serikat terbuka kalah di putaran ketiga dari Anastasia Potapova. Ia mundur dari Singapura terbuka dan China terbuka, di mana ia juara tahun lalu. Anisimova menulis di Instagram bahwa ini adalah waktu untuk sehat dan mengatur ulang. Berharap kembali pada 2027. Kemungkinan tidak lolos ke WTA Finals, Anisimova juga melewatkan Wuhan terbuka dan ia fokus pada pemulihan menjelang musim 2027, juga berharap kembali ke Australian Open dan keputusan ini diambil demi kesehatan jangka panjang.

0: Beralih ke arena basket, Jalen Brunson menegaskan juara bertahan New York Knicks tidak boleh berpuas diri untuk mengulangi gelar NBA. Ia menyebutkan tidak puas sebagai hal terbesar dan tim harus membalik halaman serta melanjutkan hidup. Brunson menikmati musim panas terpanjang dan terpendek, namun ia membuatnya semakin menginginkan gelar lagi. Musim ini adalah perjalanan baru dan dalam pendekatan yang sama atau lebih baik. Karl Anthony Towns menambahkan, tim harus kembali lapar, disiplin, dan eksekusi lebih baik dari playoff. Knicks harus mencapai level lebih tinggi untuk mengulang gelar. Brunson rata-rata mencetak 28,4 poin, 6,1 assist, 3,2 rebound, dan 1,2 steal di playoff.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA Asian Cup 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.

0: Timnas Indonesia menahan imbang Malaysia usai bermain dengan 10 pemain pada laga kedua penyisihan grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Tom Hei harus diusir keluar oleh wasit Ko Hyo Jin setelah melakukan pelanggaran pada menit ke-35. Usai pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan, kartu merah memang merugikan tim. Namun di sisi lain ia melihat ada makna tersendiri dengan kartu merah yang diberikan. Hal ini menurut pelatih asal Inggris tersebut menjadi kesempatan memperkuat hubungan di antara pemain.
1: Malam ini kita mendapat kartu merah, dan kartu merah itu memberikan kesempatan bagi anak-anak ini untuk memperkuat persaudaraan, untuk belajar bagaimana berjuang bersama dalam momen seperti ini, demi negara mereka, agar mereka terus melangkah, untuk terus berjuang. Ada kutukan dari kartu merah, tetapi dalam beberapa hal itu adalah sebuah anugerah, karena ini adalah bagian dari perjalanan kami.
0: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Indonesia Martin Paz yang tampil gemilang juga mengungkapkan, bermain dengan 10 pemain bukanlah hal yang mudah jika harus berlangsung dalam waktu yang lama. Karenanya ia mengapresiasi dukungan supporter yang membuat mereka bisa menahan gempuran lawan hingga akhir pertandingan.
1: Seperti kata pelatih, terima kasih untuk semua penggemar. Tentu saja ketika bermain dengan 10 pemain, kami membutuhkan para penggemar untuk menjadi pemain ke-11 kami. Dan saya rasa mereka berhasil melakukan itu. Dan ya, kami sangat berterima kasih kepada mereka.
0: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia dan Malaysia harus berbagi 1 poin dan posisi keduanya di klasemen sementara grup A tidak berubah. Indonesia masih berada di peringkat kedua dengan 4 poin, sedangkan Malaysia dengan poin sama namun unggul selisih 1 gol berada di tempat pertama. Indonesia kini menggantungkan nasib pada pertandingan terakhir di fase grup pada laga ketiga melawan Bangladesh. Jika mampu menang atas Bangladesh, maka Indonesia dapat lolos ke partai final. Namun hal itu hanya dapat terjadi jika Singapura mampu mengalahkan Malaysia atau Malaysia menang dengan selisih gol tidak melebihi Indonesia. Dari Jakarta, Nier Abdulli Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah meraih medali perak di final ganda campuran Asian Games 2026 setelah kalah dari Jiang Zhenbang yang berpasangan dengan Wei Yaxin, wakil Tiongkok dengan skor 19-21, 8-21. Namun Indonesia masih berpeluang meraih emas di ganda putra melalui Leo Roli Karnando dan Daniel Martin yang akan menghadapi Liang Weikeng yang berpasangan dengan Wang Chang dari Tiongkok. Medali perak ini juga menambah pundi medali Indonesia di Asian Games 2026. Leo dan Daniel menjadi harapan terakhir untuk emas bulu tangkis. Sementara itu, Atletik Indonesia Odekta Elvina Naibaho mengevaluasi beberapa aspek setelah maraton Asian Games 2026. Strategi perlombaan dan pembacaan game, catatan waktu, pola latihan, dan menambah jam terbang kompetisi. Ia finish peringkat 9 dengan 2 jam 35 menit 24 detik, peringkatan dari Asian Games sebelumnya. Odekta menekankan pentingnya menahan ego, membaca taktik kompetitor, dan tetap mencapai target tanpa terdistraksi.
1: Bersyukur bisa tahun ini baru satu kali FM, jadi ini season best buat saya. Dan saya ingin bisa berkompetisi lagi lebih banyak lagi supaya bisa mengukur kemampuan. Jadi jiwa kompetitifnya itu bisa teruji gitu karena sering berlomba. Jadi ini menjadi evaluasi untuk kedepannya memperbaiki waktu, latihan lagi. Saya kira latihan udah bertahun-tahun, usia latihan juga cukup udah lama. Tapi yang perlu diperbaiki adalah bagaimana untuk mengikuti strategi permainannya. Karena yang menantang adalah tadi adalah salah satu strategi permainannya. Di awal itu sangat lambat sekali dan saya kesal sekali karena sudah tidak masuk di target saya. Akhirnya saya bawa base-nya, tapi saya bertanya sama diri saya bahwa ini yakin gak saya bisa finish kalau saya bawa gitu. Jadi ini yang perlu saya pelajari sih, permainan strategi ini, bahwa mereka aja yang udah Olimpian bisa menahan egonya untuk menahan, karena mindset mereka adalah bukan waktu tapi medal.
0: Evaluasi ini menjadi acuan untuk latihan terstruktur menghadapi kompetisi Asia. Odekta menilai frekuensi bertanding sangat krusial untuk mengukur kemampuan dan menjaga jiwa kompetitif. Ia berkomitmen memperbaiki catatan waktu dan strategi di ajang berikutnya, dan hasil ini menjadi modal berharga untuk pengembangan karirnya di level internasional.

0: Kita ke kabar Asian Games lainnya. Michaela Shanum Kaya menjadi atlet termuda Indonesia di Asian Games 2026. Pada usia 11 tahun, mewakili Papua Pegunungan di skateboard nomor Women's Park dengan helm merah muda ikonik. Ia membuktikan usia bukan batasan. Debutnya di penyisihan mengumpulkan skor 36,35 dan finish ke-12 sebelum partai final. Pengalaman bertanding melawan skater top dunia menjadi modal berharga. Ia merasa bangga sudah diberikan kepercayaan berlaga di Asian Games 2026.
1: Ada di sini apalagi mewakili Indonesia, rasanya kayak habis Asian Games udah lega, tapi aku juga termotivasi untuk belajar lebih maksimal lagi.
0: Keke telah meniti karir melalui PON 21 2024, SEA Games 2025 masuk ke final, kemudian Asian Skateboarding Championship 2026 peringkat 6. Keikut sertanya di Asian Games menjadi bukti regenerasi atlet muda Indonesia. Meski belum melaju ke final, pengalaman ini sangat berharga untuk masa depan karirnya.

Masih seputar kabar Asian Games, Imade Pajar Ariana dan Jasmine Studer melaju ke semifinal shortboard Asian Games 2026. Pajar mengumpulkan 12,67 poin mengalahkan Wu Xindong dari Tiongkok. Sementara Jasmine meraih 10,67 poin mengalahkan Juraline Espanola dari Filipina. Kia Johwer dan Branson Meidi gagal ke semifinal setelah kalah dari wakil Jepang Minami Nonaka dan Kanao Igarashi. Kondisi ombak yang berubah-ubah dan hujan menjadi tantangan tersendiri. Kia menyebut pertandingan 50% keberuntungan dan 50% skill. Ia berharap Pajar dan Jasmine bisa meraih emas. Meskipun gagal, Kia bersyukur bisa menjadi bagian Asian Games dan berharap lebih baik lain kali.

Dan pendengar, hingga siang hari ini berdasarkan website resmi Asian Games 2026, Indonesia berada di peringkat yang perolehan medali emas, perak dan perunggu.

0: Indonesia berada di peringkat 16 dengan 2 emas, 7 perak, 20 perunggu. Kemudian peringkat pertama masih dihuni oleh Tiongkok dengan 135 emas, 53 perak, 45 perunggu. Jepang di peringkat kedua 41 emas, 68 perak, 63 perunggu. Kemudian Korea Selatan 21 emas, 26 perak, dan 44 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir, program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain yang ditutup pada 28 September 2026 malam menjadi bagian dari upaya pembinaan pemain muda melalui peningkatan kemampuan teknis dan taktis, sekaligus penguatan karakter, interaksi personal, serta pengalaman merasakan atmosfer sepak bola berstandar Eropa. Tri Larasati melaporkan selengkapnya.
1: Program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktis sepak bola, tetapi juga memberikan pengalaman pembinaan yang menempatkan aspek pengembangan karakter dan pengalaman personal peserta sebagai bagian penting dalam proses latihan. International Official Coach Levante, Andreas Fili, kepada RRI Denpasar kemarin mengatakan, pendekatan dalam program tersebut tidak semata-mata berorientasi pada kemampuan sepak bola, tetapi juga membangun kedekatan dan pemahaman terhadap peserta melalui interaksi di luar sesi latihan. Bagi kami di Levante, hal yang penting dalam program ini bukan hanya aspek sepak bolanya, melainkan juga sisi manusianya. Oleh karena itu, kami berupaya meluangkan waktu baik itu 30 menit atau 1 jam di sela-sela sesi untuk berbincang serta memperlihatkan video mengenai Levante atau hal lain yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Inilah hal yang paling penting sekaligus tujuan utama kami. Sementara itu, founder Mighty CEFC Bali, Igusti Agung Putunwaba mengatakan, penyelenggaraan program tersebut berangkat dari sebuah gagasan untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa.
2: Melanjutkan program yang sudah kita buat dari tahun 2017, saya punya mimpi waktu itu bagaimana kita membawa putra-putra terbaik tidak hanya Indonesia tetapi negara-negara tetangga kita untuk bisa merasakan atmosfer pelatihan level Eropa.
1: Pengalaman tersebut juga dirasakan peserta asal Ilocosur, Philippines, Eli Rosario. Ia menilai program latihan berlangsung cukup intensif, namun tetap memberikan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus dapat diterapkan dalam pengembangan kemampuan di klubnya.
3: It's a bit intense, but
1: pelatihan memang agak intens, tapi saya benar-benar bersenang-senang. Saya menerapkan di klub saya karena tujuan utamanya adalah untuk berkembang, dan saya ingin menjadi lebih baik demi klub saya nantinya.
3: Better to my club.
1: Penutupan program High Performance Training Levante Union Deportiva Spain tersebut menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Reporter RRI Denpasar, Tri Larasati melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari informasi dari reporter kami Tri Larasati tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Anda telah mendengarkan Dinamika Olahraga dari Pro3 RRI di Jakarta.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Diberikan kembali dengan siaran dari Pro 1 Bogor di kesempatan siang hari ini pendengar. Masih di rangkaian Bogor siang ini pendengar, untuk anda kaum muslimin dan muslimat, kami memastikan juga waktu kemandang azan zuhur ya. Untuk hari ini Selasa 29 September 2026 pukul 11:47 waktu Indonesia Barat. Dan selepas kemandang azan zuhur, kami hadirkan lagu religi islami, dan juga nantinya kami hadirkan sajian lagu-lagu pop Sunda pilihannya, akan menemani istirahat anda dan juga makan siang anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar iqamah, maka berangkatlah menuju sholat, dan hendaklah kalian berjalan dengan tenang dan tentram, serta jangan tergesa-gesa. Sholat apapun yang kalian sempat mengerjakannya, maka kerjakanlah. Dan sholat yang kalian tidak sempat mengerjakannya, maka sempurnakanlah.

Pendengar Anda masih bersama siaran dari Pro Astro Bogor ya. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur untuk kalian menjalankan ibadah salat zuhur, mudah-mudahan ternyaman ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sajian lagu-lagu pop sunat pilihan pendengar akan hadir menemani Anda hingga menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Nanti untuk kalian yang tengah bergabung juga boleh berbagi informasi dengan kami, dengan pendengar lain ataupun juga ingin menyapa pendengar lain ya di siang hari ini, Anda bisa kirimkan WhatsApp di 081 5 x 4200.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Dengar kilas berita kembali hadir di ruang dengar ada di kesempatan siang hari ini. Dengar Jakarta kembali masuk ya menjadi perhatian di mana kualitas udara Jakarta kembali menjadi perhatian setelah indeks kualitas udara berada di angka 159 di mana angka ini berdasarkan data IQ Air pada Selasa 29 September 2026 pagi. Menurut IQ Air, masuk kategori tidak sehat atau unhealthy ya, dan menempatkan Jakarta dalam daftar kota kualitas udara terburuk dunia. Nah, berdasarkan data dari IQ Air yang menjadi acuan dalam laporan tersebut, masyarakat dianjurkan meningkatkan kewaspadaan saat melakukan aktivitas di luar ruangan. Demikian kilas berita.
1: Kilas berita.

Baik, kita masih mainkan lagu-lagu pop sudah pilihan di kesempatan siang hari. Menemani Anda yang masih menikmati suasana istirahat ya, dan juga menikmati santap siang Anda. Nah, mereka di akhir bulan ini ya, beberapa rekomendasi makanan juga mungkin bisa Anda coba ya. Ada rekomendasi makanan yang versi low budget ya, tapi juga tetap enak dan bisa kita coba di rumah. Salah satunya adalah sayur sop ya. Mungkin ataupun makanan berkuah dengan bahan dasar sayur dan tentunya juga sehat ini enak ya untuk dikonsumsi. Walaupun boleh dikatakan sederhana, sayur sop ini sering menjadi makanan favorit bagi keluarga. Untuk cara memasaknya pun boleh dikatakan terbilang cukup mudah dan rasanya disukai oleh seluruh kalangan usia. Nah, biasanya ada beberapa sayuran seperti wort, kemudian kol, atau juga buncis, kentang juga ini juga, ataupun juga beberapa sayur lainnya sesuai dengan selera, dan juga bisa menambahkan potongan daging, baik daging ayam, daging sapi, ceker ayam atau bakso sebagai pelengkap ya. Mungkin juga ya, untuk Anda yang suka pedas, Anda bisa menambahkan sambal atau juga tempe goreng ya. Dan ini terasa lebih nikmat lagi kalau kita nikmati di tengah cuaca hujan ya, ataupun dingin, karena hangatnya kuah ini bisa membuat kita menambah nafsu makan ya. Kemudian juga menu nasi ataupun cah kangkung ataupun tumis kangkung juga ini menjadi salah satu makanan yang bisa kita nikmati ya, dengan harga yang cukup murah. Nah, ini bisa kita buat dengan cara sederhana dan boleh dikatakan bahannya pun gampang saja ya, hanya sayur, kangkung ini, dan bisa ditambahkan juga dengan toge mungkin ya, untuk Anda yang suka toge, dan juga untuk tambahan bumbu-bumbu lainnya. Mungkin juga ini menjadi alternatif ya, pilihan ketika ingin menikmati makanan rumahan ya, di tengah cuaca ataupun juga di tengah suasana ya, di akhir bulan ini. Baik, terima kasih, kita nikmati sajian lagu-lagu pop Sunda pilihan hingga menjelang pukul 13 nanti, dan nanti pada pukul 13 kami akan hadirkan juga Warta Asta Cita.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur.
1: Daramang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampai.

Nah, masih kita nikmati ya sajian lagu-lagu pop Sunda pilihan ya di kesempatan siang hari ini. Menyapa dulu pendengar kita yang sudah beratensi, ada Om Ardi, selamat siang, terima kasih masih bersama siaran dari program Asatur Bogor. Selamat menikmati suasana istirahat ya, semoga tetap terhibur ya dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda pilihan di kesempatan siang hari ini. Selamat siang juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama siaran dari program 1R Bogor. Kita berada di rangkaian Bogor siang ini hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Dari lagu terakhir yang kita mainkan sebelum nanti kita hadirkan juga Warta Asta Cita tepat pukul 13 waktu Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Mudah-mudahan bisa menjalankan aktivitas Anda sampai dengan tuntas nanti.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai.
2: Agar segera menempati
3: proyek lepas sebutnya Bupati agar seperti pertanian kita.
2: Terima kasih.
0: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor, Selasa 29 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia, APEKSI, kembali melakukan pertemuan di IPB International Convention Center. Guna menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkotika, BNN Kabupaten Bogor melakukan razia dan tes urin kepada seluruh penghuni lapas Gunung Sindur. Vera Febrianti sukses mendulang medali emas di nomor laserun di Kejuaraan Nasional Modern Pentathlon Open Piala Panglima TNI AD 2026 di Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta. Bersama saya Abdul Rojak, inilah Warta Asta Cita selengkapnya. Menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkotika, Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama lapas khusus kelas 2A narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada seluruh penghuni lapas. Berikut laporan Jopri Haryadi.
4: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
1: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
4: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
5: Razia gabungan atas permintaan dari Bapak Kalapas, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
4: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
0: Saudara, saat ini sedang berlangsung Mayor Talk Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia atau APEKSI yang berlangsung di IPB International Convention Center di Jalan Pajajaran Kota Bogor. Untuk mengetahui selengkapnya mengenai pertemuan tersebut, kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
6: Pendengar, saat ini saya berada di agenda Major Talk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, APEKSI, yang berlangsung di IPB Convention Center, yang juga dihadiri oleh berbagai kalangan, terutama dari kepala daerah di berbagai daerah, dan ini menjadi salah satu bagian untuk menciptakan perubahan iklim dan suasana yang lebih asri. Dan ini menjadi salah satu tantangan dari kota di berbagai daerah agar nantinya juga semua bisa bergerak maju untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Dan saat ini kita akan dengarkan petikan pernyataan dari Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisal.
2: Pemerintah Kota Indonesia, kami mengapresiasi langkah-langkah teknikal organisasi yang dilakukan sangat masif. Mulai saya dulu menjabat Menteri LH, ada namanya penanganan sampah Pak di Surabaya, kemudian ketahanan pangan di Medan, kemudian ini sanitasi di Jambi, hari ini kita di Climate and Urban Resilience. Jadi ini bertepatan dengan kondisi hari ini kita alami, kita berada dalam El Nino yang cukup kuat, biasanya kita sebut dengan ekstrim, kemudian membawa dampak yang cukup signifikan. Beberapa provinsi kita masih berjibaku untuk memadamkan api. Kemudian sebentar lagi kita, hari ini sebenarnya sudah memasuki musim hujan, maka dampaknya juga tidak sederhana. Nanti dari BMKG menjelaskan kepada kita bahwa pada saat musim hujan kedorong musim kemarau, maka ada beberapa hal yang juga harus kita cermati. Demikian pentingnya.
6: Dan hingga saat ini agenda masih berlangsung di IICC yang berada di Kota Bogor sebagai tuan rumah APEXI atau Major Talk yang membahas berbagai isu lingkungan hidup dan perubahan iklim. Demikian laporan Sony Agung Saputra, kita kembali ke studio.
0: Rangkaian peringatan Hari Tani Nasional ke-66 tahun 2026 ditandai dengan pembentukan Organisasi Petani Merdeka di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Berikut laporan Yopri Haryadi.
7: Harga gabah naik, Al-Sintan dipermudah, dan juga banyak lagi program-program termasuk juga di tahun ini kemerdekaan untuk para petani yang sudah mengesahkan undang-undang reforma agraria. Untuk itu,
8: peringatan Hari Tani Nasional 2026 ditandai dengan pengukuhan Dewan Pengurus Kecamatan DPK Tani Merdeka di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. Pengukuhan kader Tani Merdeka periode 2025-2030 itu pun diikuti oleh perwakilan para petani di masing-masing desa di Kecamatan Tenjolaya, yang diharapkan di wilayah tersebut menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat dalam mensukseskan program ketahanan pangan nasional, khususnya di wilayah penghasil. Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Tani Merdeka Indonesia Kabupaten Bogor, Cecep Gokum, menjelaskan melalui gerakan Tani Merdeka mereka akan dimudahkan dalam ketersediaan kebutuhan budidaya seperti ketersediaan pupuk bersubsidi, bibit, hingga peralatan dan mesin pertanian. Di samping itu, disahkannya Undang-Undang Reforma Agraria menjadi penyemangat para petani mendapatkan jaminan penuh mengakses lahan pertaniannya.
9: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyampaikan, saya Muklis Nuridwan, DPK Tani Kecamatan Tenjolaya. Lihat pelantikan dan pengukuhan DPK Kecamatan Tenjolaya dan Kordes seluruh Kecamatan Tenjolaya Desa, Alhamdulillah telah melakukan pelantikan. Dan sekaligus hari ini adalah Hari Tani Nasional, memperingati Hari Tani Nasional, dan Alhamdulillah hari ini tamu undangan Alhamdulillah semua hadir, dari Pak Sekda, Pak Kadis di Stanhorbun, lalu dari DPD Pusat, dari DPD Kabupaten, Alhamdulillah semuanya hadir.
8: Kepala Dinas Pertanian, Hortikultura dan Perkebunan di Stanhorbun, Kabupaten Bogor, Enti Sutisna, menambahkan kegiatan tersebut menjadi momentum kemajuan dunia pertanian di Kabupaten Bogor. Selain membentuk wadah dan organisasi bagi para petani, pemerintah juga membentuk satgas khusus yang menangani jalur logistik produk pertanian warga dan ketersediaan pupuk bersubsidi tanpa dimanipulasi.
10: Ini kegiatan dalam rangka rangkaian Hari Tani Nasional, juga pelantikan pengurus pertanian kita. Ada KTNA, ada Petani Merdeka, ada organisasi lain
11: yang
10: pertanian tentunya. Dengan banyak organisasi, maka petani dibantu dan benar-benar semakin baik.
8: Kegiatan pelantikan tersebut mencakup 7 kordes sesuai jumlah desa di Kecamatan Tenjolaya. Kehadiran organisasi para petani seperti KTNA, Tani Merdeka menjadi wadah untuk saling mendukung dan berkembang agar semakin maju.
0: Anda
11: Tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Dinas Perhubungan Kota Bogor terus melakukan penataan lalu lintas dengan melakukan penertiban. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, menyebut parkir liar dan melawan arus menjadi dominasi pelanggaran berlalu lintas. Ade Sri menurunkan catatannya.
12: Upaya penanganan kemacetan dan gangguan ketertiban lalu lintas terus dilakukan pemerintah Kota Bogor. Penertiban dilakukan melalui koordinasi antara Satpol PP dan Dinas Perhubungan, terutama di tengah tingginya mobilitas masyarakat dan aktivitas wisata di Kota Bogor. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bogor, Andri Sinar Wahyudianto, mengatakan pihaknya berkolaborasi dengan Dinas Perhubungan untuk menindaklanjuti persoalan kemacetan. Penertiban juga dilakukan melalui tim tangkas Kota Bogor yang melibatkan Satpol PP, Dishub, dan Bapenda.
13: Berkaitan dengan kemacetan, nanti kami bersama-sama dengan Dishub berkolaborasi untuk bisa menindaklanjuti dengan kemacetan. Bahwa terkait dengan pasir juga sudah diatur oleh Dishub. Dari pemerintah Kota Bogor tetap berupaya untuk bisa menertibkan. Kami juga ada tim tangkas Kota Bogor yang memang tugasnya berpatroli gabungan baik dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dishub, Bapenda, ini untuk menindaklanjuti gangguan ketertiban, kebersihan, dan keindahan di Kota Bogor.
12: Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, mengatakan tingginya mobilitas dan kunjungan wisata turut mempengaruhi kondisi lalu lintas di Kota Bogor. Ia menyebutkan parkir liar dan melawan arah menjadi sejumlah pelanggaran yang beresiko membahayakan pengguna jalan lain.
14: Kota Bogor ini kan mobilitasnya sangat tinggi. Jadi selain daripada itu, Kota Bogor ini menjadi tujuan wisata. Yang menjadi pelanggaran lalu lintas itu salah satunya adalah parkir liar, lawan arus. Itu kan sebenarnya resikonya sangat tinggi. Selain mencelakakan si pelaku, juga bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Masih rendahnya kesadaran berlalu lintas. Ketertiban, keamanan itu sangat dipengaruhi oleh pola masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat kesadaran berlalu lintasnya bisa tumbuh gitu.
12: Dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas, penertiban juga perlu didukung kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan. Masyarakat diharapkan tertib berlalu lintas, termasuk tidak melakukan parkir sembarangan dan melawan arus demi keamanan bersama.
0: Ratusan warga yang mengatasnamakan dirinya Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melakukan unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kabupaten Bogor di Cibinong. Mereka menuntut DPRD melakukan fungsi kontrol dalam rentetan kasus korupsi yang dinilai jalan di tempat. Berikut laporan Jopri Haryadi.
15: Ratusan massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Bogor pada Senin 28 September 2026 siang. Aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan petisi 26 yang membawa pesan untuk mengungkap praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Bogor. Ketua Koordinator Petisi 26, Rizwan, mengatakan dalam petisi berupa tanda tangan yang menjadi aspirasi rakyat menuntut transparansi penggunaan uang rakyat yang bersih dari korupsi. Petisi itu pun diklaim sudah hampir 1 juta tanda tangan dan diserahkan kepada DPRD Kabupaten Bogor untuk ditindaklanjuti. Beberapa sorotan yang diangkat dalam petisi tersebut adalah dugaan persoalan korupsi di RSUD Parung, pengelolaan aset daerah yang dikomersilkan tanpa transparansi, kutipan upah pungut Bapenda Kabupaten Bogor sebesar 1,5 miliar rupiah hingga dugaan jual beli jabatan.
16: Dia juga merasa bahwa diri dia bersih atau junjungannya bersih.
17: Tentu saja tanda tangan.
16: Ini kan sesuatu hal yang memang semua elemen melewati undang-undang menyatakan korupsi ini kita perangi. Masanya kami sebagian kecil yang tidak berperang terhadap korupsi, tapi mereka yang ada di dalam menyatakan tidak berperang terhadap korupsi. Indikasinya silakan dilihat. Indikasinya silakan dilihat oleh teman-teman media. Apa yang bikin mereka tidak mau nongol, tidak mau muncul? Apa yang membuat mereka tidak mau tanda tangan? Padahal kita hanya mengajak tanda tangan korupsi, tanda tangan untuk menolak korupsi dalam petisi itu. Selesai. Habis itu, setelah kita berikhtiar dengan makhluk, kita akan ajak sama-sama bersama untuk berdoa. hukum agar siapapun mereka yang terindikasi korupsi, mereka segera diungkap, diproses, dan ditangkap.
15: Sayangnya dalam aksi yang dilakukan tidak ada satupun anggota DPRD Kabupaten Bogor yang menerima mereka. Massa pun nekat mendorong dan mendobrak pintu pagar untuk dapat masuk ke dalam gedung DPRD, namun sempat tertahan oleh aparat gabungan Satdalmas Polres Bogor dan Pol PP setempat.
0: Informasi dari dunia olahraga, Faji Kabupaten Bogor menargetkan 3 medali emas pada Porprov Jawa Barat 2026 mendatang. Vera Febrianti sukses mendulang medali emas di nomor laser run di Kejuaraan Nasional Modern Pentathlon Open Panglima TNI AD 2026 di Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Alip Dayita.
18: Kabupaten Bogor menargetkan 3 medali emas pada Porprov Jawa Barat 2026 dengan mengandalkan 9 atlet lokal binaannya yang terdiri dari 5 putra dan 4 putri. Berdasarkan hasil babak kualifikasi, kontingen ini dipastikan berlaga di 2 nomor perlombaan, yaitu sprint dan slalom. Demi merealisasikan target tersebut, para atlet kini menjalani persiapan intensif yang berfokus pada peningkatan kondisi fisik dan prakompetisi sembari mewaspadai Kabupaten Sukabumi sebagai salah satu rival terberat. Atlet lokal binaan Pangcap Modern Pentathlon Indonesia atau MPI Kabupaten Bogor berhasil menyumbangkan 2 medali dalam Kejuaraan Nasional Modern Pentathlon Open Piala Panglima TNI AD 2026 di Lanud Adi Sucipto, Yogyakarta pada 25 hingga 27 September 2026. Vera Febrianti sukses mendulang medali emas dari nomor laseran atau kombinasi lari dan menembak laser, sementara Belgrano meraih medali perunggu di nomor triathlon kombinasi lari renang dan menembak laser setelah finish di belakang atlet Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Keikutsertaan kedua atlet asal Bojonggede tersebut memperkuat kontingen Jawa Barat sekaligus menjadi ajang tryout jelang Porprov 15 Jawa Barat 2026. Pengurus MPI Kabupaten Bogor menyambut bangga capaian atlet lokal binaan asuhan pelatih Juliani Kareseran dan Erna Tausita ini, serta optimistis mereka mampu menyumbang medali emas untuk Kabupaten Bogor

Saudara informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Asta Cita RRI di Bogor siang ini. Saya Abdul Rojak mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dennis Editor R. Melinda, penata teknik Nova Noviansa, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya berikan seperti biasa kita mainkan lagu dangdut tentunya di Pro Dangdut yang akan hadir pendengar menemani Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya sudah dua lagu yang menjadi pembuka kebersamaan kita di siang hari ini yang mau ikutan mangga. Dengar 081 jali bakal 4200 ya tunggu pendengar hingga menjelang pukul 15 nanti ya. Silakan sekali lagi 081 jali 5 kali 4200.

Oke, berarti kita menyapa dulu pendengar kita yang sudah beratensi melalui 081 5 4 4000. Selamat siang Ibu Nur ya di Batu Tapak ya. Agar request lagu dari Muksin Lata. Salam untuk semua pendengar yang tengah bergabung juga, untuk yang lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas ya. Kemudian assalamualaikum, selamat siang Kang Jay, gimana kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Hati-hati Jembatan Hitam, cuaca di Jembatan Hitam masih lumayan cerah, angin sepoi-sepoi ya. Lagunya dari Muksin juga, salam untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro Dangdut siang ini dari Prostater Bogor ya. Mudah-mudahan terhibur semuanya, juga pada berbahagia selalu. Untuk Kang Jack yang lagi tugas, selamat tugas sampai tuntas, tetap semangat, juga selalu diberikan kesehatan. Oke, hatur nuhun, terima kasih sudah bergabung ya di kesempatan siang hari ini. Yang lain mengasih langat pendengar 081 5 4 4200, kita tunggu atensinya hingga pas nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Pro Dangdut.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Ya, mereka kita masih mainkan lagu Dangdut Pilihan di siang hari ini. Saya menyapa lagi di Kang Julian. Juga selamat siang ya di kawasan Ciomas ya. Selamat siang Kang Cik, lagunya Rita Sugiarto. Salam untuk Neng Tiara di Jambu Dua, Teh Yanti, Ibu Siti Riyati, Bu Petra, Kang Wayu, Kang Wahkisin, Kang Andra Umi, Kang Iqbal, dan juga tukang selamat tugas sampai tuntas. Suaranya sudah sangat bagus dan ngebas bravo ya untuk tim RRI Bogor. Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan rezeki lancar. Amin. Atau non Kang Julian ya di Ciomas, kemudian juga selamat siang dari Ibu Siti Haryati Ciwaringin ya. Selamat untuk semuanya aja, lagunya Irfan Mansur ya. Untuk yang lain juga bangga silakan ya. Song 8 1 5 kali 4200 ini lagunya Rumput Tetangga dari siapa nih? Nanti saya coba cari ya lagunya. Untuk yang sudah ikut gabung ya di siang hari ini dalam sajian Pro Dangdut. Yang lain bangga silakan, mereka masih ada kurang lebih 1 jam ke depan. Kita bersama-sama pendengar untuk menikmati lagu.

0: DPR RI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau Antologi Rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah, Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, berikan pasti kita nikmati setia sajian lagu-lagu dangdut pilihan ya di kesempatan siang hari ini. Saya menyapa kembali deh pendengar yang sudah beratensi, ada Kang Erwin di babakan Ciomas ya, lagunya Ayam Jago. Salam untuk Bang Jack yang lagi tugas, sama tugas sampai tuntas. Kang Hendra juga di kawasan Cigombong ya, selamat siang ya. Lagunya kita gabung aja nanti, lagunya apa kecewa ya. Mari Kang Jack dan kru RRI Bogor, selamat tugas sampai tuntas. Hatur nuhun ya. Ibu Supriyati juga selamat siang ya. Terima kasih sudah bergabung di siang hari ini. Sudah beratensi di nomor WhatsApp kami di 08 1 5 4 4200.

0: Jakarta.
1: Kita seperti kita kembali hadir bersama pendengar. Ombudsman RI siap menyampaikan hasil pemeriksaan lapangan di Lapas Kelas 2A Cibinong kepada DPR RI. Hal ini sebagai bagian dari tindak lanjut pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan. Mengutip Ombudsman, pada Selasa 29 September 2026, anggota Ombudsman Sarida Rasah Han mengatakan pihaknya memiliki informasi untuk disampaikan kepada DPR, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian Imigrasi dan Kemasyarakatan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Ombudsman tidak hadir dalam rapat dengan Komisi 13 DPR pada hari Senin kemarin. Menjelaskan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan RDP, pihaknya belum menerima undangan resmi untuk menghadiri rapat tersebut. Ombudsman menghormati fungsi pengawasan DPR RI dan pihaknya menegaskan kesiapannya menyampaikan fakta dan hasil pengawasan di Lapas Cibinong serta terbuka kepada DPR RI. Demikian kilas berita.

Ya, mereka masih mainkan lagu dangdut pilihan ya, Ayam Jago tadi yang direkomendasikan oleh Kang siapa tadi ya? Oke, Kang Erwin ya di Ciumas. Mudah-mudahan terhibur Kang Erwin ya. Oke, sudah diputarkan lagunya. Untuk yang lain juga silakan, Mama Adi tadi di Ciumas juga. Selamat siang Mama Adi ya, dengan gabung juga di siang hari ini. Untuk yang lain juga mau pendengar, masih ada waktu berapa menit lagi ya, 20 menit ke depan kita masih hadirkan komposisi lagu dangdut pilihan di siang hari ini bersama Pro 1 RR.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kasih ada ya 8 menit ke depan kebersamaan kita berikan di kesempatan siang hari ini. Terima kasih untuk anda yang masih bersama siaran dari Prasat Bogor. Masih ada 2 lagu yang akan kami mainkan sebagai lagu penutup kebersamaan kita di Pradangdut di siang hari ini, juga sekaligus penutup kebersamaan kita di Bogor siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan anda. Mohon maaf ya bila dalam kebersamaan ini ada hal yang kurang berkenan di hati anda. Saya juga sekaligus pamit dari ruang dengar anda selama menemani anda di pukul 10 tadi. Nanti ada gelagah biasa yang melanjutkan tugas di rangkaian Bogor sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Gelagah Biasa yang kali ini hadir menemani Anda di rangkaian program Bogor sore ini untuk edisi hari ke-29 di bulan September tahun 2026. Kompasi lagu-lagu terbaik, kemudian informasi-informasi menarik akan mewarnai ruang dengar Anda di sepanjang kebersamaan kita untuk edisi kali ini ya. Dan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi seputar lingkungannya, boleh ya sampaikan di line WhatsApp ya. Kita awali dengan mitigasi bencana untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin itu bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh Nan, kalau misalnya di tahap serius bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Pendengar ya, ketika bencana alam seperti gempa bumi, banjir ataupun badai meluas, akses terhadap makanan segar dan juga air bersih biasanya terputus dalam hitungan jam gitu ya. Dan di sanalah ya peran makanan darurat bencana menjadi sangat krusial untuk bertahan hidup dan juga menjadi moral korban maupun tim penyelamatnya. Nah, menariknya strategi dan jenis makanan darurat yang disiapkan oleh berbagai negara ini sangat mencerminkan budaya kuliner lokal serta tingkat kesiapan mereka terhadap bencana ya. Nah, ada beberapa ragam makanan darurat bencana di berbagai belahan dunia pendengar ya. Kita mulai dari Jepang dulu ya. Ada kanpan ya, nasi aluminium dan juga mie instan ya. Jepang jadi salah satu negara dengan mitigasi bencana paling maju di dunia ya. Mengingat ancaman gempa besar yang konstan, pemerintah dan juga warganya terbiasa menyimpan persediaan darurat di rumah gitu ya. Dan biskuit keras ya. Biskuit kering tanpa rasa manis berlebih ini dirancang tahan lama, padat kalori dan juga tidak mudah hancur gitu ya. Kemudian ada nasi instan kemasan aluminium ya, di mana nasi kering yang dapat langsung dimakan hanya dengan menuangkan air panas ataupun air biasa ke dalam kemasan tanpa perlu dimasak ulang ya. Kemudian mie instan ya, sebagai penemu mie instan, Jepang menjadikan produk yang satu ini menjadi andalan karena mudah diseduh, murah, sangat disukai banyak orang untuk memulihkan energi secara instan pendengar. Kita tahu bahwa juga Jepang ya, ini seolah hidup di masa depannya teknologi mereka terkait dengan makanan juga lumayan tuh ya, maju begitu pendengar ya. Jadi tidak heran kalau memang Jepang jadi salah satu negara paling maju dalam soal mitigasi bencana pendengar. Kemudian ada Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat, standar makanan darurat militer dan sipil saat bencana mengandalkan meal ready to eat ya, dan kandungan kalori tinggi ya. Setiap paket meal ready to eat ini menyediakan sekitar 1250 kalori untuk memenuhi kebutuhan energi ekstrim orang dewasa ya. Dan belum lagi paket ini dilengkapi dengan kantong pemanas kimia unik ya, cukup tambah sedikit air, kantong akan menghasilkan reaksi ekostremis untuk memanaskan makanan tanpa api ataupun juga kompor gitu ya. Dan menu dari MR ini ya sangat beragam, mulai dari pasta, daging giling dengan saus, hingga makanan penutup seperti kue kering mendengar ya. Itu baru dua, Jepang dan juga Amerika. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk makanan lainnya, makanan darurat bencana lainnya dari berbagai negara lain begitu pendengar ya, selain daripada tadi Jepang dan juga Amerika ya. Untuk itu tetap stay tune.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana pohon tumbang adalah bencana yang sering kali terjadi saat perubahan iklim dan cuaca yang ekstrim. Di Indonesia sendiri, sering kita jumpai pada saat musim penghujan dan angin kencang tiba. Namun, hal itu dapat kita hindari. Berikut beberapa tips agar terhindar dari bencana pohon tumbang. Lakukan pemeliharaan pohon secara rutin, pangkas cabang-cabang pohon yang kering dan rapuh. Pilihlah lokasi tanam yang tepat, beri ruang yang cukup untuk pertumbuhan akar dan cabang. Lakukan pemeriksaan pada pohon secara rutin dan berkala. Terakhir, bangun kesiapsiagaan diri. Hindari berada di bawah pohon jika hujan deras atau angin kencang. Selalu waspada. Jaga keselamatan diri, segera laporkan potensi bahaya kepada pihak yang berwenang.

Kita lanjutkan kembali ke negara berikutnya pendengar. Setelah tadi ada Amerika Serikat dan juga Jepang, kita ke Korea Selatan ya. Ada ransum tempur dan juga Jiga Instan ya. Sebagai negara yang mengantisipasi potensi konflik sekaligus bencana alam, Korea Selatan memiliki inovasi ransum darurat yang lezat dan juga akrab dengan lidah lokal ya. Ransum nasi kimchi instan, nasi kering kedap udara yang dilengkapi bumbu gochujang ya, ataupun pasta cabai dan juga kimchi keringnya. Cukup diberi air, rasanya menyerupai hidangan hangat rumahannya. Ada juga sosis dan juga daging kaleng ya, protein hewani praktis yang bisa langsung disantap tanpa perlu dimasak ya. Dan kita ke Indonesia sendiri ya, punya ransum TNI dan juga bantuan BNPB ya. Di Indonesia, penanganan darurat bencana dikoordinasikan oleh BNPB bersama Kementerian Sosial dan juga TNI yang kerap mendistribusikan logistik khusus ya. Untuk ransum TNI sendiri ya, ada tumpeng dan ransum kotak ya, kerap digunakan saat tanggap darurat militer maupun bencana alam besar. Berisi makanan kaleng khas Nusantara seperti nasi dan juga lauk opor ayam, rendang ataupun juga ikan balado siap saji ya. Kemudian paket bantuan dari pemerintah biasanya mencakup beras, mie instan yang menjadi komoditas paling dicari dan juga cepat didistribusikan ya. Sarden kaleng, minyak goreng dan juga teh celup untuk menghangatkan tubuh pendengar ya. Dan juga kalau kita berbicara mengenai makanan tanggap darurat ya, karakteristik utama makanan darurat yang ideal sendiri ini mengacu pada beberapa hal. Di antaranya adalah umur simpan yang panjang atau shelf life-nya gitu ya. Ini dapat bertahan bertahun-tahun tanpa pendingin khusus, kemudian kepadatan nutrisi ya, mengandung kalori, karbohidrat dan juga protein tinggi dalam porsi yang ringkas ya. Kemudian tidak memerlukan banyak air bersih ataupun peralatan masak yang

rumit ya. Kemudian kemasan kedap air dan juga kedap udara yang melindungi dari kelembapan serta kotoran gitu ya. Dan makanan darurat bukan hanya sekedar pengganjal perutnya, melainkan simbol harapan dan ketahanan hidup di tengah situasi paling sulit, dari biskuit kering sederhana di Jepang hingga MRI canggih di Amerika ya. Tentunya setiap negara membuktikan bahwa persiapan pangan adalah kunci utama dari keselamatan pendengar.

Di tepat pukul 16, pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak ragam informasi seputar Jawa Barat dalam Lintas Jabar untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Gender ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
3: Bahwa melapor kayaknya kenapa jadi saya 7 gitu. Yang awalnya mungkin DSD-nya rendah. Nanti kami akan cepat kembangkan proses untuk dilakukan namanya reaktivasi kembali.
1: Dengar itulah pokok Warta Jabar sore hari ini edisi Selasa 29 September 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar sore selengkapnya bersama saya Abot Agus Gunawan. Informasi pertama, pendengar, Dinas Perikanan dan juga Peternakan Bandung Barat mengingatkan bahaya rabies jika tergigit hewan rabies secara cuci. Segera cuci luka dengan air mengalir. Dan berikut informasinya disampaikan Rengga Maliawan Dusu.
4: Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Bandung Barat mengingatkan masyarakat agar tidak meremehkan resiko penyakit rabies, terutama masyarakat diminta waspada terhadap gigitan hewan penular rabies atau HPR. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bandung Barat, Dr. Hewan Wiwin Aprianti mengatakan, rabies merupakan penyakit akibat infeksi virus Lisa virus yang menyerang sistem saraf pusat. Menurut Wiwin, rabies sangat berbahaya karena hampir selalu fatal jika gejala klinis sudah muncul. Ia menyebut tingkat kematian akibat rabies hampir mencapai 100% ketika gejala klinis telah muncul pada manusia ataupun hewan. Namun penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui vaksinasi. Bagi masyarakat yang mengalami gigitan atau paparan dari HPR, Wiwin meminta agar segera melakukan pertolongan pertama, yaitu luka harus segera dicuci menggunakan air mengalir dan sabun atau deterjen selama 15 menit.
5: Penting nih, ini mudah dan bisa menyelamatkan manusia, menyelamatkan kita semua. Begitu digigit, cuci dengan air mengalir dan pakai sabun. Sabun yang berdeterjen, nah sabun yang berbusa itu ya, itu di dalamnya ada antiseptik yang bisa mematikan kuman lebih dari 80%. Itu minimal bisa menyelamatkan kita. Tapi 15 menit ya teman-teman, 15 menit itu kalau sabun batangan itu bisa sampai habis kayaknya ya. Sampai yang lukanya tadinya merah menjadi putih kelihatan dagingnya begitu kira-kira. Nah itu bisa mengurangi. Setelah itu beri antiseptik seperti betadine atau apapun. Kemudian pergilah ke puskesmas untuk segera mendapatkan pertolongan, mendapatkan vaksin atau serum anti rabies.
4: Lebih lanjut, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Wiwin Aprianti menegaskan, pertolongan pertama tersebut sangat penting dilakukan sesegera mungkin. Saat ini Kabupaten Bandung Barat masih berstatus sebagai wilayah tertular rabies. Meski demikian, kasus positif rabies pada hewan terakhir tercatat pada tahun 2020, sementara kejadian rabies pada manusia terakhir dilaporkan pada tahun 2023. Untuk mencegah kasus kembali muncul, pemerintah daerah terus mendorong masyarakat melakukan vaksinasi terhadap hewan peliharaan. Masyarakat, khususnya pemilik hewan, juga diminta ikut berperan dalam pencegahan, caranya dengan memastikan hewan mendapatkan vaksinasi secara rutin, tidak membiarkan hewan peliharaan berkeliaran bebas, serta melakukan pengendalian populasi. Masyarakat juga diminta segera melapor apabila terjadi gigitan atau menemukan hewan yang menunjukkan perilaku mencurigakan.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan menu MBG di SDN 1 Kedung Jaya sesuai standar. Rena Safira menyampaikan laporannya.
6: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MBG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua.
7: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah meninjau pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG di Sekolah Dasar Negeri 1 Kedung Jaya, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Senin 28 September.

0: Kunjungan kerja menteri.
1: Alhamdulillah tadi saya meninjau langsung MPG-nya bagus dan sudah 2 tahun lancar semua, dan saya juga tadi ke kelas lihat anak-anak semangat menikmati menu yang disediakan. Insyaallah juga menu yang sehat dan sesuai arahan Pak Presiden. Dulu menu kasihan saya untuk mengecek kesesuaian menu yang dihidangkan dengan standar. Alhamdulillah tadi yang saya lihat juga menunya sesuai dengan standar. Ada sayurannya, ada proteinnya, ada karbonya, dan semua saya lihat juga tadi di kelas anak-anak menikmati dengan sangat gembira.
0: Abdul Muti menyebut menu yang disajikan telah memenuhi standar dengan mencakup sejumlah unsur gizi yang dibutuhkan siswa. Menu tersebut terdiri atas sayuran, sumber protein, serta karbohidrat untuk mendukung kebutuhan gizi siswa selama kegiatan belajar. Rena Safira melaporkan.
2: Terbentuknya Duta Jenre untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja karena remaja sekarang jarang terbuka pada orang tua. Hal itu dijelaskan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Nyonya Najma Nur Islami. Berikut Ian Sofyan menyampaikan laporannya.
3: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPP KBP 3A Cianjur telah melaksanakan pemilihan Duta Jenre tingkat SLTA se-Kabupaten Cianjur. Sedangkan fungsi Duta Jenre itu menurut Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Cianjur, Haja Najma Nur Islami, untuk memfasilitasi konseling sesama teman remaja. Insert 1. Selain itu bisa mengajak teman-temannya untuk menggapai target di masa depan sesuai apa yang diinginkan atau dicita-citakan, serta diharapkan remaja bisa menjadi generasi penerus menuju Indonesia emas.
4: Kan nanti ada kayak konseling sama antar temannya itu, jadi konseling sebaya. Jadi bisa jadi tempat untuk mengobrol permasalahan, karena kan remaja biasanya jarang terbuka kepada orang tuanya ataupun orang yang lebih tua. Biasa dia lebih terbuka dengan temannya. Nah, diharapkan mungkin di sini Duta Jenre ataupun mungkin teman-temannya yang nanti terbentuk itu bisa memfasilitasi anak-anak yang memang dia ingin bercerita, memberikan konseling yang memang sesuai gitu arahnya untuk menggapai remaja yang berprestasi, remaja cerdas. Karena kan kita harapkan bahwa remaja bisa menjadi generasi penerus yang diharapkan menjadi Indonesia generasi emas tahun 2045. Mungkin melalui dari Duta Jenre ini dia bisa mengajak teman-temannya untuk lebih menggapai masa depan.
3: Menjadi Duta Jenre bisa menjadi efek yang positif untuk remaja saat ini. Untuk itu Duta Jenre diharapkan bisa memfasilitasi anak-anak yang ingin bercerita konseling yang memang searah sesuai arahannya untuk menggapai remaja yang berprestasi. Dari Cianjur, Ian Sofyan melaporkan.
5: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
2: Pengurus Gecrafts Kota Cirebon resmi dilantik untuk memperkuat pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal daerah. Aura Aulia menyampaikan laporannya.
6: Ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi.
7: Dinas Kesehatan Kota Cirebon menghadirkan program Oksigen Nakes sebagai ruang pemulihan energi bagi tenaga kesehatan untuk membantu menghadapi tuntutan pekerjaan dan menjaga kondisi psikologis. Ketua Tim Binwas Mutu SDMK Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Vita Alamanda, menjelaskan bahwa program ini merupakan inovasi yang ditunjukkan untuk mencegah kelelahan tenaga kesehatan akibat padatnya aktivitas pelayanan. Program Oksigen Nakes saat ini telah diterapkan di 6 puskesmas di Kota Cirebon yang dipilih berdasarkan tingginya jumlah kunjungan pasien. Pelaksanaannya dilakukan melalui Oksigen Lounge, yaitu ruang khusus bagi tenaga kesehatan untuk berbicara dan mendapatkan pendampingan terkait kondisi emosional mereka. Menurutnya, kegiatan ini melibatkan psikolog klinis dan dokter yang memiliki perhatian terhadap kesehatan mental.
6: Jadi Oksigen Nakes ini adalah sebuah inovasi yang saya buat untuk teman-teman tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Kota Cirebon. Intinya sih untuk menghindari burnout dari segala aktivitas mereka yang ada di tempat mereka bekerja. Ini dirancang khusus untuk mereka untuk membuat memulihkan energi psikologis mereka. Kemudian teman-teman nakes kita yang istilahnya ada ruang kompresi untuk mereka bisa terhindar dari burnout tadi dengan kelelahan kerjanya dan segala

0: aktivitas yang memang kan sekarang wah banyak sekali ya di kesehatan ini.
1: Ia berharap oksigen nakes dapat terus dikembangkan sebagai bentuk perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Ia juga berharap program tersebut dapat diterapkan di rumah sakit ke depannya. Menurutnya, kondisi tenaga kesehatan perlu diperhatikan karena kualitas pelayanan kepada masyarakat juga berkaitan dengan kondisi para tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan. Aura Aulia melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap, menyusul adanya keberatan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Ante Burhanuddin melaporkan.
3: Dinas Sosial Dinsos Kota Bandung terus melakukan pembenahan data warga secara bertahap, menyusul adanya keberadaan masyarakat terhadap perubahan status dalam data sosial. Kepala Dinsos Kota Bandung Yorisa Satipa mengatakan sekitar 15 jiwa mengalami penurunan status, sementara sekitar 11 jiwa mengalami kenaikan status berdasarkan hasil pemutahiran data. Menurut Yorisa, masyarakat yang menemukan adanya perubahan status atau kesalahan data dapat menyampaikan keberadaan melalui petugas pusat kesejahteraan sosial atau puskesos di masing-masing kelurahan. Ia menjelaskan, pengajuan keberadaan tidak serta-merta membuat status warga kembali seperti sebelumnya. Proses perubahan data harus mengikuti prosedur yang berlaku dengan dilakukan berdasarkan kondisi nyata warga.
4: Angkanya di Kota Bandung itu yang naik itu sekitar 15.000 KPM. Kemudian yang turun itu sekitar 11.000. Yang turunnya sekitar segitu. Nah, itu akan terus dilakukan pembenahan untuk jadi tahapannya adalah warganya melakukan saksi. Ya simpelnya bisa langsung ke ini aja ke petugas puskesos di kelurahan bahwa melaporkan bahwa yang bersangkutan desilnya kenapa jadi desil 7 gitu. Yang awalnya mungkin desilnya rendah. Nanti kami akan cetak kebakan proses untuk dilakukan namanya reaktivasi.
3: Kota Bandung menghimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila terdapat ketidaksesuaian data agar proses verifikasi dan pemutahiran dapat dilakukan sesuai prosedur.
2: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular kini resmi dikembangkan di Kota Bogor melalui hadirnya fasilitas Waste Station Ecosystem di kawasan Balai Kota Bogor. Ade Sri melaporkan.
5: Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dikembangkan di Kota Bogor melalui Waste Station Ecosystem di kawasan Balai Kota Bogor. Fasilitas ini dibangun menggunakan material hasil daur ulang dan pengolahan sampah, sekaligus menjadi tempat masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi. Waste Station ini juga menjadi sarana edukasi masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah yang masih dapat dimanfaatkan. Sekitar 350 kg sampah bernilai rendah atau residu diolah menjadi material yang digunakan dalam pembangunan fasilitas tersebut. Co-founder ekosistem Ernest Christian Laiman mengatakan, Waste Station ini memiliki konsep yang berbeda karena dibangun menggunakan material yang berasal dari sampah landfill atau TPA.
6: Mungkin ini bukan Waste Station yang pertama di Indonesia, tapi ini Waste Station yang pertama yang kita bangun dari material dari landfill, dari TPA gitu. Oleh karena itu, kolaborasi ini dengan rekan-rekan yang semua, ini yang kita butuhkan untuk merubah atau mengedukasi masyarakat.
5: Masyarakat dapat menyetorkan sejumlah jenis sampah seperti minyak bekas, botol plastik, elektronik, logam, kertas, dan kardus. Setiap setoran akan mendapatkan reko poin yang dapat ditukarkan menjadi voucher hingga saldo dompet elektronik. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan, Waste Station dihadirkan untuk memudahkan masyarakat menyetorkan sampah yang masih memiliki nilai ekonomi.
7: Nah, kita mewujudkan satu tempat ya, yang nantinya akan bisa diakses oleh masyarakat lebih mudah. Dan saya pikir ini baru yang pertama ya di Jawa Barat. Kita siapkan Waste Station untuk menerima tadi beberapa sampah yang masih punya nilai ekonomi.
5: Fasilitas ini mulai beroperasi hari Selasa hingga Minggu, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore, dengan waktu istirahat pukul 12 siang hingga 1 siang, dan tutup setiap hari Senin. Kehadiran fasilitas ini diharapkan dapat mendorong masyarakat memilah sampah sejak dari rumah, sehingga sampah yang masih bernilai dapat dikumpulkan, diolah, dan dimanfaatkan kembali. Langkah tersebut sekaligus mendukung pengurangan sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir serta penguatan ekonomi sirkular di Kota Bogor.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten BNNK Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Gunung Sindur menggelar razia gabungan dan juga tes urin mendadak terhadap puluhan petugas serta ratusan warga binaan. Laporannya disampaikan Yofri Haryadi.
8: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di lapas khusus serta 25 petugas dan 50 warga binaan di lapas narkotika.
9: Malam ini telah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak. Setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
8: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
10: Razia gabungan atas permintaan dari Bapak Kalapas, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini. Alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
8: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
2: Women Crisis Center mengingatkan tawaran menikah dengan warga negara asing dapat berujung eksploitasi PMI. Laporannya disampaikan Skarda Mayanti.
11: Ada apa yang disimpan keluarga? Nggak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
12: Keluarga pekerja migran Indonesia di Kabupaten Cirebon diingatkan untuk menyimpan salinan dokumen penting sebelum anggota keluarganya berangkat bekerja ke luar negeri. Manajer program Women Crisis Center Mawar Balkis, Migran Resources Center Cirebon, Saadah, mengatakan arsip KTP, paspor, dan dokumen keberangkatan lainnya diperlukan sebagai data pendukung apabila pekerja migran mengalami persoalan atau kehilangan komunikasi dengan keluarga selama di negara penempatan.
13: Kalau ada tetangganya misalnya yang mau berangkat, diingetin misalnya harus izin ke Paku, harus dokumen-dokumennya termasuk fotokopi dokumen si CPMI-nya yang akan berangkat itu harus nyimpen keluarga. Karena kami sering kali itu Mbak, misalnya datang ke kantor nih, Bu, lapor anak saya sudah sekian tahun nggak ada komunikasi, atau misalnya nggak ada. Baik Pak, kami bantu dokumennya. Ada apa yang disimpan keluarga? Nggak ada sama sekali kan, kami juga bingung.
12: Saadah mengatakan, WCC kerap menerima laporan keluarga yang sudah bertahun-tahun kehilangan komunikasi dengan pekerja migran, tetapi tidak memiliki salinan KTP maupun paspor, sehingga proses penelusuran dan pendampingan menjadi lebih sulit. Pemerintah desa juga diharapkan menyimpan arsip warga yang berangkat sebagai pekerja migran, agar data tersebut dapat digunakan keluarga dan pihak terkait ketika membutuhkan bantuan dalam menangani persoalan pekerja migran. Sekar Damayanti melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Jabar sore hari ini, edisi hari ini. Pendengar, atas nama kerabat kerja petugas, saya Butuh Gunawan mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
14: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti, tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Mendekati musim pancaroba ataupun masa peralihan antara musim kemarau dan juga musim hujan ataupun sebaliknya, seringkali ditandai dengan perubahan cuaca yang ekstrim dan juga drastis ya. Pagi hari cuaca bisa sangat terik, namun mendadak berubah menjadi hujan deras disertai angin kencang pada siang ataupun sore hari ya. Dan kondisi cuaca yang tidak menentu ini sangat berpengaruh langsung pada daya tahan tubuh ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa saja begitu yang perlu diwaspadai selama musim pancaroba agar kesehatan tetap terjaga ya. Perubahan suhu yang fluktuatif ini membuat virus dan juga bakteri lebih mudah berkembang biak ya. Sementara sistem kekebalan tubuh manusia cenderung menurun ya. Nah, ada beberapa hal penyakit ya yang paling sering muncul kala musim pancaroba ya, yaitu ISPA dan juga flu ya. Penurunan suhu udara dan juga kelembapan membuat virus influenza lebih mudah menyebar ya. Gejalanya meliputi batuk, pilek, demam dan juga sakit tenggorokan gitu ya. Kemudian demam berdarah dan genangan air yang kerap muncul akibat hujan singkat menciptakan tempat perkembangbiakan yang ideal bagi nyamuk Aedes aegypti ya. Kemudian gangguan pencernaan ataupun diare ya, angin kencang dan juga debu yang bertebaran saat pancaroba yang dapat mencemari makanan dan juga minuman dengan mudah serta memicu penyakit seperti diare dan juga tifus pendengar ya. Kemudian alergi dan juga iritasi pada kulit ya. Debu yang menumpuk di udara kering lalu terkena percikan air hujan dapat memicu kambuhnya asma, alergi debu ataupun gatal-gatal pada kulit ya. Lantas gimana gah gitu ya cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, pendengar, di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu, ada langkah antisipasi yang bisa kita lakukan ya untuk meminimalkan resiko terserang penyakit di masa peralihan ini ya. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, di antara adalah menjaga konsumsi nutrisi seimbang ya. Banyak mengonsumsi buah-buahan segar, sayuran hijau dan juga air putih untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan juga mineral harian ya. Kemudian mengonsumsi suplemen jika perlu, dukungan daya tahan tubuh dengan vitamin C ataupun vitamin D tambahannya. Menerapkan gerakan 3M+, menguras tempat penumpungan air, menutup rapat wadah ya. Kemudian mendaur ulang barang bekas serta menggunakan lotion anti nyamuk untuk mencegah DBD ya. Kemudian selalu membawa payung ataupun jas hujan di dalam tas saat beraktivitas di luar ruangan. Yang terpenting adalah tidur malam yang berkualitas. Ini sangat membantu tubuh untuk meregenerasi sel imun dan juga melawan potensi infeksi virus, pendengar.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dek, tolong ibu beliin beras ke warung ya.
1: Iya bu, bentar lagi tanggung main game ini.
2: Dek, tolong bantu bapak angkat pindahkan lemari dek.
1: Iya, bentar pak, lagi bikin konten video dulu.
3: Dek, makan dulu ini. Baksonya udah dibeliin juga. Cepet makan.
1: Sabar, kenapa kak? Ade lagi chattingan dulu sama teman. Wah, netizen lagi rame nih. Komen di IG-nya si selebgram. Ikutan ah.
4: Woi, kalau nyebrang jangan lihat HP dong. Untung nggak ketabrak.
1: Sorry bang.
5: Menggunakan gadget bisa menjadi hal yang menyenangkan. Namun, jangan sampai gadget menyita waktu dan perhatian terhadap lingkungan sekitar. Apalagi sampai mencelakakan diri kita.

Pendengar game mobile survival hunting action Monster Hunter Outlanders ini akan resmi dirilis pada 29 Oktober 2026 ya. Dan spin-off ini di lisensikan dan juga diawasi Capcom ya, dikembangkan tim Studio Group serta dipublikasikan Garena untuk Indonesia dan juga Asia Tenggara ya. Dan Monster Hunter Outlanders ini dirancang untuk menghadirkan beragam adventure lewat pengalaman bertualangan menarik dan gameplay baru yang familiar dengan perangkat mobile ya, baik pemain yang telah lama mengikuti seri Monster Hunter maupun pemain baru ini dapat menikmati game ini dengan mudah ya. Dan untuk menyesuaikan pengalaman bermain, Monster Hunter Outlanders ini menghadirkan dua mode kontrol, yaitu klasik dan juga adventure. Dan mode adventure ini dirancang untuk membantu pemain baru beradaptasi sehingga mereka dapat menikmati hunting kapan saja, di mana saja pendengar ya. Dan menjelang peluncurannya, Monster Hunter Outlanders ini merilis trailer baru. Trailer terbaru ini dapat disaksikan langsung melalui kanal YouTube resmi Monster Hunter Outlanders ya. Dan trailer terbaru ini menampilkan Freya saat hunting bersama budinya. Lalu ada pula cuplikan gameplay adventure baru Haze ya, serta pertarungan adventure utama melawan Azur yang menggunakan hammer pendengar ya. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Yalah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang tolongnya?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, Hari Jantung Sedunia diperingati setiap 29 September untuk mengingatkan pentingnya kesehatan jantung ya. Momentum ini juga mengingatkan kesadaran terhadap berbagai penyakit kardiovaskular ya. Dan serangan jantung tidak selalu datang dengan gejala yang mudah dikenali. Karena itu kondisi ini kerap dijuluki silent killer ya. Lansir dari Ikatan Dokter Indonesia, serangan jantung terjadi saat aliran darah ke otot jantung tersumbat dan penyumbatan biasanya berasal dari gumpalan darah atau plak kolesterol pada pembuluh koroner ya. Dan ketika aliran darah terhambat, otot jantung kekurangan oksigen dan jaringan jantung dapat mengalami kerusakan hingga kematian sel ya. Dan gejalanya ini meliputi nyeri dada, sesak napas, pusing, mual hingga kehilangan kesadaran ya. Namun gejala tersebut tidak selalu muncul pada setiap penderita ya. Artinya gejala ringan dapat disalahartikan sebagai kelelahan ataupun gangguan pencernaan biasa ya. Padahal gejala tersebut dapat berkembang cepat dan juga mengancam nyawa penderita. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valerie. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valerie. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valerie lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valerie yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valerie ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valerie demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valerie, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valerie akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valerie pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valerie sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valerie sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kami informasikan di mana kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya berkumandang di pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat. Selepas ini kita akan hadirkan lagu-lagu religi Islami ke ruang dengar Anda. Kemudian kami juga akan hadirkan lantunan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan juga di tepat pukul 17.55 menit waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan tanda waktu salat maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

Kita menutup sholat dengan salam, menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Itu bukan sekedar gerakan, itu adalah janji bahwa siapapun yang ada di sekitar kita harus merasa aman dari lisan dan perbuatan kita. Jangan biarkan kedamaian ini tertinggal di atas sajadah. Bawalah ia ke rumah, ke jalanan, dan ke tempat kerja. Jadilah pembawa damai dimanapun kaki berpijak.

adalah ukuran dalam menilai benarnya suatu perbuatan. Oleh karenanya, ketika niatnya benar, maka perbuatan itu benar. Dan jika niat itu buruk, maka perbuatan itu buruk.

hati yang tenang dan tenteram. Jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingatlah, karena hanya dengan mengingatnya hati.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi.

Pendengar, kami informasikan di mana Pengadilan Negeri Bogor memanggil Wendra dahulu Beramat di Jalan Batu Tulis, Gang Bale, Kembang nomor 11 RT 4 RW, yang dimaksud RT 3 RW 4 Batu Tulis, untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor pada hari Rabu 30 Desember 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Lina sebagai penggugat melawan Wendra sebagai tergugat. Pendengar, baik, di tempat pukul 19 kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak warta berita pukul 19. Selepas warta berita masih ada segmen lainnya yang akan kami hadirkan. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Si Gila atau yang berjudul asli The Madman adalah sebuah karya dari Khalil Gibran. Karya ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1918. Buku ini merupakan kumpulan parabel dan aforisme ditulis dengan gaya puitis dan penuh filosofi kehidupan. Alur cerita dalam Si Gila terbilang unik karena tidak mengikuti narasi linier seperti novel pada umumnya. Sebaliknya, buku ini terdiri dari serangkaian cerita pendek dan refleksi untuk menggambarkan pandangan penulis tentang berbagai aspek kehidupan seperti kebebasan, cinta, dan identitas. Melalui kisah-kisah ini, Khalil Gibran mengajak pembaca untuk merenungkan makna terdalam dari pengalaman manusia. Salah satu pesan utama disampaikan dalam Si Gila adalah pentingnya melihat dunia dari sudut pandang berbeda. Khalil Gibran mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari norma dan konvensi membatasi, serta menemukan kebebasan dalam pemikiran dan perasaan. Dengan cara ini, pembaca diajak untuk memahami realitas lebih mendalam dan menghargai keragaman perspektif dalam kehidupan. Buku ini menawarkan wawasan mendalam tentang kondisi manusia dan mendorong refleksi pribadi, sehingga dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka jika mencari pemahaman lebih dalam tentang diri sendiri dan dunia di sekitar mereka.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: karena itu memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi.
1: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus kurang lebih. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu.

0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meminta pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika. Pemerintah membentuk pos bantuan hukum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan pengembangan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahguna narkotika di tanah air. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Ya, yang jelas tadi Bapak Presiden punya komitmen yang sangat-sangat kuat untuk menyelamatkan generasi masa depan.
2: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arief Satria mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk menghadirkan inovasi dalam pencegahan penyebaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Hal itu diungkapkan Kepala BRIN usai mengikuti rapat terbatas atau ratas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi. Arief Satria menyebut bahwa hal ini sebagai respon kepedulian kepala negara menyikapi maraknya penyalahgunaan narkotika, khususnya di kalangan generasi penerus bangsa. Untuk itu, ia menuturkan sebagai pengampu riset dan inovasi, BRIN diinstruksikan Presiden Prabowo untuk dapat menggencarkan inovasi riset dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika sejak dini.
1: Oleh karena itu, memang kita diminta untuk memperkuat riset dan inovasi ya, berkaitan dengan soal upaya-upaya untuk menyelamatkan generasi ke depan itu. Termasuk dalamnya adalah bagaimana memperkuat dan meningkatkan kualitas dan memperbanyak pusat-pusat rehabilitasi. Bagaimana metodenya dan sebagainya, dan BRIN diminta memberikan kontribusi berkaitan dengan itu. Kemudian yang kedua, kita juga diminta untuk melakukan kajian berkaitan dengan alat-alat deteksi yang murah ya, yang kemudian bisa digunakan untuk melakukan pencegahan.
2: Senada hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut, arahan Presiden Prabowo Subianto dalam menggencarkan riset dan inovasi penanganan penyalahgunaan narkotika menjadi langkah strategis dalam menghadapi kelebihan kapasitas rumah tahanan atau rutan dan lembaga pemasyarakatan atau lapas di Indonesia. Sebab diungkapkan Suyudi, dari jumlah penghuni rutan dan lapas yang saat ini berkisar 274 ribu hingga 276 ribu orang, sebanyak 80% diantaranya yakni merupakan warga binaan dan narapidana kait penyalahgunaan narkotika.
3: Yang telah ditangani dan telah ditahan, kemudian tapi tetap berkebutuhan untuk dilakukan rehabilitasi. Kira-kira seperti itu. Dan kita tahu bahwa di lapas ini kan sudah over capacity dan juga sebagian besar hampir 80% itu adalah tahanan narkotika. Nah, tentunya ini bagaimana negara menyikapi ini sehingga para narapidana yang memang berkebutuhan untuk direhabilitasi ya tetap dapat kita jangkau.
2: Lebih lanjut, Kepala BNN Suyudi menuturkan, selain penanganan jumlah penyalahguna narkotika, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyoroti maraknya penyalahguna narkotika melalui medium rokok elektronik jenis vape. Untuk menindaklanjuti hal ini, BNN diungkapkan Komjen Pol Suyudi akan mendalami regulasi penyalahguna narkotika vape bersama dengan kementerian dan lembaga terkait lainnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
0: Pemerintah membentuk 83.000 pos bantuan hukum atau pos bakum di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas terkait hukum, termasuk di dalamnya adalah pemberantasan narkotika di tanah air. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menjelaskan, salah satu yang dibahas yakni pos bantuan hukum atau pos bakum yang berada di desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Pos bakum merupakan layanan hukum gratis untuk membantu masyarakat kurang mampu. Menteri Supratman Andi menjelaskan, saat ini telah terbentuk 83.000 pos bakum di seluruh Indonesia. Selain itu, terdapat 16 ribu kasus yang masuk ke pos bakum dan 14 ribu diantaranya diselesaikan secara restoratif justice atau diselesaikan secara kekeluargaan. Menteri Supratman mengatakan dengan adanya restoratif justice, negara bisa menghemat 1,2 triliun rupiah. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Supratman pada wartawan usai ratas di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
5: Jumlah aduan yang masuk itu 16 ribu kasus, kurang lebih 16 ribu kasus. Yang bisa diselesaikan secara mediasi itu 14 ribu. 14 ribu kasus yang tadinya ini kasus harusnya berlanjut sampai ke proses tingkat peradilan. Tapi alhamdulillah dengan keberadaan pos bankum itu bisa kita selesaikan lewat pendekatan restoratif justice. Dan kira-kira kalau ini seandainya terus ke pengadilan, maka dengan restoratif justice ini negara bisa menghemat 1,2 triliun dari penyelesaian kasus 14 ribu kasus yang kita selesaikan lewat mekanisme mediasi. Ada 2 ribu kasus yang akan diteruskan lewat proses bantuan hukum gratis dan itu terus dilakukan.
4: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan ratas juga membahas pemberantasan narkoba di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi untuk menyiapkan teknologi dan kurikulum terkait dengan pemberantasan narkoba.
6: Dan mengarahkan bagaimana model kurikulum pendidikan yang ada sehingga itu akhirnya bisa betul-betul merubah ya. Tadi juga kan kita beberapa kasus yang ada di kampus-kampus, dokter-dokter kita RSCM, peneliti dari UI menyampaikan perlunya cara ini ya, cara rehabilitasi yang sudah menggunakan teknologi, kemudian juga model-model pendekatan pendidikannya. Nah itu semuanya akan kita gunakan, kita akan rumuskan, formulasikan praktek-praktek baik yang sudah dikembangkan oleh kampus ya, perguruan tinggi.
4: Hadir dalam ratas adalah Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuwono, selanjutnya Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Arief Satria, Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Syudi Aryo Seto, dari Istana Kepresidenan Jakarta Sugandi Effendi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.

0: Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS akan menindaklanjuti temuan ombudsman terkait lapas kelas 2A Cibinong. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan ombudsman membicarakan dua sebenarnya.
2: Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus atau BAPISUS Aris Marsudianto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ombudsman dan Kemeninipas untuk melengkapi data terkait temuan dalam lapas kelas 2A Cibinong. Menurut Aris, kelengkapan data diperlukan agar proses penyelidikan dapat dilakukan secara komprehensif dan objektif. Ia menyebut penanganan kasus Cibinong nantinya dapat menjadi metode untuk melakukan pembenahan di seluruh lapas di Indonesia.
1: Dan pada kali ini ya saya meeting dengan Ombudsman membicarakan dua sebenarnya. Satu, bagaimana tentang penyelesaian kejadian di Cibinong. Ini akan kita tindak lanjuti sehingga itu bisa menjadi nanti sistem atau metode untuk melakukan pembersihan ke seluruh lapas di Indonesia. Karena Indonesia ini sekarang ada sekitar 500-an rutan dan lapas ya, 532 kalau tidak salah ya. Dan nanti akan kita lakukan dengan pengalaman yang sudah terjadi di Cibinong.
2: Sementara itu, anggota Ombudsman RI Nuzran Johair menjelaskan, ketidakhadiran Ombudsman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 13 DPR RI sebelumnya terjadi karena adanya miskomunikasi terkait undangan.
3: Terkait kasus ini, kami belum bisa menyampaikan lebih dalam. Kemarin sudah disampaikan oleh Bu Sabrina dan Pak Sendiri, dan hari ini kami akan menyampaikan secara laporan resmi tertulis hasil investigasi kepada Komisi 2 DPR. Jadi setelah itu nanti kami akan sampaikan kepada Pak Menteri, Pak Presiden, dan dalam hal ini Pak Presiden.
4: Kemarin kenapa nggak ikut
3: KDP bareng? Kemarin ada miskomunikasi. Pertama, memang undangannya agak telat. Kami sambil menunggu sampai jam 10. Yang kedua, tentu secara etika kami juga harus lapor kepada Komisi 2 sebagai mitra langsung daripada Ombudsman.
2: Adapun Ombudsman menyatakan siap menyampaikan fakta dan hasil pemeriksaan tersebut kepada DPR RI, khususnya Komisi 2 sebagai mitra Ombudsman dan Komisi 13 sebagai mitra Kementerian INIPAS. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Pan-RB Rini Widiantini dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa jutaan aduan masyarakat melalui SP4N Lapor mencerminkan keaktifan publik dalam mengawasi layanan sekaligus jadikan bahan perbaikan pelayanan publik. Berikut Pradipta Rahadi melaporkan.
5: Sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat atau SP4N Lapor memasuki satu dekade perjalanan sebagai kanal terintegrasi bagi masyarakat untuk menyampaikan aduan dan aspirasi kepada pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widiantini di kantornya pada hari ini mengatakan penguatan SP4N Lapor terus dilakukan untuk memastikan setiap laporan masyarakat dapat diterima, diteruskan kepada instansi yang berwenang, ditindaklanjuti hingga menjadi bahan perbaikan pelayanan publik. Rini menyampaikan hal itu dalam acara penandatanganan nota kesepahaman sinergi pengelolaan SP4N Lapor sebagai aplikasi umum kanal aduan layanan publik di kantor Kementerian Pan-RB pada hari ini. Penandatanganan nota kesepahaman itu menurutnya merupakan bagian dari perjalanan panjang penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang telah dimulai sejak tahun 2016.
6: Bahwa SP4N Lapor itu bukan kanal, bukan hanya kanal hanya untuk melaporkan saja, tetapi kita sama-sama saling belajar, saling berkomunikasi bagaimana masyarakat itu bisa memberikan masukan, memberikan laporan kepada pemerintah, tapi pemerintah juga memberikan respon. Karena tentunya ini adalah bagian daripada kebijakan kita di mana layanan publik itu betul-betul dipusatkan kepada masyarakat atau citizen centris. Saya teringat ketika saya diskusi dengan Pak Wamen, ini adalah kata-kata yang menurut saya itu sangat kuat. Karena pelayanan publik itu adalah urat nadinya daripada layanan pemerintahan kita itu begitu ya. Jadi pemerintahan kita itu justru tadinya di layanan.
5: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan apresiasi atas partisipasi aktif masyarakat dalam menanggapi layanan pemerintah. Wamendagri memantau laporan masyarakat melalui layanan aduan SP4N Lapor meningkat 2 kali lipat dari yang semula berada di kisaran 30 ribu laporan aduan pada tahun 2021, namun kini di tahun 2025 meningkat drastis hingga 73 ribu laporan.
7: 2021 itu 33 ribu, kemudian tahun lalu itu 73 ribu. Jadi masyarakat yang mengadu, iya, semakin banyak. Tindak lanjut laporan, prosesnya juga semakin cepat. Tadinya 2021 itu 30 hari, sekarang sudah 4 hari. Laporannya selesai juga semakin tinggi presentasinya, sudah 97%. Tetapi masalahnya adalah, apakah laporan-laporan itu kemudian tidak saja selesai, tetapi dijadikan satu evaluasi secara sistemik?
5: Selama satu dekade berjalan, SP4N Lapor kini telah terhubung dengan sekitar 718 instansi pemerintah. Keterhubungan tersebut mencakup pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, hingga badan usaha milik negara. Menpan RB Rini Widiantini mengatakan, nota kesepahaman yang diperbarui akan memperkuat posisi SP4N Lapor sebagai kanal utama pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan partisipasi publik dan pemerintahan digital. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat penataan ekosistem haji dan umroh untuk mencegah praktek kartel, kecurangan dan pelanggaran yang merugikan calon jemaah. Berikut laporan Hasna Nur Afifah.
8: Kementerian Haji dan Umroh terus memperkuat pengawasan dan penataan ekosistem haji dan umroh. Langkah ini dilakukan untuk membersihkan berbagai praktik yang berpotensi merugikan calon jamaah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf Senin di Jakarta mengatakan upaya tersebut mendapat apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto.
9: Beliau sangat apresiasi dengan upaya kita dalam rangka membersihkan ekosistem haji maupun umroh dari kartel-kartel, dari beberapa pelanggaran-pelanggaran, dari kecurangan-kecurangan yang semuanya bermuara pada kerugian bagi calon jamaah.
8: Menurut Irfan, apresiasi Presiden menjadi dorongan bagi Kementerian Haji dan Umroh untuk semakin serius melakukan pengawasan dan membersihkan berbagai praktik yang merugikan jamaah. Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah meluncurkan hotline pengaduan bongkar mafia haji dan umroh. Kanal ini disiapkan agar masyarakat dapat menyampaikan informasi maupun pengaduan terkait dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan haji dan umroh.
9: Mudah-mudahan dengan apresiasi dari beliau, kita akan membuat semakin semangat untuk membersihkan apapun yang terkait dengan haji dan umroh supaya jamaah tidak terugikan.
8: Setiap laporan yang masuk melalui hotline tersebut akan diterima, diperiksa, dan diverifikasi terlebih dahulu. Setelah diverifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangannya. Jika membutuhkan penanganan lebih lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait. Dengan langkah tersebut, Kementerian Haji dan Umroh berupaya memastikan berbagai laporan masyarakat dapat ditindaklanjuti, sekaligus memperkuat perlindungan bagi calon jamaah dari praktik yang merugikan. Dari Jakarta, Hasan Nur Afifah, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, hasil studi menunjukkan penambahan layer cukai rokok berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
10: Batalkan rencana penambahan layer cukai rokok yang merupakan bukan win-win solution ya, loss-loss solution.
11: Tiga lembaga swadaya masyarakat meminta pemerintah untuk membatalkan rencana penambahan layer tarif cukai rokok. Permintaan itu disampaikan Center for Indonesia Strategic Development Initiatives atau CISD, Social Determinants of Health, Universitas Indonesia, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau dalam media briefing di Jakarta hari ini yang berlangsung secara hybrid. Menurut lembaga tersebut, alih-alih meningkatkan pendapatan negara, penambahan layer tarif cukai rokok malah berpotensi menurunkan penerimaan negara dan merugikan kesehatan masyarakat. Peneliti dari Center for Indonesia Strategic Development Initiative CISDI, Zulfikar Firdaus, mengatakan, dari hasil simulasi yang dilakukan, jika penambahan layer tarif cukai dibuat lebih rendah, pemerintah akan kehilangan penerimaan negara antara 6,1 triliun hingga 35 triliun dari cukai dan dari pajak rokok.
12: Karena tarifnya lebih rendah, maka kita bisa asumsikan pemain rokok ilegal mungkin lebih mau untuk masuk ke dalam sistem. Kalau kita lihat hasilnya dari sini semuanya ternyata rugi. Rentangnya sekitar 6,1 hingga 3,5 triliun.
11: Di samping itu, jika penambahan layer tarif cukai dibuat rendah, harga rokok akan lebih terjangkau. Kemungkinan para perokok akan beralih ke harga rokok yang lebih murah, sehingga jumlah perokok tidak berkurang, bahkan berpotensi bertambah. Itu artinya akan menimbulkan persoalan kesehatan yang lebih besar di masyarakat dan menyebabkan makin tingginya biaya jaminan kesehatan untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan merokok. Direktur dan peneliti dari Social Determinants of Health Universitas Indonesia, Wahyu Septiono, mengatakan, dari hasil studi menunjukkan pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan cukai rokok.
13: Jadi, pertumbuhan biaya penyakit yang kita temukan kalau secara tren jauh lebih cepat dibanding cukai, terutama untuk TB paru dan kanker paru. Dan secara nominal pun jauh lebih besar dari penerimaan cukai. Konon cukai itu kan juga bermanfaat untuk setiap individu penduduk gitu ya. Tapi ternyata enggak. Untuk cukai growth-nya sendiri itu sekitar 0,25%. Dan ini jauh lebih kecil dari kanker paru, TB paru. Dan ini per kapita pertumbuhan biaya kesehatan akibat perilaku merokok, khususnya TB paru dan kanker paru, melampaui kemampuan pertumbuhan penerima cukai.
11: Dari hasil studi tersebut, CISDI, SDHUI, dan Komite Nasional Pengendalian Tembakau juga menyarankan pemerintah agar menaikkan tarif cukai rokok yang memadai, selain meningkatkan pengawasan serta penindakan terhadap rokok-rokok ilegal. Arah kebijakan cukai rokok pemerintah harus lebih pro kesehatan masyarakat dan berlandaskan pada kajian yang berkualitas. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi dari luar negeri, juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Tommy Pigott menyebut Amerika Serikat memperlakukan pembatasan visa terhadap sejumlah warga negara, diantaranya Bolivia, Kolombia, Ekuador dan Peru yang diduga terlibat korupsi atau memfasilitasi perdagangan narkoba. Kami kutip dari kantor berita Antara, Departemen Luar Negeri mengambil langkah untuk memenuhi komitmen itu untuk membela tata kelola demokratis di kawasan dari korupsi dan perdagangan narkoba, di mana komitmen yang dibuat pada KTT Doral ditegaskan kembali dalam pernyataan para pemimpin Shield of the Americas pada tanggal 22 September 2026. Dari dunia olahraga, pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando berpasangan dengan Daniel Martin berhasil meraih medali emas cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang. Berikut laporan Luna Elia.
1: Lagu Indonesia Raya berkumandang di Ichinomiya City Municipal Gymnasium, menandai emas ketiga Indonesia di Asian Games 2026 pada Selasa sore tadi. Ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin, menjadi penyumbang emas setelah mengalahkan pasangan Cina Liang Weikeng, Wang Chang. Leo Daniel menang melalui pertarungan 3 game dengan skor 19-21, 21-13, dan 21-18. Kemenangan ini menjadi emas ketiga Indonesia setelah sebelumnya diraih tim bergu putra bulu tangkis dan lifter Rahmat Erwin Abdullah. Pertandingan berlangsung ketat sejak game pertama, dengan kedua pasangan saling mengejar perolehan poin. Leo Daniel sempat unggul 19-18, namun Liang Wang mampu mengamankan game pembuka dengan skor 21-19. Memasuki game kedua, Leo Daniel meningkatkan permainan cepat dan tampil lebih agresif di depan net. Keunggulan tersebut membawa pasangan Indonesia menutup game kedua dengan skor 21-13 dan memaksakan game penentuan. Pada game ketiga, Leo Daniel sempat unggul 11-9 saat interval dan terus menjaga keunggulan hingga akhir. Meski Liang Wang sempat memperkecil jarak menjadi 17-18, Leo Daniel akhirnya menang 21-18. Wamenpora Taufik Hidayat mengaku bangga dengan keberhasilan Leo Daniel mempersembahkan emas untuk Indonesia.
2: Ya pasti bangga ya, pasti bangga sama ini kan Asian Games. Apalagi Asian Games sebelumnya kan nggak dapet medali sama sekali. Kemarin bergu juga udah lama sekali, terakhir tahun 98. Dan bagi yang muda-muda kan bahwa olahraga itu kan butuh proses, nggak bisa instan.
1: Sementara itu pengamat olahraga senior Kusnaini menilai keberhasilan tersebut menunjukkan perkembangan signifikan pasangan Leo Daniel.
3: Saya pikir ini adalah perkembangan yang signifikan dari pasangan Daniel dan Leo yang memang di Asian Games kali ini saya pikir mendapatkan momentumnya untuk untuk tampil sangat baik ya. Bahkan mereka lebih konsisten dibanding seniornya Fajar dan Sohibul Fikri yang sebetulnya semula lebih diandalkan untuk meraih medali emas. Sekarang Daniel bersama dengan Leo juga saya pikir akhirnya sepertinya PBSI juga memberikan kepercayaan kepada mereka untuk terus lanjut.
1: Selain emas Leo Daniel, bulu tangkis Indonesia sebelumnya juga menyumbangkan medali perak melalui ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah. Amri Nita kalah dari pasangan Cina Jiang Zhenpeng dan Wei Yazin di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Selasa pagi. Sempat ketat pada game pertama, Amri Nita akhirnya kalah dengan skor akhir 19-21 dan 8-21. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali?
1: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.

0: Demikian tadi pendengar Program Satria Bogor, sudah sama-sama kita menyimak warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Selanjutnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda segmen penutup untuk Bogor sore ini, yaitu Mimbar Agama Bunda untuk edisi kali ini. Yang menjadi akhir dari kebersamaan kita, artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantas sendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam semua, sahabat dalam dhamma. Berjumpa lagi kita di Radio RRI Pro 1 Bogor dalam acara Mimbar Agama Buddha. Semoga kita semuanya pada kesempatan baik malam hari ini kita dalam lindungan Tri Ratna Buddha Dhamma Sangha ya, sehingga kondisi yang sedang kita alami saat ini ya, saya harapkan ya, semoga kita semua dalam kondisi baik sehingga kita bisa mendengarkan siaran sharing dhamma ini dengan sukacita penuh kebahagiaan. Teman-teman, sahabat dalam dhamma, topik pada malam hari ini saya ingin berbagi cerita tentang meladani sifat Sang Buddha. Siswa Sang Buddha, ya. Topik yang saya ceritakan adalah nanti tentang sebuah profesi. Baik, sahabat dalam dhamma, sebelum saya memulai sharing saya atau kita nanti berbagi ceritanya, izinkan mari kita awali pertemuan hari ini dengan doa ya. Karena segala sesuatu yang baik, mari kita awali dengan ya, dengan kebaikan. Baik, sahabat dalam dhamma, mari kita bersama-sama merangkapkan kedua tangan di depan dada untuk memuji Guru Agung Buddha Gotama dengan membacakan wandana. Saya akan pimpin. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama sang buddhasa. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Sebelumnya, terimalah salam dhamma dari saya, Sugihoto Namo Buddhaya. Izinkan sebelum memulai, saya memperkenalkan diri ya. Nama saya Pak Sukadi. Di kota Bogor ini, saya seorang pengajar. Pengajar SMA, saya ada dua SMA saya mengajar. Jadi saya memang seorang guru ya. Lalu ada satu aktivitas di Jakarta, saya menjadi dosen di salah satu kampus. Baik, sahabat dalam dhamma, topik yang ingin saya ceritakan atau ingin saya sharingkan pada kesempatan baik malam hari ini memang berkaitan profesi. Berkaitan profesi, ya. Ada ungkapan bijak tentang apa, banyaknya hari juga banyaknya profesi, ya. Katanya dalam satu tahun itu ada 365 hari ya, dan sebanyak itu pula profesi yang mungkin tiap kita ambil. Dan biasanya di setiap profesi itu pasti ada yang paling jago atau yang paling unggul. Oke, berkaitan topik ini ada satu kutipan Dhammapada yang saya ambil untuk membuka, tetapi judulnya yang saya bacakan dulu ya. Kira-kira dalam waktu 30 menit ke depan kita akan berbagi topik apa? Judul yang saya ambil adalah menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Baik ya, berkaitan topik ini mungkin nanti saya berbicara dari sudut pandang pribadi, karena saya seorang guru, kan tadi saya katakan dalam setiap profesi pasti ada yang paling unggul, ada yang paling jago. Kalau dia bergerak di bidang teknologi, dia paling jago, paling terkenal, dan paling ya menjadi teladan, menjadi contoh, dan lain sebagainya. Kalau dia menjadi pengusaha, dia paling hoki, paling banyak untung, paling banyak ya hartanya paling banyak ya, karena biasanya pengusaha itu dikatakan sukses ketika dia bisa mendulang uang cukup banyak atau ya setidaknya bermanfaat buat karyawannya juga oke lah. atau di profesi yang lainnya ya. Terserah profesi mana yang kita ambil, yang kita jalani dengan baik dalam keseharian kita. Baik, sahabat dalam dhamma, sebagai pembuka sharing dhamma kita dalam kira-kira 30 menit ke depan, ada satu kutipan dhamma yang saya bacakan. Kutipannya itu seperti ini. Matahari bersinar di waktu siang, bulan bercahaya di waktu malam, kesatria gemerlap dalam seragam perangnya, Brahmana bersinar terang dalam samadinya, tetapi Sang Buddha bersinar dalam kemegahan sepanjang siang dan malam. Kutipan Dhammapada nomor 387. Oke, teman-teman, berkaitan kutipan ini saya ingin memberikan interpretasi tentang bagaimana kita menjalani profesi yang kita pegang atau kita pilih, kita ambil dengan sukacita, dengan kebahagiaan, dengan ya kebahagiaan hati kita menjalani profesi kita ya dengan penuh tanggung jawab. Lalu bagaimana misalnya saya karena di sekolah suka dipanggil Mister atau Pak. Lalu bagaimana dengan penderitaan yang mungkin ada dalam profesi itu? Ya memang setiap konsekuensi yang kita ambil, pilihan yang kita ambil pasti mengandung konsekuensi. Tapi anggap saja di sana sebagai bagian, ya kalau menggunakan istilah filosofis ya bagian memperindah perjalanan kita lah. Atau juga sebagai bagian yang membuat kita bertumbuh, bagian dari growing pain yang harus kita jalani. Oke, bercerita profesi guru, kalau mau jujur, sepertinya di media sosial, di internet itu banyak sekali keluhan kekecewaan yang sangat mudah ditemukan. Tetapi realitanya apakah seperti itu? Ya mungkin seperti itu juga atau mungkin juga tidak, tergantung bagaimana kita menanggapinya dan tergantung bagaimana kita ya bersikap ini ya. Mungkin saya bisa katakan bagaimana kita terus bergerak untuk bertumbuh gitu. Kita menghadapi setiap tantangan lalu kita ya menjadi pribadi yang selalu lebih baik. Oke, baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita topik ini nanti saya ingin ulaskan tentang bagaimana kita meladani seorang Buddha untuk menjadi guru sejati. Oke, karena seorang Buddha, kalau kita baca riwayatnya ya, kita baca riwayatnya, beliau itu setiap harinya pasti mengajar umat, mengajar para raja, mengajar para dewa. Oke, itu aktivitas yang Buddha lakukan dalam kesehariannya. Tetapi kalau mau dibaca ceritanya flashback mundur, sebelum beliau menjadi seorang Buddha atau kita bercerita tentang kehidupan riwayat Pangeran Siddhartha, baik masih kecil ataupun ketika sudah menjadi pangeran yang ya remaja dan besar, beliau juga menjalankan tugasnya yaitu belajar. Oke, baik. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut ke posisi ke belakang ya, karena waktunya masih sangat panjang, jadi kita pelan saja nikmati cerita ini. Baik, bercerita tentang Pangeran Siddhartha muda, Pangeran Siddhartha kecil. Beliau adalah anak seorang raja ya, dengan ya fasilitas istana, fasilitas kemudahan dan lain sebagainya. Tetapi beliau tidak terlena dengan segala kebaikan yang sudah beliau miliki. Beliau tumbuh menjadi anak yang mandiri, remaja yang bertanggung jawab, mempelajari ilmu pengetahuan, menjadi murid yang pintar dan ahli dalam bidangnya. Ketika masih kecil, Pangeran Siddhartha itu belajar banyak hal. Ya, seperti saya seorang guru selalu menasehatkan kepada murid-murid untuk selalu belajar dengan baik. Kalau hari ini nasehatnya ya, kalian belajar matematika berhitung dengan baik, belajar bahasa dengan baik ya, terutama bahasa-bahasa internasional yang digunakan banyak orang. Karena apa? Manfaatnya kita bisa berkomunikasi dalam circle atau lingkungan yang jauh lebih besar. Ya, bayangkan ketika kita bisa berbicara bahasa Inggris, kalau Inggris saya katakan kanak-kanak, wah Inggris terlalu lumrah. Kalau kalian bisa berbahasa Mandarin, maka akses kalian akan jauh lebih luas lagi. Oke, berkaitan cerita ini, saya ingin kembali ke cerita Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha kecil mempelajari juga serupa, mempelajari ilmu bahasa, perbintangan, berperang, dan lain sebagainya. Karena memang skill itu dibutuhkan pada masa itu, sekitar 2500 tahun yang lalu. Kalau berkaca pada hari ini, ya tadi yang saya ceritakan, pendidikan hari ini mengharuskan siswa bukan hanya, ya ini ya, harus adaptif, apalagi dengan perkembangan teknologi dan AI yang berkembang sangat baik dan sangat pesat pada hari ini, tentu tuntutan zamannya berbeda. Bercerita pada tentang semangat belajar seorang siswa, ketika kita berbicara Pangeran Siddhartha semangat belajarnya sangat, ya sangat gigih, sangat ini ya, apalagi diundang guru yang sangat baik, sangat profesional seperti Wisma Mitra untuk mengajar Pangeran Siddhartha, sehingga Pangeran Siddhartha itu berkembang dengan sangat baik di ilmu pengetahuannya. Oke, baik sahabat dalam dhamma, kalau ceritanya mau berlanjut lagi, kita agak potong cepat ya cerita Pangeran Siddhartha-nya ini. Ketika tumbuh menjadi pangeran yang sudah dewasa besar, kita juga harus berkaca, karena ini saya ingin melihat sudut pandang kehidupan Pangeran Siddhartha dari sisi pendidikan. Ketika meninggalkan istana dan sebelum menjadi Buddha, Pangeran Siddhartha juga melatih diri dengan baik. Ini adalah proses pendidikan. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa menjadi bisa. Ini adalah proses pendidikan. Oke, selama 6 tahun beliau membina diri untuk mencapai kebudaan. Lalu pada umur 35 beliau menjadi Buddha, mencapai penerangan, mencapai kesadaran tertinggi. Oke, ceritanya ingin saya potong cepat ya, karena ini sebagai cerita depan sebelum saya koneksikan dengan bagaimana tugas seorang guru. Oke, Pangeran Siddhartha setelah menjadi Buddha di umur 35, beliau mencapai penerangan tertinggi, lalu menjalankan tugas menjadi seorang guru selama 45 tahun. Kalau mau didetailkan setiap aktivitas setiap tahunnya, maka kita bisa menemukan dalam sebuah catatan Pangeran Siddhartha, Buddha ya saya katakan ya, kalau setelah menjadi Buddha, yaitu beliau mengajar kesehariannya kepada umat, para dewa, dan raja yang berkunjung ke wihara. Oke, baik teman-teman, sebelum cerita ini saya lanjutin, saya ingin break supaya cerita ini semoga bisa diikuti dengan baik. Saya ingin menyapa teman-teman yang mendengarkan siaran ini. Semoga siaran ini bisa menjadi ya bahan, ini ya saya katakan bahan yang bawa kebahagiaan atau bahan menimbulkan pengetahuan baru buat teman-teman. Karena siaran ini rutin informasi tayang di malam hari, semoga teman-teman yang mendengarkan siaran ini, yang mungkin sudah di rumah, atau yang mungkin masih di kantor, ataupun bahkan yang masih dalam perjalanan, semoga ya tadi di awal kita dapat pelindungan dari Ratna, kita dalam kondisi baik, sehat, dan penuh kemakmuran. Itu yang sudah misalnya ya dalam posisi santai mendengarkan siaran ini. Tapi yang masih di jalan, ya semoga saya doakan perjalanannya berjalan dengan baik, lancar, selamat sampai rumah, nanti bisa berkumpul dengan keluarga yang dicinta. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan topik ini mari kita lanjutkan menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Seorang Buddha menjalankan tugasnya. Saya tidak baik jika mengatakan menjalankan tugasnya. Buddha sudah mengajarkan kita, umat Buddha, untuk ya terus membina diri, mengembangkan kemampuan terbaik kita. Menjalani keseharian kita dengan melaksanakan sila, kemoralan yang baik, menjalankan samadhi, meditasi yang baik, dan ya mengembangkan kebijaksanaan kita. Berkaitan profesi guru, menjalankan tugas guru dengan hati Buddha, ya hati atau pikiran yang penuh kesadaran. Guru adalah salah satu profesi yang mulia ya, karena profesi ini profesi yang mencerdaskan anak bangsa. Dan bisa menimbulkan, ya bukan bisa menimbulkan, saya katakan ini untuk kebahagiaan, untuk kemakmuran jangka panjang. Untuk masuk ke topik ini, ada salah satu ungkapan quote yang saya sampaikan. Ini quote-nya sangat indah. Kutipannya itu seperti ini bunyinya. Teman-teman, ketika Anda ingin bahagia 3 bulan, untuk 3 bulan waktu yang pendek, katanya tanamlah padi. Karena di momen ini, maka Anda bisa panen dalam waktu yang pendek. Untuk kebahagiaan 10 tahun, cobalah tanam pohon. Karena di waktu ini nanti pohonnya sudah besar, Anda bisa panen, bisa tebang dan jual. Tapi ketika Anda ingin bahagia 100 tahun atau seumur hidup, maka didiklah anak-anak, didiklah generasi baru. Dari sudut pandang inilah saya mengatakan profesi guru adalah profesi yang baik. Walaupun menjadi guru pun ada tanggung jawab dan tugas yang harus dipegang. Karena apa? Ya memang setiap tanggung jawab

4 level guru yang kiranya memang wajib kita kembangkan. Apalagi dalam hal ini kita mengajarkan Buddha Dharma kepada generasi muda. Mengajarkan mutiara Dhamma untuk generasi yang akan datang. Generasi yang hari ini penuh dengan remahan murahan sosial media ya. Saya katakan sosial media itu terkadang banyak hal negatif yang harus kita saring. Sehingga generasi baru yang memang tumbuh di sosial media ini bisa mereka tidak terkontaminasi. Mereka ibarat teratai-teratai di zaman di era modern ini. Ya, walaupun dunia ini penuh lumpur, penuh keluh kesah, penuh dengan cerita negatif dan lain sebagainya, tetapi murid-murid Sang Buddha tampil dengan keindahan, tampil dengan kesejukan, menjadi memperindah seperti bunga teratai, filosofi bunga teratai. Baik, ingin saya lanjutkan berkaitan bagaimana seorang guru itu seharusnya mereka tumbuh menjadi seperti ini. Berdasarkan catatan yang saya pegang, ada 4 level guru yang memang semoga kita bisa bertumbuh dari setiap tangga-tangganya. Tangga yang paling rendah adalah ketika seorang guru masih medium teacher. Artinya, seorang guru hanya menyampaikan materi yang mungkin tertulis di buku teksnya, atau menyampaikan materi yang mungkin dia pernah baca. Kalau pernah baca sih artinya dia punya pengetahuan yang cukup baik ya. Takutnya ada seorang guru yang memang hanya medium teacher, dia itu hanya buku teks lalu disampaikan lagi. Rasanya hari ini kita ketika berkembang teknologi AI dan lain sebagainya, medium teacher itu sangat sekali tidak cukup sesuai kebutuhan yang ada ya. Karena seorang guru punya kewajiban berkembang, grow di lapangan yang dia sudah pilih. Yang kedua, ini tangga naiknya satu lagi, yaitu good teacher. Good teacher atau guru yang baik, dia mampu menjelaskan apa yang sedang ia sampaikan. Jadi guru ini adalah bisa menyampaikan materinya dengan cukup baik, lalu memberikan penjelasan, memberikan analogi, memberikan contoh dan lain sebagainya. Kalau bisa memang ditambahkan memberikan contoh-contoh yang sepadan, sehingga penjelasan yang disampaikan itu menjadi penjelasan yang jelas, dan penjelasan ini bisa membawa mematik pengetahuan baru untuk dia bergerak, untuk dia mencari tahu yang lebih dari apa yang baru dia dengarkan dari penjelasan. Itu yang kedua, dari medium tangganya naik ke good teacher. Lalu yang ketiga, berdasarkan 4 level guru ini, katanya ada excellent teacher ya, guru yang cukup keren, excellent. Artinya guru yang mampu mendemonstrasikan apa yang dia ajarkan, mampu memberi contoh, mempraktekkan dalam bentuk nyata. Teman-teman, karena ini saya bercerita sebagai seorang pengajar praktisi guru agama, baik di level SMA maupun di kampus, berkaitan excellent teacher memang sepertinya perlu ya, guru itu harus setidaknya di level ini kalau dia ingin berkembang, setidaknya. Mendemonstrasikan atau memberikan contoh aksi nyata dari apa yang diajarkan. Seperti kalau dalam Buddhis ya kita praktek sila lah. Sila di sana kita mengajarkan atau diajarkan untuk kita jangan menyakiti, kita tidak mengambil, tidak mencuri barang milik orang lain, selalu berbuat baik, berkata yang benar dan konsumsi yang baik. Maka seorang guru juga harus bisa seperti ini. Saya ada satu cerita dari murid saya ketika, ini mungkin bukan pujian tapi salah satu hal yang membuat saya cukup bangga, ketika ada seorang murid itu mengatakan saya, Sir, why you always soft spoken? Atau dalam ini ya kata yang lain, Sir, kenapa sih selalu kalau berbicara itu lembut? Oke, ini rasanya sebuah kebahagiaan ya ketika ada seorang murid berbicara mendekati saya mengatakan seperti itu. Saya bilang, masa sih?

0: tapi ya oke okay lah. Semoga ini contoh yang baik buat siswa. Ketika kita berbicara, kita harus lemah lembut. Oke, okay, baik. Ini tangga yang tertinggi seorang guru adalah ketika guru itu bisa menjadi inspiratif teacher atau guru yang bisa memberikan inspirasi. Oke, okay? Inspirasi ini datang bukan hanya dari apa media yang kita ajarkan, tetapi juga bisa dari ya perilaku kita, gerak-gerik kita, tatapan mata kita, ekspresi kita. Bisa menjadi contoh untuk murid untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Apalagi ketika pengajaran ini berbuatan moral berkaitan agama. Maka guru dalam tahapan inspiratif ini bisa menjadi kebutuhan utama, saya pikir. Kalau mau berbicara idealis ya seperti itu. Guru yang berhati Buddha harus bisa menjadi seperti level di tahapan ini, tetangga ini. Menjadi inspiratif. Oke, baik sahabat dalam dhamma. Saya berikan jeda dulu ya supaya penjelasan kita bisa berjalan dengan baik, lancar ke belakang karena waktunya masih cukup ya untuk membuat penutup dan lain sebagainya. Tetapi saya masih ada satu topik lagi yang ingin saya sampaikan. Tadi berkaitan 4 level guru saya sudah sampaikan. Ya, di profesi guru, semoga seorang guru memiliki kriteria ini, bisa berkembang menjadi guru yang inspiratif, menjadi contoh suri teladan bagi muridnya. Ya, seperti seorang Buddha yang menjadi teladan bagi umat-umatnya. Tentang bagaimana kita menjalankan kehidupan ini dengan baik dan kita bisa terbebas dari ya kehidupan ini mencapai nibbana atau setidaknya ya mencapai surga ya. Baik, selanjutnya karena berbicara 4 level guru, kalau kita tadi berbicara level, sekarang saya berbicara kompetensi. Apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang guru yang mungkin kita bisa tadi saya katakan sampai level inspiratif, apa saja yang dibutuhkan? Oke, baik. Catatan pertama saya untuk memenuhi syarat ini adalah seorang guru harus setidaknya memiliki kompetensi pedagogik. Artinya dia bisa mengelola pembelajarannya dengan baik. Materi yang dia sampaikan adalah materi yang terperinci, tersusun dengan rapi dan menggunakan bahasa yang baik, sehingga murid yang menangkap cerita atau hal yang dia sampaikan ya bisa mengerti dengan jelas. Karena katanya ya, menurut informasi yang pernah saya tahu, ketika kita berbicara informasinya full 100%, mungkin audien hanya mungkin paling banter menangkap 50%-nya saja. Oke, maka kita harus mencontoh Buddha dalam tahap ini. Ketika Buddha menjelaskan kepada umat, para raja dan para dewa, Buddha itu selalu bisa menggunakan bahasa, menggunakan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan umat. Sehingga umat yang menangkap cerita Buddha itu bisa mengerti dengan baik dan sangat jelas. Berbicara kompetensi pedagogik, tentu seorang Buddha jangan dikomparkan dengan guru hari ini ya. Tentu kompetensinya sangat jauh. Oke, berkaitan kompetensi yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Guru bisa mengelola pembelajaran dengan baik, kelasnya berjalan dengan baik. Oke, kompetensi yang kedua adalah berkaitan kepribadian. Tadi dalam level guru saya bercerita berkaitan kepribadian, memang guru bisa menjadi suri teladan atau contoh bagi muridnya. Dalam pengajaran Buddha, guru bisa menjadi contoh dalam praktek sila dalam keseharian. Bagaimana dia berucap, bagaimana bertindak adalah menjadi contoh yang gampang sekali terlihat untuk siswa. Oh, guru itu, ya saya menjadi inspiratif. Berkaitan kemoralan, ucapannya lemah lembut, perilakunya baik, tatapannya ramah. Ya, jika bisa memang penampilannya juga menarik, enak dilihat, rapi dan lain sebagainya, rapi, bersih dan lain sebagainya. Baik, untuk yang ketiga berkaitan kompetensi guru, saya ingin bercerita kompetensi sosial. Berkaitan kompetensi sosial, artinya seorang pengajar, seorang pendidik mampu berkomunikasi dengan baik. Baik komunikasi secara verbal ataupun komunikasi secara ya heart to heart lah. Karena ada satu pengetahuan yang saya miliki, terkadang kita untuk sampai suatu tempat atau untuk level tertinggi bukan hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi ada juga compassion atau cinta kasih atau kebaikan juga yang membuat kita bisa naik kelas atau menaiki tangga eskalator kehidupan ini. Jadi bercerita kepribadian atau kebaikan hati, ya memang kompetensi itu penting, tetapi compassion juga ya sama pentingnya lah. Mari kita berkembang atau kita tumbuh secara balance. Jangan sampai kita tumbuh hal baik di satu sisi, tetapi kekurangan kita di sisi yang lainnya menghambat kita. Sebaiknya jangan seperti itu ya, kita harus berimbang. Oke, baik. Lalu ini sebagai penutupnya adalah ketika kompetensi guru itu dibutuhkan adalah kompetensi profesional. Yaitu kemampuan untuk menguasai materi secara sangat baik, secara kompetensi ya sempurna lah. Mengajarkan sesuai apa yang ia lakukan, atau bahkan memberitahu apa yang memang sewajibnya kita tahu. Profesional, seorang guru itu ya menjadi teladan yang baik, menjadi inspirasi yang baik untuk lain rekan sejawatnya atau bagi para muridnya. Baik, sahabat dalam dhamma, karena rupanya ketika bercerita ini berkaitan judul menjalankan tugas guru dengan hati Buddha. Kita yang mengambil profesi sebagai seorang guru, semoga kita yang memiliki kompetensi tadi ini semua. Selain kompetensi, dan kita juga bisa menjadi level terbaik dalam diri kita. Oke, baik sahabat dalam dhamma, sebelum saya membuat cerita penutup, tentunya memang bercerita seorang guru, guru memang memiliki tugas untuk bagaimana membimbing siswanya, anak didiknya yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tidak baik menjadi baik. Selain hanya mengajarkan ilmu, mengajarkan ilmu, melindungi dan lain sebagainya, menjadi inspirasi, dan juga ya guru memiliki kewajiban untuk menjadikan muridnya menjadi versi terbaik apa yang mereka inginkan atau harapkan dalam perjalanan kehidupannya ke depan. Oke. Baik, sahabat dalam dhamma, berkaitan cerita ini ya, ketika kita menjadi seorang murid Buddha, maka kita meneladani Buddha sebagai contoh yang sangat sekali perlu kita tiru dalam keseharian kita. Oke, kita bukan hanya berkembang dalam kepribadian, tapi kita berkembang dalam mental kita, hati kita. Kita bukan hanya menjadi pintar, tetapi kita menjadi baik dan terampil. Ini juga tujuan pendidikan. Oke, sahabat dalam dhamma, karena tidak ada hal lain lagi yang saya sampaikan, jadi izinkan kita tutup, hampir 30 menit kita selesai ya. Jadi di penutup acara kita atau di mimbar agama Buddha ini, izinkan saya ingin membacakan doa yang sangat indah yang semoga kita bisa praktekkan dalam keseharian kita. Baik sahabat dalam dhamma, semoga kita bisa menjadi pribadi yang baik. Apapun profesi yang kita pilih dalam kehidupan ini, kita bisa menjalani dengan sukacita, kita bisa menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, dan kita juga bisa menjadi versi terbaik kita. Ketika seorang memilih profesi menjadi guru, maka semoga profesi itu menjadi jalan penerangan dan jalan pembebasannya, menjadi rakit yang mengantarkannya menuju nibbana. Ataupun profesi lain yang mungkin Bapak Ibu pilih, semoga profesi itu juga menjadi profesi yang membantu kita menuju penerangan, membantu kita menuju ke nibbana. Oke, mari kita tutup dengan doa Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, salam.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur menemani Anda di rangkaian Bogor malam ini, peringat hari Selasa tanggal 29 September 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semangat pastinya menjalani aktivitas Anda setelah menjalani aktivitas Anda siang tadi dari pagi sampai dengan sore. Artinya saatnya beristirahat, berkumpul bersama keluarga sambil juga mendengarkan informasi di Pro 1 RRI Bogor pendengar. Kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini hingga tengah malam nanti. Kami buka dengan segmen Ngobras ya, informasi berkaitan dengan komunitas, dilanjutkan tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan ragam budaya Pasombusi Hall pendengar. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu di 081-5x4200 atau di fitur live chat RRI Digital. Dan pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan juga Sandiwara Radio menemani Anda di malam hari. Dan ditutup dengan segmen Ruang Rindu, spesial lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu. Mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang. Memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Mendengar lepas pukul 20:36, saat ini Anda masih mendengarkan Ngobras ya, informasi berkaitan dengan komunitas. Lebih dari 1000 orang mengikuti Fun Run 5G Smart Friend ya di Palembang yang digelar di halaman kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Minggu 27 September 2026 pendengar. Mengusung konsep olahraga dan hiburan, kegiatan tersebut juga mengajak peserta mengikuti lari 5 km, lalu juga zumba serta berbagai hiburan lainnya. Sejumlah pelaku UMKM lokal juga ikut membuka ruang usaha di lokasi kegiatan pendengar. Senior Vice President Marketing Segmen Smart Friend XL Smart ya, Astianto Tri Mukti Wibowo menyampaikan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi perusahaan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat dan juga komunitas pendengar. Dan selain kegiatan olahraga, acara tersebut juga memperkenalkan berbagai layanan dan jaringan 5G kepada seluruh peserta. Dan disampaikan melalui kegiatan tersebut ya, juga mendorong pemanfaatan ruang publik sebagai tempat bertemunya masyarakat, komunitas, dan pelaku usaha lokal, sekaligus memperkenalkan perkembangan konektivitas digital di Palembang. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Buku berjudul Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, berisi tentang semangat perjuangan sang proklamator, ditulis oleh Cindy Adams yang merupakan seorang kolumnis, penulis hingga penyiar berita di berbagai media dan surat kabar Amerika Serikat. Buku ini merupakan autobiografi dari Bung Karno yang telah dicetak ulang berkali-kali sejak pertama kali terbit tahun 1966. Baik itu dari edisi revisi, terdapat beberapa bagian yang memiliki terjemahan yang kurang tepat telah diperbaiki, sehingga para pembaca bisa lebih memaknai kesederhanaan, semangat perjuangan revolusi puluhan tahun silam, dan menambah kecintaan terhadap tanah air Indonesia. Melalui buku ini, kita mendapatkan pengetahuan segala hal yang menyangkut Bung Karno, seperti masa mudanya, perjuangan, ide-ide, serta pendidikannya. Buku yang ditulis dengan gaya bahasa khas Bung Karno ini sangat cocok dibaca oleh siapapun yang tertarik pada sejarah Presiden RI pertama. Meskipun merupakan buku lama dan antik, namun buku ini memiliki konteks yang masih relevan dibaca hingga saat ini.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus.

Pendengar, nama Yakuza umumnya identik dengan sindikat kejahatan dan dunia dalam negeri Sakura, pendengar. Namun, anggapan tersebut ditepis oleh hadirnya komunitas Yakuza Managers Wilayah Jember. Jadi, berbeda dengan stereotip seram yang melekat ya, Yakuza Managers ini merupakan sebuah organisasi sosial spiritual yang berfokus pada gerakan kemanusiaan, pendampingan masyarakat terzolimi, hingga edukasi hukum di akar rumput. Dan komunitas yang cikal bakalnya berasal dari Kediri ini resmi mendeklarasikan kepengurusan wilayah Jember

di Pendopo Kabupaten Pendegar. Dan makna di balik nama Yakuza dalam komunitas ini juga ternyata merupakan sebuah akronim filosofis ya. Ketua Yakuza Managers Wilayah Jember Eko Mulyadi menjelaskan bahwa nama tersebut mencerminkan transformasi perjalanan hidup ke arah yang lebih baik. Sebagai organisasi sosial, Yakuza Managers juga sangat terbuka bagi siapapun saja tanpa memandang latar belakang sosial maupun masa lalu seseorang ya. Dan pintu keanggotaan dibuka sangat lebar, termasuk juga bagi masyarakat jalanan yang ingin memperbaiki diri bersama-sama. Eko Mulyadi juga menambahkan bahwa siapapun yang mau bergabung ke dalam komunitas Yakuza ini selalu terbuka lebar, pendengar. Dan salah satu pilar utama gerakan komunitas ini terletak pada divisi legal formal yang siap memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dan divisi hukum bertugas juga memilah serta menangani aduan warga yang membutuhkan keadilan, terutama masyarakat miskin yang tak berdaya menghadapi kezoliman. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

Pendengar lepas pukul 20 lewat 58 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan demikian ngobras telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi saatnya kami hadirkan ragam budaya Pasombu Sihol. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu di 081-5x4200 atau di fitur live chat RRI Digital. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: cepat habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Berikut lepas pukul 21 lewat 26 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita bacakan atensi yang sudah masuk di 081-5x4200 pendengar. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Katanya mau minta diputarkan lagu dari Felix Irawan, judulnya Sai Anjuma Au. Spesialnya untuk Neng Lilis aja yang sedang siaran. Sehat selalu ya, salam untuk keluarga dan juga rekan-rekan kru RRI Bogor. Dan salam-salam untuk para pendengarnya, mohon maaf tidak disebutkan satu persatu katanya ya. Untuk semuanya, semoga diberikan kesehatan dan kelancaran segala urusan, amin ya robbal alamin. Amin, hatur nuhun. Pak Ahmad di Salabenda Bogor, kita lanjut ke atensi berikutnya ya. Assalamualaikum, Teh Delis gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dari Kang Zulian di Ciomas ya. Saya gak minta lagu di Ragam Budaya katanya, cukup menikmati aja. Oke deh ya. Lanjutannya jilid 2 untuk Ruang Rindu ya Teh Delis. Siap, nanti aku bacakan ya. Hatur nuhun Kang Zulian di Ciomas, sehat selalu ya. Kabar Delis alhamdulillah sehat. Tapi agak kecapean sedikit karena kebetulan nih anak sedang sakit, jadi fokusnya agak terpecah ya. Tapi tetap semangat dan setia menemani para pendengar Pro 1 RRI Bogor malam hari ini ya. Lanjut dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, selamat malam Mbak Alif. Selamat malam, kali ini sama Delis ya Ibu Siti Haryati ya. Mohon putarkan lagu Inang ya untuk penyiarnya, terima kasih. Selamat malam, salam untuk Abah Kismihin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad. Siap, hatur nuhun Ibu Siti Haryati, sehat selalu lalu beserta keluarga. Lanjut, salam Ragam Budaya dari Ibu Maharani di Bekasi. Assalamualaikum Mbak Delis. Waalaikumsalam Ibu. Lagunya pilihkan saja ya, semoga Mbak Delis sehat selalu. Terima kasih, terima kasih kembali Ibu Maharani, sehat selalu beserta keluarga ya. Nanti Delis kasih lagu yang enak untuk Ibu Maharani di Ragam Budaya edisi kali ini. Hatur nuhun. Dan pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di request oleh para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor di WhatsApp-nya 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

Mendengar, Anda masih mendengarkan Ragam Budaya spesial Pasombu Sihol yang kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita lanjut baca atensi berikutnya pendengar.

kesehatan ya. Mohon diaminkan untuk para pendengar yang saat ini tengah mendengarkan. Hatur nuhun Abah Kismin. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Ibu Maharani, Julian, senggol-senggol dong Abah katanya ya. Oke, siap-siap. Hatur nuhun Abah Kismin, sehat selalu beserta keluarga ya. Untuk lagunya nanti akan Delis pilihkan yang enak untuk Abah Kismin dan juga Ibu Supriyati di Sindang Barang pendengar. Oke deh, langsung saja kita putarkan lagu Pak Sombu Siho yang kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 10 malam nanti. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Peringat lepas pukul 21 lewat 59 menit, tidak terasa ya. Ragam budaya harus kita sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Dan sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio atau mini drama pendengar dengan judul Petaka Warisan yang dipersembahkan oleh RRI Surakarta. Kami hadirkan menemani Anda malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, karena selepas mini drama kami hadirkan ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraannya. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar cerita hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Petaka Warisan.
3: Lama gak kesini, ternyata jauh juga. Aduh, capek sekali.
4: Mas, tuh kan kalau gak pernah olahraga, gerak dikit capek kan mas?
3: Kamu ini, akhirnya pulang kandang. Nih, istriku yang cantik, kamu lihat nih, istana kita. Seperti yang kuceritakan kemarin, satu-satunya warisan dari ayahku.
4: Wah, megah mas. Walau bangunannya lama, tapi elok. Asri, apalagi pemandangan di sini indah sekali, mas.
3: Nanti kalau capeknya hilang, kita renang yuk.
4: Emangnya mau renang di sungai apa di selokan?
3: Kamu ini. Ya enggak lah. Dalam rumah ada kolam renangnya kok. Tempatnya itu di ruang samping.
4: Kau pandai sekali membuat istri senang. Asik. Tiap hari basah terus.
5: Selamat datang, Den.
4: Siapa, mas?
3: Oh, astaga. Ini Bibi Munir.
5: Masih ingat sama Bibi?
3: Oh iya, sehat Bibi. Aku kira yang ngurus rumah ini bukan Bibi lagi.
5: Oh, saya masih setia dengan keluarga Sanjaya, Den.
3: Oh iya, Bi. Kenalkan, ini istri saya, Bi.
4: Bi, Tania.
5: Saya Munir, Den Putri. Oh iya, Den dan Kakung. Semuanya sudah saya siapkan. Ya, 10 tahun tak dihuni, kotor sekali. Tapi sekarang semuanya sudah siap, sudah beres semua.
3: Makasih ya, Bi. Tapi semua itu Bibi yang ngerjakan.
5: Aduh, Den, mana kuat. Bibi kan sudah tua. Ya, dibantu semua keponakan Bibi, Den.
4: Syukurlah, Bi.
3: Ayo, Dik, kita masuk istirahat.
4: Mimpi itu lagi. Sebel. Mimpi itu lagi. Aduh, sebel. Kenapa selalu datang setiap aku pulas? Gila. Bisa gila aku. Kasihan, Mas. Mungkin dia terbiasa melihatku begini. Jadi sekarang gak terganggu tidurnya. Jam 2. Astaga, apa itu? Seperti perempuan. Perempuan baju putih. Kumah. Terbang. Hilang.
3: Sudah pagi nih, ayo bangun. Bangun sayang.
4: Masih ngantuk, Mas.
3: Ayolah, ini sudah siang.
4: Jam berapa?
3: 6:30.
4: Masih pagi. Tidur.
3: Jangan gitu sayang. Bibi sudah nyiapin makanan pagi itu loh. Ayo bangun. Bangun. Terus mandi.
4: Mas.
5: Debunya. Lama gak dibuka. Pasti lembab. Baunya. Amplop. Apa ini? Foto anakku Santi. Ini Den. Sekarang aku baru tahu kalau Santi ada hubungan asmara, atau barangkali asmara itu penyebab. Santi Santi. Sepucuk surat.
4: Apapun yang terjadi, Mas, kita sudah berjanji. Tapi kenapa? Kenapa kau mengkhianati? Aku sayang. Aku cinta. Sampai ajal menjemputku.

Ibu tidak mendampingimu di saat kau membutuhkan ibu, nak.

0: segar sekali. Ayo mas, kenapa kau?
1: Enggak apa-apa, ayo, ayo teruskan. Kenapa ini? Aduh, seperti cengkeraman.
0: Mas, kenapa? Mas, kau kenapa? Kau kram?
1: Aduh, dek, tolong. Kakiku ada yang pegang ini. Aduh, tajam sekali kukunya. Aduh.
0: Mas, kau jangan menakuti, mas.
1: Tolong.
0: Makasih, dok. Kalau ada perkembangan, saya hubungi. Untung ada Bibi cepat menolong suamiku. Wah, kalau lambat sedikit saja. Tidak bisa kubayangkan.
2: Gimana, Den Koko? Baik-baik saja, bukan?
0: Gak apa-apa, Bi. Kata dokter, mungkin terlalu berpikir. Jadi kaki Mas Koko kram. Apalagi tadi tanpa pemanasan waktu masuk kolam.
2: Oh, syukur. Gak apa-apa ya, Den Putri.
1: Pergi kau, pergi. Cerita kita sudah tamat. Kamu penyebabnya. Pergi kau.

0: Santi. Tinggalkan kehidupanku. Kembalilah ke asalmu, Santi. Jangan ganggu kami.
1: Mau tidak mau, kau harus bersamaku. Sekarang, ikut aku, Mas. Sekarang ikut aku, Mas Koko.
0: Tidak, tidak. Aku tidak mau. Tidak mungkin. Tolong, jangan, jangan. Tolong, tolong. Minggir kau.
1: Hentikan, Santi. Jangan sakiti dia. Siapa itu? Anakku, maafkan ibu ya nak. Ibu tidak mendengarkan apa yang kau harap. Maaf ya nak.
2: Jadi makhluk itu anak ibu?
1: Benar deh. Dia sangat kecewa. Bahkan sampai ajal menjemputnya, Den.
2: Tolong Santi. Relakan hatimu. Biarkan aku hidup dengan Mas Koko. Kau... kembalilah ke alammu. Mintalah ampun pada Yang Maha Agung yang menciptamu. Bibi! Tolong!
0: Jangan, jangan! Tolong, tolong! Jangan, jangan!
1: Oh, tidak. Jangan, Santi! Santi!
0: Jangan.
1: Peluk ibu.
0: Tolong.

0: persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia.
1: Jangan.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Loh, Adel ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana caranya kamu dapat uang buat beli make up dan aksesoris itu? Gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu?
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur tapi jarang digaji, banyak deh.
0: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, diri kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita. Sebab, bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Tanah longsor adalah bencana alam yang sering terjadi di wilayah berbukit atau pegunungan, terutama saat curah hujan tinggi. Untuk mencegah terjadinya tanah longsor, ada beberapa langkah pencegahan yang dapat diambil baik oleh individu maupun komunitas guna meminimalkan resikonya. Salah satu langkah penting adalah menjaga vegetasi di lereng bukit agar pohon dan tanaman berfungsi sebagai penahan tanah sehingga memperkuat struktur tanah dan mengurangi kemungkinan longsor. Oleh karena itu, reboisasi atau penanaman kembali pohon di lahan yang gundul sangat dianjurkan, terutama di daerah rawan longsor. Memperbaiki sistem drainase untuk memastikan air hujan dapat terserap atau mengalir dengan baik juga sangat penting. Tanah yang jenuh air akan lebih mudah longsor, sehingga pembuatan saluran air dan sumur resapan di daerah lereng dapat membantu mengurangi risiko ini. Penggunaan teknik konstruksi seperti terracing juga dapat diterapkan untuk memperlambat aliran air dan menahan tanah. Terracing melibatkan pembuatan lahan bertingkat pada lereng yang curam, sehingga mencegah erosi dan memperkuat struktur tanah. Selain itu, pengawasan dan pemantauan rutin di daerah rawan longsor perlu ditingkatkan, terutama pada musim hujan. Pemasangan alat pendeteksi pergerakan tanah atau sistem peringatan dini dapat memberikan peringatan kepada masyarakat jika ada tanda-tanda longsor yang akan terjadi. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, risiko tanah longsor dapat dikurangi, sehingga keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan dapat lebih terjaga.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor lepas pukul 22:39, kita baca atensi yang sudah masuk di Ruang Rindu kali ini, pendengar. Dari Kang Zulian ya, di Ciomas, ikutan Ruang Rindunya. Tolong putarkan lagu Demi Waktu dari Ungu. Kirim salamnya untuk adikku yang terimut sejambu dua ya. Tetehku yang terglowing di Jembatan Hitam, ibuku yang termanis di Ciwaringin, bundaku yang tercantik di Ciawi. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Terima kasih banyak Teh Delis. Terima kasih kembali. Hatur nuhun. Kita lanjut ke atensi berikutnya, pendengar. Selamat malam Mbak Delis dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon putarkan lagu Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi ya. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra, dan juga Pak Ahmad. Siap. Hatur nuhun Ibu Siti Haryati, lagunya disiapkan terlebih dahulu ya. Kita lanjut baca atensi dari Ibu Nina Said di ATS ya. Selamat malam Neng Del, Seruang Rindu, malam juga Ibu. Request lagunya Malik and the Essentials, judulnya Terdiam. Ya kalau gak ready, Rio Febrian yang jenuh aja. Oke Neng Dels dan kru, doa terbaik pastinya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali Ibu Nina Said di ATS, sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya spesial malam hari ini, Ruang Rindu lagu Indonesia, pendengar, yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu hingga tengah malam nanti di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi, cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Nggak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Makan tanpa sambal pasti rasanya hambar. Tapi tahukah Anda, di balik sengatan pedasnya yang membakar lidah, secobek sambal adalah senjata diplomasi terbaik Indonesia di panggung dunia. Bukan sekedar pelengkap hidangan. Riset UGM menegaskan, 322 varian sambal telah mengakar sejak era Jawa kuno sebagai simbol pemersatu bangsa. Kini, warisan adiluhung ini bermutasi menjadi instrumen gastrodiplomasi yang paling disegani. Dari meja makan diaspora di Turki, kunjungan resmi ke Korea Utara, hingga duta besar Inggris yang kepincut ikut mengulek bersama, racikan cabai dan rempah asli Nusantara ini terbukti sukses meleburkan perbedaan budaya dan bikin masyarakat global jatuh cinta. Satu ulekan, berjuta rasa. Sambal Nusantara bukan cuma soal kepuasan rasa pedas, tapi lambang persatuan yang kini siap mengulek dunia.

0: Waktunya Kentongan.
1: Kita harus paham bahwa gempa bumi merupakan kejadian yang tidak bisa dicegah meski diprediksi. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan apabila terjadi gempa. Di antaranya, segera menjauh dari jendela dan benda-benda berat di sekitar. Segera berlutut dan pastikan posisi Anda membungkuk, lalu berlindung di bawah meja dan berpeganglah pada kaki meja. Tunggu hingga getaran berhenti, lalu keluar dari rumah dan segera menuju tempat evakuasi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar, lepas pukul 23 lewat 7 menit, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagu Jamrud Ningrat ya, jangan lupa diputarkan. Siap, lagunya nanti Delis putarkan ya. Lanjut, Mbak Delis, mohon ganti saja lagunya dari Ajeng di Dramaga ya. Cinta Ini Membunuhku dari The Massive. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Siap, lagunya sudah Delis siapkan. Kita nanti langsung saja putarkan untuk Anda, pendengar malam hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: atau skincare. Dua paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, lepas pukul 23 lewat 33 menit Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada beberapa lagu lagi yang akan menemani Anda hingga pukul 23 lewat 45 menit ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu hingga tengah malam nanti menemani malam hari Anda di Bogor malam ini.

0: Dapat nih. Dapat nih.
1: Ah. Sendal jepit tuh Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit. Lauk nama kemana boa?
1: Ya iyalah. Mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Benar-benar orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan tah, katarik deh kita.
0: Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan.

0: harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sehat selalu untuk Anda semua. Selamat beristirahat. Dan semoga besok Anda bangun dalam keadaan sehat walafiat pendengar. Renungan yang sesaat lagi kami hadirkan dengan judul Angan-angan Orang Mati, ya, mengantarkan Anda pada tengah malam nanti. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni?" Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?"

Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya, jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia, karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat atau bertasbih dan berzikir meski sekali. Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 29 September 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 30 bulan September tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali Marissa bisa hadir kembali untuk menemani awal pagi Anda. Aktivitas di hari ini 30 September 2026 di hari Rabu bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi di penghujung bulan September ya. Semoga tubuh juga tetap sehat, fit, segar, bugar, pikiran cerah, dan tentunya energi juga sudah terisi penuh setelah istirahat ya, untuk menyambut sederet aktivitas di hari ini, pendengar. Jadi akan kami temani rangkaian Bogor pagi ini pukul 5 hingga pukul 10 nanti. Ada Mutiara Pagi, informasi juga kami siapkan dalam Warta Berita Pagi produksi Radio Republik Indonesia Bogor. Ada juga informasi yang disampaikan Pro 3 RRI nanti pukul 7. Ada Asta Cita Dialog juga, dan tentunya ada program Halo RRI. Baik, untuk Mutiara Pagi kita akan buka dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Muhammad Salim, Quran Surat Al-Anfal ayat 38. Kemudian ada beberapa lagu religi, dan nanti ada kajian juga hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Wahai saudaraku, tahukah kamu ada 5 waktu tidur yang dilarang oleh Rasulullah? Pertama, tidur selepas makan. 2, tidur sepanjang hari. 3, tidur selepas sholat subuh dan awal pagi. 4, tidur saat waktu asar. Dan terakhir, tidur sebelum sholat isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyampaikan satu ilmu saja dan ada orang yang mengamalkannya, walaupun orang yang menyampaikannya sudah tiada, maka dia akan tetap memperoleh pahala. Hadis riwayat Muslim.

0: Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Menyapa para pendengar setia Pro 1 RRI Bogor yang tengah mendengarkan Mutiara Pagi. Setelah tadi ada pengajian ayat suci Al-Quran yang membuka kebersamaan kita, kemudian juga ada beberapa lagu-lagu islami. Kita lanjutkan dengan kajian bersama Kiai Haji Asep Abdul Wadud ya. Di hari Rabu akan membahas mengenai fikih haji. Anda bisa bergabung juga nanti di 081-5x4200 untuk WhatsApp ataupun live chat RRI Digital. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, dan penuh cahaya keberkahan juga. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh Marisa, sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah.
1: Dan kita berharap seluruh pendengar, kru, dan seluruh pimpinan RRI dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, karena sehat itu adalah mahal.
0: Betul ya. Modal paling berharga untuk aktivitas
1: modal
0: kita.
1: Modal berharga. Kita tidak bisa melaksanakan sholat ya yang sehari-hari dengan maksimal kalau kondisi kita kurang fit. Betul. Ya, kurang sehat. Makanya bersyukur sekali ya, sekalipun mungkin ya, nikmat yang Allah berikan kan banyak ya Teh Marisa ya. Nikmat yang paling besar adalah tentunya diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya Muhammad itu ada 4 huruf. Mim, Ha, Mim, Dal. Mim yang pertama singkatan dari Maujudul Khalqi Bisababihi. Ya, adanya makhluk di muka bumi ini karena sebab adanya Nabi Muhammad. Tanpa ada beliau, tidak mungkin ada RRI, tidak mungkin ada NKRI, tidak mungkin ada dunia manapun, dan termasuk tidak ada dunia akhirat. Gak ada surga neraka, Teh Marisa, kalau tidak ada Nabi Muhammad. Makanya ada suatu hadis yang populer sekali, ya, diskusi, laulaka laulaka makhlaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, kami, Allah, tidak akan menciptakan dunia dan isinya. Makanya suka ada ya. Sebetulnya tidak salah ya Teh Marisa, enggak salah, hanya mungkin kurang tepat lah. Kita bersyukur diberikan kenikmatan yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Tidak salah. Nikmat iman Islam itu juga nikmat yang paling besar. Tetapi ada di atas segala-galanya nikmat itu semuanya. Tidak ada nikmat iman, tidak ada nikmat Islam kalau tidak ada nikmat diturunkannya, diutusnya Nabi Muhammad itu. Kayak Teh Marisa, ini juga ini bagi para khotib formula ya, senior gitu. Kadang saya suka ikut pernah di salah satu masjid gitu ya, kalau tidak ada khutbah ikut sholat. Itu ada khotib yang suka menyatakan sidang Jumat yang dirahmati Allah. Nah ini bahasa kadang-kadang memang bahasa tidak beli ya, dan juga memang tidak keliru, artinya tidak membatalkan dari khutbah. Cuman kalau penempatannya lah. Jadi kita disebut sidang Jumat, jadi kita kayak orang terdakwa gitu. Makanya jangan sidang Jumat, sudah saja hadirin jemaah sholat Jumat ya, itu yang dipelihara, dijaga oleh Allah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sering kesalahannya juga yarhamukumullah. Jemaah Jumat yarhamukumullah. Ini kata rohima yarhamu itu konotasinya kepada orang yang sudah meninggal. Jadi kalau Teh Marisa disebut Teh Marisa yarhamu Allah, jangan mau. Berarti Teh Marisa dianggap sudah meninggal, makanya disebut almarhum. Nah itu ya, almarhum telah berpulang ke rahmatullah tuh. Ya, harusnya bagaimana? Harusnya yang tepat adalah hafizo yahfazu. Jadi kalau kita sedang memberikan khutbah Jumat, jemaah, jangan pakai sidang, jemaah sholat Jumat hafizokumullah atau yahfazukumullah, itu lebih tepat ya Marisa. Karena hafizo yahfazu itu menjaga kondisi dunia. Semoga Allah menjaga, memelihara kita dari fitnah dan cobaan, ujian dan seterusnya lah. Itu lebih menekankan kepada penjagaan orang yang masih hidup. Nah kalau rahimah itu Allah memelihara, menjaga kepada orang yang sudah meninggal gitu. Jadi sebetulnya tidak salah, ya. Tidak salah, hanya mungkin bagi mereka yang mengerti bahasa, mereka akan menolak gitu dalam hatinya, ya. Saya kalau ada orang jemaah sholat Jumat yarhamukumullah, saya langsung menolak. Saya tidak meninggal, saya masih hidup. Makanya saya tidak amini itu. Tapi kalau ada orang mengatakan jemaah sholat Jumat yahfazukumullah, baru saya amini, amin gitu dalam hati. Kenapa? Karena yahfazu, kita dipelihara, minta dijaga, dipelihara dari dunia, fitnah, ujian, cobaan gitu. Nah kalau yarhamu, dirahmati bagi mereka yang sudah meninggal. Makanya sekali lagi, kalau saya ada khotib menyatakan jemaah sholat Jumat yarhamukumullah, saya tidak jawab. Karena saya dianggap maut, orang hirup kene kan gitu. Tapi kalau kita dikatakan oleh khatib dengan menyatakan jemaah sholat Jumat yahfazukumullah, saya langsung dalam hati amin. Kenapa? Karena itu penempatan apa bahasa yang tepat. Contoh lagi, ya, antara jabbar dan kabir, kabir, kabar mutakabir, ya. Ada mutakabirin, mutajabbirin. Nah, mutakabbirin ini sombong, ya. Jabarin juga sama, sombong. Cuman kalau jabar itu biasanya lebih konotasinya kepada akidah. Nah, orang yang tidak sama, tidak menerima akidah Islam itu disebut namanya jabar. Tapi kalau orang tidak menerima ataupun dia memiliki sifat angkuh, sombong dengan harta, merasa paling kaya, itu dalam bahasa Arab namanya takabur. Nah, jadi kalau kita mengatakan takabur tapi dari segi makna akhirat enggak tepat. Nah, itu jadi penempatan bahasa. Sekalipun mohon maaf sekali lagi, tidak membatalkan dari khutbah tersebut ataupun dari kalimat-kalimat tersebut. Nah, seperti halnya kita diberikan nikmat yang paling besar, tidak salah mengatakan nikmat iman dan Islam, tetapi ada yang lebih besar lagi adalah nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Makanya M yang pertama, maujudul khalqi bisababihi. Ada kita manusia di muka bumi ini karena ada sebab Nabi Muhammad. Tanpa ada beliau tidak mungkin ada kita. Makanya tema Risa jemaah, ya, pendengar RRI di manapun berada, ketika kita bangun tidur, 5 kalimah, 5 ucapan ini jangan sampai ditinggal. Yang pertama, tentu kita mengucapkan syukur kepada Allah karena setelah tidur kita bangun lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang kedua, kalimah, 2 kalimah syahadat, jadidu imanakum, perbaharui, terus perbaharui iman kalian dengan kita selalu mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jadi yang kedua adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, baru yang ketiga apa? Salawat. Karena itu tadi, ya, kita bersyukur, ya, salawat ini jangan kita tinggalkan karena kita bentuk syukur kita kepada baginda kita, bentuk mahabbah kita, cinta kita. Allahumma shalli ala Muhammad, atau Allahumma, terserahlah, banyaklah bentuk salawat tuh. Ma Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad, dan seterusnya. Yang ketiga, yang keempat adalah kita mengucapkan ikrar janji kita, ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Makanya ada kalimat raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil ka'bati kiblati. Ada begitu sampai panjang. Ya, nah, terakhir doa Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, di depannya lautan, di belakangnya musuh, ya, dengan mengucapkan bismillah. Awalnya bismillah dulu, ya, yaitu dengan ucapan Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka, segala puji untukmu dan hanya kepadamu kami mengadu. Ini tema Risa, mohon maaf, apalagi kita sudah berkeluarga. Kalau kita mengadu masalah apa saja kepada orang tua juga paling hanya bisanya menangis. Ya, paling ngomong sabar nah. Itu. Kalau mengadu, mengeluh kepada orang, lebih parah lagi. Orang tidak akan bisa memberikan solusi. yang ada mencibir, ah, lu dulu sombong waktu kaya, sekarang udah miskin datang ke gua. Nah itu kan tuh. Makanya seluruh apapun, ya, keinginan, musibah apapun, segala sesuatu, adukan itu semuanya kepada Allah. Makanya dengan kalimat Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang kita baca, ya. Nah, kembali lagi jemaah ataupun pendengar, ya, RRI di manapun berada. Jadi kalimah mim yang pertama adalah maujudul khalqi bisa babihi. Adanya makhluk di muka bumi ini karena ada sebabnya Nabi Muhammad. Yang kedua adalah hak Muhammad hak. Apa itu hak? Maknanya adalah hayatul khalqi bisa babihi. Ada kehidupan manusia apapun, ya, makhluk Allah di muka bumi, adanya kehidupan itu karena adanya Nabi Muhammad. Tanpa ada Nabi Muhammad tidak akan ada kehidupan. Tidak ada petani, tidak ada nelayan, tidak ada supir, tidak ada pilot, tidak ada kehidupan apapun kalau tidak ada Nabi Muhammad. Itu dimaknai dari kalimat ha, hayatul khalqi bisa babihi. Yang ketiga, mim, ya, atau ya huruf yang ketiga atau mim yang kedua, tadi kan Muhammad, mim yang kedua adalah mautul khalqi bisa babihi. Adanya kematian, seluruh kematian-kematian itu juga sebab Nabi Muhammad. Karena ada kehidupan. Kalau ada kehidupan, pasti ada kematian. Tidak mungkin ada kehidupan tanpa ada kematian. Ataupun sama, tidak mungkin ada kematian kalau tidak diawali dengan kehidupan. Makanya kalau ada orang takut dengan mati, saya nggak mau mati, ya jangan hidup. Resiko orang hidup pasti harus mati. Makanya hayatul khalqi bisa babihi. Adanya kehidupan itu karena Nabi Muhammad. Nah, baru ya Muhammad dal. Huruf yang terakhirnya, yang keempatnya adalah dal. Apa itu dal? Dukhulul jannah. Dukhulul jannah bi syafaatihi. Masuk surganya makhluk itu karena syafaat Nabi Muhammad. Jadi Teh Marisa, tadi kita sholat subuh. Saya tanya, apakah sholat subuh kita menjamin masuk surga? Tidak. Ya, sholat subuh na teu husu, buru-buru, sieun kabeurangan siaran, dan seterusnya. Jadi enggak menjamin, ya, apa namanya, sholat kita masuk surga. Ibadah kita masuk surga. Masuk surganya karena syafaatnya Rasulullah SAW. Itu yang harus kita yakini. Makanya banyak, ya, para sahabat yang memiliki kekhususan dalam mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, ada sahabat Nabi yang namanya ada Hanzalah, itu ya. Ada lagi banyaklah para sahabat. Ada Sayyidin Bilal. Kan Bilal mencintai Nabi, beliau ketika Nabi wafat, Teh Marisa, enggak berani tinggal di Madinah. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW wafat, itu para sahabat memiliki apa namanya rasa cintanya masing-masing. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab tergoncang pikiran sehatnya, ya, ketika Nabi Muhammad wafat. Makanya ketika Abu Sayyidina Umar dikasih tahu, ya, bahwa Rasulullah wafat, itu bukan innalillahi yang dikatakan dari mulutnya, tetapi apa? Menghunuskan pedang. Itu kenapa? Karena saking mahabbahnya sampai goncang pikiran sehatnya. Ya, Sayyidina Utsman bin Affan, beliau tidak bisa berdiri. Naon mencek Sunda mah? Ngumpuyuk gitu. Ya kayak kapas kena air. Ya, Sayyidina Ali tidak bisa berkata-kata. Ya, Sayyidina Bilal bin Rabah, beliau pulkam. Begitu Rasulullah wafat, beliau kembali ke kampung halamannya berjuang sebagai guru. Makanya Sayyidina Bilal tidak wafat di medan tempur. Tetapi beliau wafatnya sebagai sabilillah, ya, sebagai syuhada dalam mengajarkan ilmu. Nah, jadi itu macam-macam, ya, para sahabat. Semuanya ada kelebihannya. Ya, itu. Jadi yang keempat adalah dukhulul jannah bisa babihi. Masuk surganya ya seorang hamba atau makhluk ini karena ada syafaatnya Rasulullah SAW. Nah, oleh karena itu alhamdulillah ya, ini bersyukur sekali bagi jemaah haji atau penduduk Indonesia yang sudah melaksanakan ibadah haji, baik itu umroh ataupun haji. Ya, mereka sudah menginjakkan kakinya di tanah kelahirannya yaitu Mekah, dan mereka sudah menginjakkan di tanah tempat dimakamkannya wafatnya Rasulullah di Madinah. Oleh karena itu kepada calon jemaah haji, nah ini kita yang akan diberangkatkan di tahun 2027, memang belum ada satu pemeriksaan kesehatan, belum ada. Informasinya kemarin adalah di awal September, tapi ternyata sampai di akhir September sekarang belum ada. Mudah-mudahan di awal Oktober. Ya, awal Oktober tanggal 5 hari Senin, ya mudah-mudahan sudah mulai pemeriksaan calon jemaah haji. Kenapa jauh-jauh hari? Karena pemerintah Arab Saudi melalui Kemenkesnya, Kementerian Kesehatan Arab Saudi, itu ada beberapa penyakit yang tidak layak terbang. Artinya tidak boleh diberangkatkan. Makanya kalau ada orang terdetek punya penyakit 3 huruf yang disebut dengan TBC, itu kalau diperiksa dari sekarang masih bisa diobati. Karena pengobatannya dia berjangka, ya ada yang 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah kalau terdetek sekarang masih ada waktu 6 bulan. Jadi artinya masih bisa terobati, bisa diusahakan diobati nanti pas pemeriksaan terakhir apakah dia layak atau tidak. Karena ini kesehatan ini menjadi hal yang sangat penting, disebut namanya istitoah kesehatan. Jadi kepada calon jemaah haji siap-siap ya untuk nanti mungkin mudah-mudahan di awal Oktober, ya hari Senin lah ya, awal Oktober itu hari Senin. Ya biasanya akan dari mulai hari Senin ya pemeriksaannya. Nah, awal Oktober hari Senin tanggal 5 mudah-mudahan sudah mulai pemeriksaan kesehatan calon jemaah haji yang akan diberangkatkan di tahun ini. Nah kalau sudah ada kesehatan nanti di pertengahan Oktober kemungkinan pelunasan. Karena pelunasan itu tidak bisa dilunasi kalau tidak ada istitoahnya itu, Maria. Itu apa namanya, tahapan-tahapannya. Tahapan pertama harus memiliki segera paspor. Nah itu tahapan pertama. Karena identitas kita nanti di sana bukan lagi KTP. Jadi jemaah haji mohon nanti ketika berangkat nggak usah bawa KTP, nggak usah bawa SIM. Nggak usah bawa surat-surat mobil. Tahun lalu ada kejadian ya, jadi STNK-nya terbawa ya di tas ya sama kunci mobilnya. Kan kalau sudah sampai ke Mekah masa mau dikirim gimana kan gitu ya. Nah ini terjadi mungkin lupa ya, makanya identitas nanti ketika kita keluar negeri terutama ketika haji ke tanah Arab Saudi itu adalah paspor. Cukup dengan paspor, jadi tidak usah bawa SIM, tidak usah bawa KTP, tidak usah bawa yang lainnya ya, cukup nanti paspor. Makanya dari sekarang kepada calon jemaah haji yang akan estimasi berangkat di tahun ini persiapkan terutama adalah paspor. Yang kedua biopisa atau pisa bio ya, jadi itu nanti dimasukkan ke dalam paspor pisa bio. Nah, nanti ketika pelunasan sudah selesai semuanya. Dan yang ketiga adalah kesehatan. Yaitu tahapan-tahapannya. Kesehatan, kurang lebih kan kesehatan ini 1 minggu, Teh Marisa. Nggak bisa hari ini diperiksa, hari ini labnya keluar. Ya, biasanya menunggu 1 minggu. Ya, itu labnya baru keluar. Di situ nanti istitoah atau tidaknya baru. Ya, nah, setelah kemungkinan di Oktober pertengahan kan sudah mulai itu 1 minggu ya, dari tanggal 5 sampai tanggal Senin berikutnya tanggal 12 kalau tidak salah ya. Nah itu sudah mulai itu ya pemeriksaan ataupun pelunasan. ya, karena nanti apa namanya ke bank itu akan mengumumkan siapa yang berhak lunas. Nah, nanti sambil menunggu tentunya kesehatannya keluar. Nah, kalau dia sudah dinyatakan istitoah, maka bisa melunasi, ya, itu melunasi. Itu tahapan-tahapannya. Makanya kalau ada orang yang belum periksa kesehatan, sekalipun namanya sudah tercantum di bank untuk melunasi, itu tidak akan bisa dilunasi. Karena syarat pelunasan harus istitoah. Nah, oleh karena itu kepada calon-calon jemaah haji di tahun 2027 ini, persiapkan terutama kesehatan. Jadi biasakanlah jalan kaki, ya nggak usah lama lah, setengah jam. Syukur kuat alhamdulillah 1 jam itu jalan aja. Karena olahraga yang paling bagus kan jalan. Ya, itu jalan kaki yang pertama, ya. Karena jalan kaki itu tanpa ada biaya, tanpa membutuhkan fasilitas apapun, bisa di rumah, bisa di halaman, bisa di komplek, bisa di kampung kita masing-masing. Ya, berbeda kalau renang. Kalau renang kan sekalipun memang bagus, tapi kan ada fasilitas. Ya, harus bayar, harus jalan dulu ke tempat renangnya. Karena di kampung kita, di tempat kita kan nggak punya kolam renang, kecuali mungkin yang sudah tersedia kolam renang di rumah. Itu ya, sepeda juga sama. Harus ada sepedanya dulu, harus beli dulu, dan seterusnya. Makanya kesehatan yang murah meriah, olahraga yang murah meriah adalah jalan. Makanya pemerintah, ini tema Risa, Kota Bogor saja terutama, sekarang membangun fasilitas-fasilitas, sarana-sarana olahraga di per kecamatan masing-masing. Ya, salah satunya di Sempur, ya, untuk kecamatan Bogor Tengah. Dan itu setiap hari ada saja yang jalan keliling Sempur. Kalau saya, Teh Marisa, di lapangan Manunggal. Ya, itu di Bogor Tengah juga itu. Bogor Barat, ya, Manunggal. Jadi saya olahraga di situ. Ya, 1 jam, setengah jam, ya cukup, ya itu. Ada lagi di Bogor Selatan. Jadi di Bogor Utara. Bahkan sedang dibangun lagi informasinya di Bogor Barat. Ya, di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Ya, jadi itu sedang pemerintah sengaja untuk membuat fasilitas-fasilitas orang supaya sehat. Tapi kadang-kadang ya namanya manusia, ya, fasilitasnya dirusak, kursinya dicolong. Ditimbang kursinya itu, ya, dijual, ya. Nah, itu yang keliru. Padahal pemerintah membuat sarana-sarana itu supaya warganya sehat. Ya, kenapa? Karena ya mohon maaf deh, Teh Marisa, ya. Kalau kita masuk rumah sakit, kalau kita sakit, ya, terus kita berobat, itu sudah sakit ditambah lagi didorong penyakit bawaan atau penyakit, ya, pendatang, obat itu kan, ya mohon maaf, ya, makanya saya alhamdulillah nggak pernah minum obat, ya Marisa. Ya, kenapa? Karena obat ini juga ada kimianya. Makanya kenapa dokter suka menyarankan kalau minum obat harus banyak minum air putih. Kena obat juga. Jadi akhirnya saya ada teman juga yang kena penyakit diabetes. Itu minum obatnya itu sampai 5, 6, 7 macam. Ya, dengan obat yang sangat mahal. Ya, itu. Itu kan juga penyakit sudah mah awaknya gering ditambah deui ku asupan obat yang membawa dampak. Iya, itu teman saya.
0: Kita ada WhatsApp yang masuk juga, Pak Kiai. Saya juga jadi penasaran tadi terakhir sampai ke penyakit juga gitu, tapi nanti kita rangkaikan juga. Yeah. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Ini pertanyaannya tentang kodrat dan takdir manusia, suratan kehidupan manusia, katanya. Kenapa suka ada orang yang merubah kodrat dan juga takdir gitu di kehidupan dunia ini? Bagaimana, katanya? Misalnya seperti perubahan fisik gitu, atau betul, juga kalau di dalam ilmu pengetahuan ada rekayasa genetika dan lain-lain, Pak Kiai.
1: Jelas haram hukumnya, karena qadarullah, takdir Allah itu tidak bisa dipungkir. Memang ada takdir yang bisa dirubah. Contoh mana? Kita asalnya miskin. Semua manusia dilahirkan dalam keadaan tidak punya apa-apa. Lihat saja, ada nggak bayi yang lahir sudah pakai baju sutra? Ada nggak yang bayi langsung lahir punya mobil? Nggak kan? Semua sama. Tetapi qadar takdir itu bisa dirubah. Itu namanya takdir mu'allak. Artinya takdir yang bergantung kepada suatu pekerjaan. Contoh, kalau kita rajin, saya makanya setuju sekali dengan ungkapan Pak KDM ya, Kang Deddy Mulyadi. Ya, ada seorang anak yang pagi-pagi dia ngasih makan kambing. Ya, dikasih makan. Dia aflos, dia apa namanya? Dia spot. Hey, inilah anak yang paling baik. Kalian kalau tidur pagi-pagi jangan harap nanti akan kaya di kemudian hari. Orang yang rajin ya pagi bangun, mandi, sholat subuh, terus dia nyapu dan sebagainya, pasti ya dia menjadi orang kaya di kemudian hari. Nah, itu betul Teh Marissa. Ya, jadi memang ya itu takdir yang bisa dirubah. Ya, seperti dengan kita usaha, bekerja dan seterusnya. Tapi ada takdir mubrom memang yang tidak bisa dirubah. Contoh kematian. Siapa yang bisa melawan kematian? Siapa yang bisa membeli malaikat untuk kita supaya tidak mati? Nggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ada lagi contoh. Kita ditakdirkan oleh Allah laki-laki. Saya seorang laki-laki. Terus saya rubah takdir saya menjadi seorang perempuan. Kan ini banyak sekarang. Ya, tetap dia tidak bisa mengingkari suatu saat akan ketahuan. Mohon maaf.

0: takdir, merubah kehendak. Ya, itu Ibu Supriyati. Jadi bagaimana hukumnya? Jelas haram. Merubah takdir, merubah jenis kelamin gitu ya itu. Karena itu memang sudah ketetapan Allah. Nanti suatu saatnya pasti akan ketemu. Banyaklah waria-waria ya yang merubah fisiknya. Ya itu. Jadi kembali lagi, ya ini kan yang ditanyakan oleh Ibu Supriyatin adalah hukumnya. Nah, jelas hukumnya adalah haram.
1: Kalau dalam tinjauan ilmu pengetahuan misalnya pakai seperti rekayasa genetika misalnya hewan gajah misalnya, iya, gajah dengan angsa gitu. Kemudian apa kayak ada rekayasa genetika agar menjadi satu jenis?
0: Nah itu yang juga tadi kan merubah takdir, merubah ketentuan haram hukumnya. Ya itu. Kalau binatang mungkin tidak terlalu ya terlalu bahaya ya. Contoh ayam kate ya dirubah dikawinkan genetiknya dengan ayam tinggi sehingga jadi begini, nah itu mungkin ya nggak ada terlalu masalah ya itu. Atau perkawinan sekarang umpamanya anggur dengan apel sehingga buahnya itu ada sebagian anggur ada sebagian apel, nah itu nggak ada masalah. Itu pengetahuan ya, tapi kalau manusia kan susah. Masa ada manusia jenis kelaminnya dua? Ya, nanti ketika pengantin bingung, ini dandan perempuan apa dandan laki-laki? Bisa-bisa nanti suaminya kabur malam-malam. Ya, kok istri saya punya dua jenis kelamin ya. Itu ya, dia akan lari. Nah, ini haram hukumnya. Kalau untuk tadi pengetahuan, saya kira itu tidak terlalu bermasalah ya. Toh artinya perkawinan buah sekarang kan sudah seperti itu ya, banyaklah itu ya buah sehingga ada apel ya dikawinkan dengan melon sehingga apel rasa melon dan seterusnya. Kalau sekedar pengetahuan uji coba ya tesis itu saya kira tidak masalah, tapi kalau berkaitan dengan jenis kelamin ya dengan merubah takdir kodrat itu yang haram hukumnya. Itu
1: karena Allah hanya menciptakan wanita dan juga pria.
0: Betul,
1: tidak kan? Ada di antara keduanya.
0: Tidak ada keduanya. Wa khalaqnakum azwaja, itu ayatnya. Allah ciptakan kalian berpasangan. Ada siang, ada malam, ada sehat, ada sakit, ada laki-laki, ada perempuan. Tidak ada bainahuma. Tidak ada antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau dia sudah merubah takdirnya karena dengan banyak duit ya, dia ingin populer. Kan orang kadang-kadang ingin populer. Nah, itu yang salah. Ya, kalau dia ingin populer ya jelas haram hukumnya. Makanya mohon maaf, biasanya di akhir-akhir hayatnya oleh Allah ditegur dengan penyakit, dengan ajab apapun, banyaklah kita lihatlah kehidupan artis dulu yang sangat mewah. Saya suka iseng teh Marisa, wallah alam benar enggaknya kan 10 artis yang jatuh bangkrut katanya kan itu. Ya mungkin karena dia sombong kepada Allah ya, ketika kaya dia mempermainkan orang, ketika dia kaya menghina orang. Bisa saja ketika dia kaya datang wartawan RRI ya, terus tiba-tiba ditepis, dilempar kameranya, dihina. Kan saya kira pasti Kang Sony Agung juga punya perasaan. Kata Kang Sony ini artis sombong amat, gua sumpahin. Nah, banyak kejadian-kejadian itu ketika dia jeneng, ketika dia ngetop ya, tiba-tiba lupa pada Allah Subhanahu wa taala.
1: Itu. Mungkin itu untuk Ibu Supriyati ya. Dan terakhir Pak Kiai sambil siap juga mengakhiri karena tadi berkaitan dengan ibadah haji ataupun umrah. Ketika seseorang melaksanakan baik itu umrah ataupun haji. Kemudian ada jadwal untuk minum obat tertentu misalnya gitu, atau tiba-tiba di sana merasa penyakit sesuatu yang harus minum obat gitu, dan misalnya obat tersebut membuat ngantuk, itu kan akan mengganggu ibadah. Betul, nah betul. Bagaimana itu?
0: Nah ini jawaban juga begini Teh Marisa, ya yang paling banyak ini dilakukan oleh ibu-ibu yang muda, ibu-ibu yang masih produktif. Beliau atau mereka ini menahan minum obat anti head supaya dengan maksimal dia 40 hari di sana ibadah tidak terganggu dengan head. Ternyata ketika

0: dia minum obat anti head, ternyata ada stres, ada kurang tidur, ada kecapean, jadi malah berantakan. Ada salah satu jemaah saya dulu ya, nggak lupa saya tahunnya tahun berapa, itu dia minum obat ya anti head, ternyata malah ngawur, malah berantakan. Jadi selama di Mekah dia hanya suci kurang lebih 3 atau 4 hari, selebihnya head dan head. Kenapa? Karena stres ya, stresnya bukan stres gila ya Teh Marisa ya, stres kecapean, terus karena apa fobia ketinggian. Kan ada orang yang naik pesawat dia gemetaran gitu kan, sampai pegangan kursi takut ini kan, itu fobia. Ataupun karena dia kurang tidur, yang jelas kurang tidur, yang jelas kurang tidur. Sehingga ketika dia kurang tidur, maka sirkulasi darahnya tidak benar, tidak baik. Akhirnya dia head dan head. Itu terjadi. Makanya kalau ada calon jemaah haji ya, terutama ibu-ibu yang masih produktif, kalau mau menahan head, silahkan konsultasi ke dokternya. Saya yakin dokter yang apa namanya, yang memberikan dia positif ya, artinya berpahamkan baik lah, dia akan melarang. Kecuali kalau dokter yang jualan obat supaya obatnya laku. Ya, kata dokter minum ini, ibu hebat. Nah, itu lain ceritanya. Tapi kalau dokter yang tulus, ikhlas, dia tidak ada iming-iming, tidak ada intervensi ya dari pabrik obat, dia akan menyatakan ibu sebaiknya jangan. Pasti akan begitu. Tetapi kembali lagi, kalau dokternya menyatakan atau dia iming-iming dengan produk atau dengan pabrik, ya pasti ibu, saya sarankan minum obat ini obatnya bagus ibu, ini harganya 3 juta. Nah kan pasti si dokter itu dapat 10% atau 20% itu. Ya itu ya. Nah itu akan terjadi itu. Ya, Teh Marisa, waktunya ya kita akhiri saja dengan ucapan hamdalah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Asep Abdul Wadid sudah bersama kita pagi hari ini di kajian Mutiara Pagi. Tentunya apa yang disampaikan mudah-mudahan menambah pahala serta keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya untuk disampaikan informasi dalam Warta Berita Pagi.
2: Pro 1.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dan kita berharap di ajang ini nanti kita tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tapi juga harapan kami juga sukses meraih prestasi.
2: Menemani Pak Menko dengan CEO dan Tana untuk meletakkan batu pertama pembangunan dari pulau sampah menjadi energi listrik.
3: Kita harus sama-sama membuat satu aksi untuk mencegah dan menanggulangi kanker payudara di Kota Bogor.
4: Selamat pagi, salam jumpa, kami kembali hadir dalam Warta Berita RRI Bogor edisi pagi ini Rabu 30 September 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Indonesia menjadi tuan rumah International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO ke-23. Kota Bogor menjadi tuan rumah Forum Major Stock Apeksi Komisariat Wilayah 3. Dinas Kesehatan Kota Bogor mengintensifkan upaya pencegahan kanker payudara. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Saudara, Indonesia menjadi tuan rumah International Mathematics and Science Olympiad atau IMSO ke-23 yang diikuti 404 siswa dari 23 negara. Berikut laporan Yofri Haryadi.
5: Indonesia menjadi tuan rumah International Mathematics and Science Olimpiade IMSO ke-23 yang diikuti 23 negara selama 5 hari di wilayah Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Kegiatan akan dipusatkan di PPSDM Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pusbang SDM Aparatur Perhubungan Kecamatan Parung Kabupaten Bogor yang akan berlangsung pada 2 hingga 7 Oktober 2026. Pelaksanaan IMSO atau Pekan Olimpiade Matematika dan Sains Tingkat Sekolah Dasar tersebut diselenggarakan oleh Klinik Pendidikan MIPA KPM bersama Direktorat Sekolah Dasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Presiden Direktur Klinik Pendidikan MIPA KPM Dr. Raden Ridwan Hasan Saputra menjelaskan pemenang akan mendapatkan medali dan sertifikat yang menjadi bukti prestasi dari para peserta.
6: Yang jelas gini, kalau hadiah yang diberikan adalah medali, ya kita tidak ngasih uang. Cuma biasanya sertifikat nanti, itu kan ditandatangani oleh Pak Menteri misalkan ya. Itu yang sangat berharga buat anak-anak. Karena itu bisa masuk japres ke sekolah-sekolah elit. Itu ibaratnya mah, mohon maaf, orang tua tuh gak terlalu mikir hadiah. Yang penting japresnya itu. Karena bisa dipakai masuk sekolah favorit dimanapun biasanya. Dan memang sekolah favorit malah mendatangi mereka untuk masuk dan ngasih beasiswa langsung ke mereka tuh. 3 tahun full. Nah itu yang terus terang banyak disukai. Malah yang lomba IMSO ini di Singapura pun ngasih beasiswa, Pak. Untuk emas dan peraknya.
5: IMSO merupakan salah satu ajang kompetisi internasional terbesar bidang matematika dan sains untuk siswa SD yang diselenggarakan sejak 2003. Peserta akan diuji berdasarkan pemahaman teori serta eksplorasi dan eksperimen yang menguji kemampuan penalaran, pemecahan masalah, serta penerapan konsep matematika dan sains.
6: Pertama ya, di matematika sama IPA itu kan lombanya berbeda. Jadi nanti di matematika ada kategori apa hadiahnya tuh. Pertama, trofi untuk base teori, ya. Ada base eksplorasi sama base overall. Setelah itu medali emas. Jadi ada istilahnya tuh bukan cabang, mungkin kriteria ya. Nah, di IPA itu ada base teori juga, base eksperimen sama base overall. Base overall itu berarti matematika sama ini tertinggi lah untuk teori sama eksperimennya.
5: Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bidang Manajemen dan Kelembagaan, Didik Suhardi, PhD, menambahkan Indonesia mengirimkan 63 peserta yang tergabung dalam Timnas IMSO Indonesia, terdiri atas 32 peserta bidang matematika dan 31 peserta bidang sains.
7: Ini merupakan salah satu event internasional yang sangat bergengsi ya, sangat prestisius, dan ini menjadi ajang bagi anak-anak kita untuk melakukan, menunjukkan prestasi. Sehingga kita perlu persiapan yang matang, persiapan yang serius, dan kita berharap di ajang ini nanti kita tidak hanya sukses menjadi tuan rumah, tapi juga harapan kami juga sukses meraih prestasi. Dan ini tentu juga akan menjadi salah satu barometer.
5: Tercatat ada 404 siswa dari 23 negara yang akan menjadi peserta dalam kompetisi matematika dan sains jenjang sekolah dasar. Mereka berasal dari Bangladesh, Botswana, Bulgaria, China, Ghana, Hong Kong, India, Indonesia, Kazakhstan, Laos People Democratic Republic, Malaysia, Mongolia, Maroko, Nepal, Filipina, Singapura, South Africa, Sri Lanka, Tajikistan, Thailand, Amerika Serikat, Uzbekistan, dan Vietnam.
4: Kota Bogor menjadi tuan rumah Forum Major Stock Apeksi Komisariat Wilayah 3 yang berlangsung hingga 30 September 2026. Sony Agung Saputra melaporkan.
8: Kota Bogor menjadi tuan rumah Major Talk Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Apeksi Komisariat Wilayah 3 yang berlangsung pada tanggal 27 hingga 30 September 2026 dengan tema Climate and Resilient City. Salah satu agenda utama berupa pembicaraan antar kepala daerah yang bergelar di IPB International Convention Center IICC Kota Bogor Selasa 29 September 2026. Untuk membahas tantangan pembangunan perkotaan dan penguatan ketahanan lingkungan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik menekankan pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan perkotaan. Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah program pengolahan sampah menjadi energi listrik PISEL Bogoraya yang mengurangi timbunan sampah sekaligus mendukung terciptanya lingkungan yang lebih asri.
2: Lalu saya dengan Pak Wali Kota menemani Pak Menko dengan CEO Jalan Tanah untuk meletakkan batu pertama pembangunan dari pengolahan sampah menjadi energi listrik. Ada dua lokasi sebenarnya, lokasi berikutnya nanti pada kesempatan berikutnya. Di batch pertama ini masuk yang di Galuga ya, Galuga. Selanjutnya nanti ada di lokasi kedua di Kayu Manis. Tentu ini akan mereduksi sampah yang ada di Bogor Raya. Kita paham betul Bogor Raya harus ditangani dengan besar karena kedaruratannya. Ini bukan berarti ini menjadi tumpuan utama, tidak. Besar hanya sebagai katalisator untuk kemudian mempercepat timbunan sampah tanpa harus menunggu perubahan budaya. Perubahan budaya memerlukan waktu yang lama, sehingga beriringan dengan itu tetap dilakukan besar. Perubahan budaya wajib dilakukan Pak Wali Kota. Kita lihat betul, ini landscape-nya menjadi sangat penting Bogor ini, karena dia menentukan teman-teman yang ada di Jakarta.
8: Wali Kota Bogor, Dedi Arahi menyampaikan bahwa Major Talk Apeksi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota dalam mencari solusi atas berbagai persoalan pembangunan. Melalui forum tersebut, para kepala daerah dapat bertukar pengalaman dan menyelaraskan langkah untuk menghadapi tantangan lingkungan, keterbatasan sumber daya, serta dampak perubahan iklim.
9: Ada amanat konstitusi, ya, di mana sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah itu harus mengacu juga bagaimana kemudian kita bisa melestarikan dan juga menjaga lingkungan. Jadi ini momen atau event yang menurut saya cukup strategis untuk mengingatkan kembali bahwa ada tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial dari kepala daerah untuk bisa menurunkan ya amanat pasal dan juga amanat konstitusi ke dalam kebijakan di daerah yang pro kepada kelestarian lingkungan. Jadi alhamdulillah, terima kasih sudah diingatkan dan mudah-mudahan 25 kepala daerah yang lain juga menyimak dan juga menjadikan ini sebagai sebuah patokan ya, dasar untuk menjalankan sebuah kebijakan yang pro kepada kelestarian dan menjaga lingkungan sebaiknya.
8: Kota Bogor turut mengangkat upaya pengelolaan sampah terutama rencana PISEL Bogoraya dan inovasi waste station sebagai bagian dari pengembangan solusi lingkungan perkotaan. Rangkaian Major Talk Apeksi juga mencakup diskusi antar kepala daerah, pameran inovasi ketahanan kota, serta kunjungan lapangan untuk melihat praktik pengelolaan perkotaan. Kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi melalui komunike Bogor 2026 sebagai masukan bagi pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan kota dan mempercepat penyelesaian persoalan lingkungan.
4: Menyambut Bulan Peduli Kanker, Dinas Kesehatan Kota Bogor terus memperkuat edukasi dan pencegahan kanker payudara guna menekan peningkatan kasus di wilayahnya. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
10: Menyambut bulan peduli kanker, upaya pencegahan dan penanggulangan kanker payudara terus diperkuat di Kota Bogor. Hal ini dilakukan seiring masih adanya peningkatan kasus kanker payudara yang menjadi perhatian Dinas Kesehatan Kota Bogor. Penguatan upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kesehatan, sekaligus mendorong masyarakat menerapkan pola hidup yang lebih sehat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat, sekaligus mengurangi berbagai faktor resiko kanker payudara. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina mengatakan, peningkatan kasus kanker payudara menjadi peringatan untuk memperkuat langkah bersama. Menurutnya, penanganan kanker tidak cukup hanya dengan meningkatkan kesadaran, tetapi perlu diwujudkan melalui aksi nyata di masyarakat.
11: Update data dari Dinas Kesehatan Kota Bogor memang menunjukkan adanya tren kenaikan kasus kanker payudara. 2023 570 dan 2024 naik lagi menjadi 740 kasus dengan kematian 69 orang. Ini tentu sudah menjadi warning untuk kita, tidak hanya harus meningkatkan kesadaran, tapi sudah call for action gitu ya. Kita harus sama-sama membuat satu aksi untuk mencegah dan menanggulangi kanker payudara di Kota Bogor.
10: Selain penguatan edukasi, Dinas Kesehatan Kota Bogor juga mendorong pemanfaatan layanan kesehatan yang tersedia bagi masyarakat. Salah satunya melalui program cek kesehatan gratis atau CKG yang saat ini terus digencarkan di Kota Bogor. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Dr. Erna Nuraina menjelaskan, CKG menjadi salah satu layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk mengetahui kondisi kesehatannya.
11: Pencegahan dan penanggulangan kanker itu tentu melakukan edukasi. Bagaimana merubah gaya hidup, kemudian mengedukasi bagaimana warga kita semua ini untuk tidak takut memeriksakan diri secara dini ya. Saat ini Kota Bogor sedang menggencarkan cek kesehatan gratis, CKG ya, yang salah satunya juga adalah untuk mendeteksi kanker.
10: Melalui momentum bulan peduli kanker, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan dan menerapkan pola hidup sehat. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah bersama dalam mencegah dan penanggulangan kanker payudara di Kota Bogor.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin S. Bukhari yang sudah menjadi bagian dari RRI Bogor yang sudah mengisi hikmah fajar selama 25 tahun, turut mengucapkan selamat berulang tahun yang ke-81 untuk RRI Bogor. Sekali di udara, tetap di udara. Teruslah RRI selalu mentransfer informasi yang menginspirasi, teruslah mensyiarkan dakwah yang ramah, dan teruslah men-sharing hiburan yang bernuansa pendidikan. Terima kasih.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Pemerintah Kota Bogor melakukan penataan kawasan Jalan Nyi Raja Permas sebagai bagian dari penataan kawasan sekitar Stasiun Bogor. Penataan dilakukan secara menyeluruh dengan tetap memperhatikan keberadaan para pedagang kaki lima atau PKL yang selama ini beraktivitas di kawasan tersebut. Wali Kota Bogor Dedi Arahi mengatakan penataan dan penertiban perlu dilakukan secara berkesinambungan sehingga membutuhkan komunikasi dan komitmen dari pemerintah, masyarakat termasuk para PKL.
13: Kita ikhtiarkan bagaimana Kota Bogor ini arah kebijakan untuk penataan, penertiban bisa berjalan secara simultan. Jadi tidak bisa sepotong-sepotong. Makanya butuh yang namanya komunikasi, butuh yang namanya komitmen dari pemerintah dan juga masyarakat, termasuk juga para PKL ya, pedagang kaki lima yang selama ini paham bahwa ini adalah tujuannya adalah untuk memanusiakan manusia ya, jangan nomaden, harus betul-betul nanti ada tempat yang layak untuk mereka bisa berusaha.
4: Pemkot Bogor berharap penataan tersebut dapat memberikan tempat usaha yang lebih layak bagi para pedagang sehingga mereka tidak harus berpindah-pindah dalam menjalankan usahanya. Penataan juga diharapkan dapat membuat kawasan Nyi Raja Permas menjadi lebih tertib tanpa menghilangkan ruang bagi masyarakat untuk tetap berusaha. Saudara, kasus dugaan pembunuhan seorang ayah oleh anak kandungnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Yofri Haryadi melaporkan.
5: Kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan anak kandung terhadap ayahnya sendiri di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor akhirnya terungkap. Pelaku adalah seorang remaja berusia 24 tahun inisial F, akhirnya terbukti diduga menaruh racun pada makanan korbannya H60. Peristiwa yang terjadi pada Rabu 22 September 2026 itu pun akhirnya terkuak setelah jenazah korban diangkat dari pulasaranya dan diotopsi oleh Puslapfor Mabes Polri di Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Dijelaskan Kapolsek Gunung Sindur AKP Ucup Supriyatna, ada saksi kunci yakni ketua RT bersangkutan yang saat itu melihat adanya keganjilan kematian H yang merupakan ayah kandung F. Bahkan saat itu F terlihat bingung saat mendapati kondisi ayahnya yang tiba-tiba pingsan dan muntah.
14: Kemarin sih pada saat pemeriksaan awal kebetulan juga yang dipakai adalah kendaraan ketua RT setempat, meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit. Namun setelah dilakukan pemeriksaan oleh kita, lakukan lidik, sampai ketika proses penyidikan, yang bersangkutan hanya dipakai untuk muter-muter saja, dan menurut keterangan yang bersangkutan kepada penyidik awal, itu dibawa ke rumah sakit, ternyata kita cek rumah sakit tidak ada di seputaran sini. Mungkin karena bingung ya kali yang bersangkutan, oh ini yang harus dilakukan seperti apa, akhirnya kembali ke rumah, dan kemudian besoknya dilakukan pemakaman oleh pihak keluarga.
5: Dari hasil penyelidikan petugas terungkap alasan F menghabisi nyawa ayahnya tidak hanya karena faktor kenakalan si anak yang kerap pulang larut malam saja, namun ada motif lain yakni berkaitan dengan persoalan materi dan uang warisan. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo mengungkapkan pemeriksaan awal ada kandungan zat tertentu pada usus, limfa atau hati korban yang diduga menjadi penyebab kematian. Dugaan diracun pun disematkan pada korban yang tidak lain adalah anak kandungnya sendiri.
14: Kemudian terkait dengan hasil sementara dari laporan kemarin pada saat informasi bahwa kematiannya itu ada dugaan pembunuhan. Kemudian juga ada luka di atas pelipis mata kanan yang diakibatkan dari benda tajam. Kemudian ada satu hal lagi yaitu salah satu organ tubuh khusus kita lakukan laboratorium forensik Polri yang ada di Sentul, kurang lebih kemarin diinformasikan antara 2 sampai 3 minggu hasilnya. Motifnya dilakukan oleh anak kandung sendiri dengan inisial N.
5: Pelaku pun akhirnya mengakui perbuatannya. Bahkan kakak kandung dan ibu pelaku juga menjalani pemeriksaan intensif oleh Satreskrim Polres Bogor di Cibinong. Sejauh ini polisi masih memastikan dalam waktu 3 minggu ke depan hasil otopsi penuh pada jenazah korban yang diduga dihabisi oleh anggota keluarganya sendiri.
4: Kepala Desa Nagra Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor, inisial ES, diamankan polisi dalam dugaan kasus penipuan jual beli lahan seluas 4 hektar di wilayahnya. Kasat Reskrim Polres Bogor AKP Anggi Eko Prasetyo menjelaskan, penangkapan ES merupakan hasil pengembangan yang dilakukan pihaknya atas laporan yang sudah bergulir sejak Agustus dari tahun 2025 lalu. Dalam dugaan kasus penipuan tersebut, lanjutnya, ES tidak bekerja sendiri. ES melibatkan 3 rekan lainnya untuk memuluskan kejahatannya itu. Dengan mengaku sebagai pemilik bidang lahan, diperkuat dengan dokumen yang ternyata setelah ditelusuri adalah dokumen palsu. Bahkan setelah diperiksa lebih lanjut, pemilik asli dari lahan tersebut tidak pernah menjual tanahnya kepada siapapun.
15: Saudara ES kemudian di dalam prosesnya melakukan serangkaian kata-kata bohong. Proses jual beli tanah ataupun lahan di daerah setempat dengan cara saudara ES mengumpulkan figur-figur ataupun sosok-sosok orang-orang yang bisa diperdaya untuk menyatakan bahwa tanah-tanah yang sedang di dalam proses pada si pemilik tanah-tanah tersebut, para pemilik tanah tersebut kemudian menyatakan bahwa mereka tidak pernah melakukan penjualan atas tanah yang dimiliki. Dilakukan penelusuran, diketahui ternyata bahwa memang figur-figur tersebut adalah pihak-pihak yang kemudian kami sukai.
4: Ada 4 orang yang bersekongkol melakukan pembohongan dalam proses jual beli tanah tersebut. Saat itu, sang kades memberikan jaminan jika lahan yang mereka jual dalam kondisi yang aman dan tidak bersengketa. Kepala desa menertibkan surat 3 serangkai, sementara dari pihak pembeli juga memberikan uang atau DP sebagai pengikat jual beli bernilai miliaran rupiah.
16: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajah Sri Mulyati, Ketua GOW Kabupaten Bogor, mengucapkan selamat ulang tahun RRI yang ke-81. Teruslah menjadi teman terbaik dalam mengudara, menginspirasi, dan memberdayakan. RRI sukses terus dan jaya selalu. Terima kasih.

0: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Ketua Kormi Kota Bogor Zainul Mutakin mengajak masyarakat membudayakan olahraga teratur guna meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup. Tiga atlet tenis meja Kabupaten Bogor yang membela kontingen Jawa Barat sukses mendominasi kejurnas PTMSI 2026 di Jakarta Utara. Warta Olahraga selengkapnya disampaikan Glaga Habiasa.
1: Ketua Kormi Kota Bogor Zainul Mutakin mengajak masyarakat membudayakan olahraga teratur, khususnya olahraga nafas dan olahraga gerak, guna meningkatkan kebugaran dan kualitas hidup. Hal tersebut disampaikan dalam siaran Dialog Astacita di Pro 1 RRI Bogor Selasa 29 September 2026. Acara yang juga menghadirkan perwakilan komunitas BPRS Indonesia KBI dan LPK BEP COE ini sekaligus menandai pencapaian latihan virtual Bioenergy Power BPKBI yang ke-2000 untuk mempererat kebersamaan KBI dijadwalkan menggelar latihan bersama di IPB University pada 3 Oktober mendatang guna mewujudkan warga Bogor yang sehat dan produktif. Tiga atlet tenis meja Kabupaten Bogor yang membela kontingen Jawa Barat sukses meraih 3 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu pada kejurnas PTMSI 2026 di Jakarta Utara 21 hingga 28 September 2026. Hasil ini menjadikan mereka penyumbang emas terbanyak bagi Jawa Barat. Medali emas disumbangkan oleh Novida Tunggal dan Beregu Putri serta pasangan Gibran Abdul Khoir Ganda Putra. Selain itu, Gibran Abdul Khoir meraih perak beregu umum dan Gibran menyabet perunggu tunggal putra. Ketua PTMSI Kabupaten Bogor, Haji Nurdin, mengapresiasi pencapaian ini dan optimis dapat meraih 2 medali emas pada Porprov Jabar 2026 mendatang.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ermelinda, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Pagi Ini.
3: Proses

0: cuaca hari ini.
1: Lembaran informasi berikutnya hadir di Bogor pagi ini. Pendengar, informasi perakiraan cuaca di sepanjang hari Rabu 30 September 2026. Ada Alita Nuraini dari BMKG Jawa Barat yang akan menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Selamat pagi Sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Rabu 30 September 2026. Pada pagi hari cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal menjelang siang hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten dan Kota Bekasi. Pada siang hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi. Pada dini hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi. Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak hingga pagi. Kalau perakiraan cuaca sudah diumumkan, aktivitas harian jadi lebih pasti. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Masih di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, bagi Anda yang saat ini tengah berada di Bali kemudi, bersiap untuk beraktivitas ya, menerabas kepadatan jalan raya pagi hari ini, apakah memang ada kemacetan atau masih cukup kondusif? Kita langsung saja untuk cek bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, mengutip dari Bogor Smart Windows. Pendengar ya, kita mulai dulu dari sekitaran Simpang Manunggal Kota Bogor ya, dimana untuk pagi hari ini arus lalu lintas masih cukup terkendali, walaupun memang peningkatan arus lalu lintas terlihat gitu ya dari beberapa sisi dan lebih didominasi kendaraan roda 2. Lalu di kawasan Simpang Pomat, pendengar, ternyata untuk arus lalu lintas di pagi hari ini juga cukup ramai ya. Aktivitas yang terjadi di menit 58 lepas dari pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tidak terlihat adanya kemacetan, namun memang untuk volume arus lalu lintas memang sudah semakin meningkat. Lalu di kawasan Simpang Tajur juga memperlihatkan kondisi yang cukup ramai ya, ada sedikit perlambatan di bagian sisi kiri, pendengar. Terlihat juga ada beberapa angkot yang menaikkan ataupun menurunkan penumpang. Lalu di kawasan Simpang BTM Kota Bogor pagi hari ini cukup lancar ya, tidak ada kemacetan yang terjadi, dan memang terlihat ada beberapa angkot, namun terlihat tertib ya, tidak ada yang sembarangan untuk menurunkan ataupun menaikkan penumpang.

0: Begitupun untuk kawasan Simpang Tugu Kujang yang terlihat sangat lancar untuk arus lintas pagi hari ini, pendengar, tidak ada kemacetan ataupun ketersendatan. Untuk kawasan alun-alun juga memang terlihat sudah cukup ramai, namun tidak terlihat ada penumpukan ataupun ada kemacetan yang terjadi. Dan terakhir, dari arah Jalan Juanda menuju Balai Kota Bogor juga pagi hari ini masih cukup lancar ya. Jadi pantauan dari sejumlah tempat ternyata pagi hari ini walaupun terlihat ada peningkatan arus lalu lintas, namun masih tetap lancar ya. Dan tentunya himbauan bagi Anda yang akan berkendara, tetap tenang, utamakan keselamatan, dan semoga perjalanan Anda tetap lancar dan tidak menemui hambatan gitu ya, karena tadi kita sudah perbarui pantauan arus lalu lintas dari sejumlah titik. Menjelang pukul 7 tentunya kita bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali.
4: Bagi Komisi 2 DPR RI, proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dalam berbagai bidang pelayanan publik itu harus dilakukan dengan standar operasional prosedur yang baik.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida. DPR meminta Ombudsman untuk memperkuat pengawasan pelayanan publik secara sistemik. Malaysia memulai pemulangan tahap pertama pengungsi Myanmar ke negara asalnya. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 30 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyoroti peredaran narkotika cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Komjen Pol Sigi Aryo Seto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus atas peredaran narkoba cair Etomida dalam kemasan rokok elektrik atau vape. BNN akan melakukan kajian membuat regulasi untuk mencegah penyalahgunaan vape atau rokok elektrik yang mengandung narkoba cair Etomida. Nantinya akan ada pembahasan khusus bersama kementerian dan lembaga terkait penyalahgunaan narkoba cair Etomida. Penjelasan Sudi disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Itu juga menjadi perhatian Bapak Presiden tentunya terkait dengan narkotika cair. Itu juga nanti akan dibahas secara khusus kembali. Ya. Walaupun di bawah Kementerian Pemko PMK sudah dilakukan rapat koordinasi, tapi kita akan terus jajaki ini sehingga nanti seperti apa regulasinya.
5: Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BIN Arief Satria menjelaskan, vape menjadi salah satu wadah atau cara untuk penyebaran narkoba di tanah air. Selain itu, vape memiliki dampak buruk untuk kesehatan seperti paru, pankreas, hingga diabetes. Arief menyebut ada 4 juta pengguna vape di Indonesia.
6: Jadi vape itu menjadi salah satu ancaman karena saat ini pengguna vape sudah mencapai lebih dari 4 juta. Ya. Dan ini secara medis dari uji yang dilakukan oleh BRIN berdampak kepada kesehatan ya. Satu, masalah diabetes, kemudian masalah paru-paru ya, kemudian yang ketiga juga masalah pankreas ya. Dari uji-uji yang dilakukan oleh BRIN, vape itu punya dampak terhadap kesehatan. Namun demikian, vape juga menjadi salah satu celah yang bisa dimanfaatkan untuk penyebaran narkoba, sehingga ini hal yang saya kira harus benar-benar di...
5: Pendengar, Etomida adalah obat bius atau anestesi yang biasa digunakan medis untuk prosedur pembiusan darurat atau operasi, terutama pada saat pasien kritis. Etomida ditetapkan sebagai narkotika golongan 2 di Indonesia karena marak disalahgunakan. Efek samping penyalahgunaan Etomida